0: Cerita Pagi Tengah FM, anda yang terus ikuti kami pada waktu ini yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati ya.
1: Ya, dan yang paling penting, pandu tu mata pandang ke depan, bukan nasib pandang telefon di tangan. Sebab mengundang bahaya yang akan mendatangkan ancaman.
0: Yelah, dia nak jawab. Dia nak jawab telefon penting. Mungkin ada nak balas WhatsApp.
1: Cari ruang ke tepi dulu.
0: Cari ruang untuk anda selamatkan diri anda dulu.
1: Ke tepi dulu. Itu yang paling selamat. Sebab kadang kala kita tak tahu, tiba-tiba orang break mengejut depan, tiba-tiba jadi cerita pula. Nak jawab telefon, rupanya orang telefon kita. Encik abang tersayang ada kat hospital. Jadi macam tu pula. Kita minta jauh lah.
0: Yelah, kita minta lah supaya perjalanan kita tu dipermudahkan.
1: Amin, ya? Begitu.
0: Benda ni nampak macam gurau-gurau, tapi kita serius juga. Kita kena ambil pendekatan ni serius lah. Abang, letak telefon bang. Sekarang ni.
1: Sebabnya dia kesalahan memandu sambil pegang telefon ataupun penggunaan gadget masa di tangan ini. Dia salah satu kesalahan yang tidak akan dikompon. Terus naik mahkamah.
0: Kalau ditangkap.
1: Nak kata benda tu bukan main-main.
0: Bukan main-main. Letak telefon bang. Saya dah dua kali saya cakap.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Okey lagi.
1: Kalau nak campak pergi kat saya.
0: Ada hati. Okey, cerita je pagi ni berkenaan dengan telefon. Tak ada tanganan dicampak, dibuanglah telefon tu, beli beribu-ribu.
1: Mana tahu tengah marah. Tengah marah semua jadi.
0: Okey, kali ketiga. Letak telefon bang. Ya.
1: Saya letak awak.
2: Cicat pagi.
0: Tajuknya berkenaan dengan bila kita cerita pasal telefon pintar. Telefon pintar tu dia tak ada kena-mengena lah dengan tadi tu, tak ada.
1: Tak ada.
0: Cuma telefon pintar ni kalau anda guna ni, berapa kali yang anda kerap tukar telefon?
1: Setakat-setakat guna telefon ni, telefon dah keberapa anda guna? Kami tak tahu, tak nak je nama. Cuma nak tahu berapa jumlah dia. 6 kali dah 6 jenis telefon saya guna. 10 kali, 20 kali.
0: Mungkin ada sebab dia.
1: Yelah.
0: Mungkin dia sebabkan satu telefon untuk perniagaan. Satu telefon untuk urusan-urusan yang satu, rasmi kan.
1: Dia kadang-kala yang banyak telefon ni, kadang-kadang ini CD yang pertama, ini CD yang kedua, ini CD yang ketiga. Langkah keselamatan.
0: Yelah, tapi saya lah guna CD. CD tu
1: CD
0: dia. Yelah, kan ada dalam nama CD situ.
1: Jangan dia marah.
0: Bukan marah.
1: Terasa ke? Pernah buat?
0: Tak ada. Kita tak ada. Jangan. Jauh lah mintanya. Tak ada. Saya sudah ada yang menepati dengan piawaiannya.
1: Setia itu. Pada yang satu.
0: Setia pada yang satu. Tapi tadi contoh tadi lah. CD sebut.
1: Contoh je. Jangan ni marah. Okey, boleh kongsi.
0: Cari contoh lain lah.
1: Okey.
0: Macam, iya.
1: Itu kan tak
0: elah sebut CD.
1: Okeylah.
0: Okey.
1: Boleh kongsi dengan kami. Dah berapa telefon anda tukar cakap-cakap guna telefon ni? Tolaklah telefon rumah tu, tolak je.
0: Yang itu tak perlulah.
1: Telefon rumah lain tolak.
0: Okey, semuanya selepas sini nanti anda kena ceritakan ataupun boleh ceritakan apa yang kami bawakan dalam topik kita pada pagi ni. Tapi kita nak ke satu tempat dulu tau nanti. 8.20 minit pagi nanti.
1: Ya.
0: Satu tempat ni yang cukup menarik, yang cukup menghiburkan juga.
1: Mana tu? Mana?
0: Adalah. Dalam mood tengah on.
1: Kejap nanti.
0: Kejap lagi.

0: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Ya.
2: Ha.
1: Ya.
2: Ya.
1: Ha. Ye.
2: Ha. Okeylah, untuk pagi ni Siri dan juga masih lagi bersama. Kita nak ajak rakan-rakan kita sembang lah untuk waktu ni kan.
1: Dalam cicit pagi kita pada pagi ni.
0: Cicit Pagi.
1: Kita ada seorang pemanggil kita ni. Dia cerita pasal telefon.
2: Telefon?
1: Telefon dia ada berapa dia?
2: Cakap-cakap ni lah.
1: Ataupun dia dah pakai telefon yang keberapa dah. Hello?
2: Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Kak Lina. Ni Kak Lina. Kak Lina ping-ping.
3: Hari ini CD pagi ni.
1: Ya. Okey ke?
3: Okey. Dua kumbang pagi ni.
1: Ya.
2: Tapi yang kembang satu je. Yang satu lagi lonjong panjang.
1: Kami nombor 10.
2: Nampak ya. Nampak tak apa. Jelas nyata.
1: Itu buat jersey lah nanti.
2: Ha?
1: Buat jersey lah.
2: Buat jersey.
1: Jersey nombor 10.
2: Satu bulat, satu panjang. Cantik tu.
1: Okey.
2: Okey.
1: Aduh. Kak Lina, berapa telefon Kak Lina ada sebelum ni?
3: Sebelum ni, Kak Lina ada dua telefon. Okey, lepas tu satu rosak tu Kak Lina biarkan lah. Sebab nak baiki pun harga kos dia tambah sikit, dia boleh beli baru.
1: Jadi
3: satu telefon sekarang ni,
1: Tiga
3: orang yang guna.
2: Satu telefon tiga yang guna?
3: Ya, anak tingkatan tiga dengan anak yang tingkatan satu.
1: Guna telefon yang sama.
3: Telefon pada Kak Lina.
2: Dia bagi sewa lah senang.
1: Bagi sewa ke anak.
3: Bagi sewa
1: ke anak, mana untungnya?
2: Buat sewa.
3: Buat sewa. Nampak sangat tu mata duitan.
2: Tak apalah. Maksudnya Kak Lina setakat guna telefon ni dua kali tukar je. Hanya dua.
3: Ya, dua kali tukar.
2: Setia dia ni.
3: Ya, alhamdulillah setia.
2: Ada kawan saya tu sampai 6 telefon dah ditukar.
3: Mesti projek banyak tu.
1: Yelah, di projek banyak. Kadang ikut trendy. Ikut trend.
2: Orang tukar tak tukar.
1: Orang mau peti ais baru, dia mau peti ais baru.
3: Ya, betul. Sebab pada Kak Lina, kita tak perlu terlalu sangat nak mengejar pembaharuan. Selagi kita boleh pakai, kita pakailah.
1: Betul.
3: Tapi kalau dia ada kemampuan, duit dia lebih, tak apa, ikut ke dia lah.
1: Dan kalau ada kemampuan, beli je lah kan. Nak rasa. Kadang-kadang tu dia nak rasa je.
3: Kadang-kadang orang yang kurang kemampuan ni lah, dia terlalu nak mengikut trend sampai diri sendiri pun akan rasa susah nanti.
1: Betul.
3: Kita kejar sangat.
2: Letih jadinya.
3: Sebab kita telefon ni kita gunakan untuk benda-benda yang penting. Macam Kak Lina dulu mula-mula anak sekejap-sekejap anak tingkatan tiga. Ibu punya telefon, ibu nak pakai telefon ada homework. Kang yang tingkatan satu pula ibu. Mula-mula serabut juga ICD. Lepas tu lama-lama orang kata alah bisa tegar biasa.
1: Jadi kita lepaskan je anak tu pengguna telefon kita. Bagus tu Kak Lina. Terima kasih Kak Lina.
2: Terima kasih Kak Lina.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tak apa, kita tak sempat lagi nak ambil. Lepas nanti ni kita nak pergi ke satu tempat ni.
2: Itulah dia.
1: Kita nak meniti.
2: Meniti?
1: Meniti.
2: Meniti di atas apa ni?
1: Di atas tali. Yang
2: tinggi. Yang kita rasa gayat. Kalau yang
1: ini mungkin sekali dalam satu hayat kita.
2: Try sekali.
1: InsyaAllah kita cuba.
2: Okey, terus
1: selepas ini.
2: Di Cengkari FM.

0: 97.7 Kuala Terengganu, 96.2 Besut dan Setiau, 97.7 Dungun dan Kemaman. Besar Ceria.
1: 1, 2, 3, 4
2: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
3: Okey, Mok Terengganu Ang untuk pagi ni. Ha.
4: Jom.
3: Ah. Jalan ke mana?
4: Kita kena pergi jalan lagi. Jom kita pergi jalan lagi.
3: Boleh. Mai.
4: Jom kita nak... jalan lagi.
3: Kita nak gini ke apa ni, Dines Road Course di Dungung Escape Resort.
4: Oh, sedap ni sebabnya. Dia adalah merupakan antara lokasi rekreasi lasok yang unik di Terengganu ni, yang dikenali sebagai hub pengembaraan di Pantai Timur.
3: Oh, kena sangat lah ni. Kalau hok minat sungguh-sungguh aktiviti outdoor, keluarga, ada juga pelajar-pelajar kita, kalau ada pengganti birthday pun comel sangat-sangat.
4: Ya, sebabnya sedapnya dekat road course pertama di Pantai Timur Semenanjung Malaysia ni. Dia ada 30 elemen cabaran tau.
3: Tu dia.
4: Dia ada zipline 400 meter yang juga menggunakan sistem keselamatan continuous belay.
3: Dan apabila naik pada ketinggian tu, dah sesolah tengok persekitaran kawasan yang cukup-cukup cantik. Dan yang tu bahagia meniti benda yang tinggi-tinggi. Untuk aktiviti nak berdek, nak menembok, ada.
4: Ada.
3: Padang paintball boleh menampung sampai 30 main dalam satu masa. 30 main satu masa, dia ramai.
4: Mana 30 orang boleh main sekali.
3: Yeah.
4: Oi, ramai besar tempat dia ni. Lepas tu dia ada zipline, dia ada flying fox. Meluncur sejauh 400 meter secara berterusan. 400 meter ni.
3: 400 meter. Tak apalah, hak mana.
4: Okey, 100 meter. Jauh dah.
3: 100 meter dah tinggi.
4: Dah tinggi. Ini 400 meter. Tapi jangan risau sebab dia ada menggunakan keselamatan continuous belay yang kita kongsikan tadi tu kan.
3: Sebab keselamatan tak perlu mengikut, tak perlu ambil lah. Jangan risau. Dan juga kalau nak camping, nak bermalam pun tak ada masalah. Dia ada suasana, kita boleh menikmati suasana alam semua jadi situ tu. Dengan pilihan hot lebih stesa lah. Lepas tu nak bakar-bakar BBQ pun tak ada masalah.
4: Boleh.
3: Nak unggu api ke apa ke, dia boleh diajah. Dia buat situ.
4: Boleh diajah. Barang boleh ajah bawah.
3: Barang boleh buat kira.
4: Lepas tu kita pakat mari lah tu. Jangan pada ingat tu. Jom kita ke mana ni?
3: Di Nes Road Course di Dungung.
4: Untuk Mok Terengganu On.
2: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Nek Jaga. Baru ni aku tengok mu buat live dekat ni.
1: Dekat
0: TikTok ni mu tu. Bawa kemah mu buat.
2: Ambo, Nek Jaga. Pandai dah buat main TikTok dah ni.
1: Oh.
3: Eh, mana pakai agaknya ni?
1: Ni, tengok ni.
3: Cantik.
0: Bahagia.
2: Boleh. Tayang.
1: Aku baru beli, Cikgu.
2: Dah tayang.

0: Mu takut sangat. Batu. Apa?
1: Batu. Tunjuk bah tu. Sampai siku.
2: Bukan. Kan aku kabar tadi. Aku beli di kedamah tu. Kedai wangi aku. Lepas tu. Dah kalau orang beli. Orang minat beli. Aku boleh komisen juga. Kan. Salah ke?
1: Saya semua yang kau. Buat live tu. Mu rasa kau ni.
2: Ada riuk sikit. You mari sikit
0: riuk. Itu memang betul. Aku setuju sangat. Memang betul.
2: Aku kata jeng. Ni mari setan. Setan nak mari duduk sekarang. Oh, asalnya
1: macam
2: ni.
1: Gini, macam gini. Kalau kamu tengok ada orang tu bawa kereta. Dia konon-konon bawa live untuk bawa kereta. Bukan dia nak tayang kat steering kereta tu je.
2: Faham. Tapi, ahulah. Tapi, tak ada kata apa-apa pun. Apa bahaya ke Mek Nair?
3: Bahaya Mek Jaga duk boleh zaman lenih orang berhati tu.
2: Orang berhati?
0: Mana tahu kau ada musuh ke hadap hati dengan mu ke tu. Kaya ngak lenih ke.
3: Orang berhati.
0: Okay, betul. Ni kau ikutkan teknologi lenih kadang-kadang mu buat live dari mana pun tahu orang boleh tahu mu duduk mana.
3: Cakap
1: buat live kau pun nak buat account.
2: Tapi sekejap je cikgu duduk sampai seminit. Aku end live lalu.
0: Aku siapa nak promo? Kenapa sangat bukan buat gigi?
2: Dah aku main mikir kau.
1: Tapi TikTok mu tu ada lagi tau.
2: Kena delete aku dok. Kena agak tu video bahaya.
0: Itu bukan nak promo. Tapi nak
1: aku senang ni delete gitu.
2: Aku fikir gini. Aku bukan buat benda-benda pelik pun. Tapi bahaya juga.
3: Bahaya.
0: Kadang-kadang bila kita tunjuk. Betul. Kita tunjuk bahan-bahan kita ada. Kebahagiaan kita. Bahaya.
3: Tunjuk bahagia pun nak pulai.
2: Dah boleh juga. Lepas tu nak tunjuk aku nangis. Sama aku kan. Dah bahagia dah.
0: Kalau
1: kita
0: tengok
1: TikTok,
0: tunjuk nangis.
1: Aku bimbang dia, Mak Jago. Hey.
2: Oh, mana?
1: Mak Jago, hari tu cerita macam mu juga. Ada seorang puang tu kan. Dia macam jaga kedai macam mu. Dia bagi buat live. Buat live tunjuk gelang dia, tunjuk pitih dia. Satu perekat, orang tu tunggu je. Orang puang tu duduk seorang kedai.
2: Ya Allah, sungguh bahaya juga. Ya tahukah aku duduk mana jual apa, dia tahu eh? Ini ni bahaya juga.
3: Orang panggil dia boleh terih
0: benda. Boleh trace lah. Dia boleh jejak kat mana dulu. Guna GPS lah ni kan.
2: Bahaya tak
0: boleh dulu. Set dekat telefon mu location. Boleh tahu mu mana.
2: Bahaya pula benda-benda gini dok.
1: Pasang bodyguard lah upah awang. Pasang bodyguard.
2: Awang dok boleh aku jaga dia kadang-kadang. Bukan benda bimbang juga. Tapi yelah mungkin walaupun niat aku lain. Bukan aku nak nunjuk pun. Tapi takut bimbang juga kan. Takut pasal-pasal lain.
1: Memanglah bukan mu rasa bukan nak nunjuk pun. Macam bukan buat dia.
2: Dia mari perasaan tu.
0: Itulah manusia.
2: Batu lama kata gitu.
1: Batu kembar hidung.
2: Sebab hari tu ada siapa dia. Aku nak kenal batu hidung. Dia mari. Dia kata, kak ke buat live hari tu.
0: Orang
2: nak
0: kenal. Tiba-tiba tegur begitu.
2: Aku ingat dia peminat aku. Aku yang follower.
1: Jadi artis lah ni.
2: Dok bukan. Tapi bimbang juga otak aku. Mula-mula.
3: Ni kat saya.
2: Kang, mari benda ragu gelang aku ke apa ke dok?
4: Tapi saja. Baru ni aku tengok awang buat live baru ni awang gagal buat live tu.
2: Buat live mana?
4: Ada dalam TikTok dia lah.
2: Buat live.
4: Itu ikam.
2: Dah awang
0: ada subtitle
4: dok. Ikam.

0: Kamu baru tahu gitu.
1: Baru tahu kok mas.
0: Kok mas? Ada mas.
1: Iya.
0: Mas di mana?
1: Ada di sini. Takkan di Lombong mas.
0: Aduh. Dia boleh berubah macam-macam lah kan. Tapi itulah dia, permainan bola sepak boleh berubah macam-macam keadaan. Ada yang menjentik emosi kepada mungkin nak tukar pasukan. Tak apalah.
1: Daftar pasukan lain.
0: Daftar pasukan lain. Macam Farah sebab dia Brazil.
1: Kan? Saya Jerman dah tak ada lah.
0: Jerman dah tak ada balik awal dah. Ashtung, Ashtung tak ada dah.
1: Dah habis dah.
0: Okay lah. Lepas tu Jepun Nakazaki ada dah. Habis dah.
1: Dah pulang dah.
0: Dah pulang dah.
1: Cuma kalau nak digi ke sebenarnya untuk 16 yang terbaik ini, kita dah sedia maklum macam untuk pertemuan di antara perlawanan-perlawanan itu. Kalau nak dikiranya, Perancis memang sah akan bertemu dengan Maghribi untuk peringkat suka akhir nanti. Jadi bermaksud yang tinggal sekarang ini dalam untuk saringan 16 ini, Perancis, Mexico, England tengah untuk waktu sekarang ini, Portugal, Spanyol, Amerika Syarikat, Belgium, Argentina, Mesir, Switzerland, Colombia. Ini tak tahu lagi.
0: Ini tak tahu lagi dan akan ditentukan pada waktu ini nanti. Anda boleh terus ikuti kami di siaran TV OK. Boleh ikuti perlawanan England akan menentang Mexico.
1: Itu dia. Baik. Cerita tentang telefon ni.
0: Okey, tentang telefon kita dalam chit-chat pagi. Jadi macam mana anda rasa kepenggunaan telefon pintar anda ni macam mana rasanya?
1: Hello, kalau ada assalamualaikum.
0: Hello.
2: Salam.
0: Ya.
1: Siapa itu?
0: Ya, Kak Roh ke?
2: Ayuh lah, CD yang handsome tu.
1: Air
2: yang handsome tu.
1: Terima kasih lah
0: sebab apa?
1: Sebab boleh letak handsome, sebut kita handsome.
0: Eh, mana ada air handsome. Betul tak, Kak Roh?
2: Dua-dua
1: handsome. Pandang main dengan Kak Roh.
0: Kami kan, kita adalah tim 10. Okay.
1: Okay lah, Kak Roh.
0: Kak Roh, cerita pasal telefon ni. Kak Roh ada berapa tier telefon, Kak Roh?
1: Cukup bu.
2: Kak Roh ada dua. Yang tu untuk WhatsApp.
1: Okey.
2: Yang tu telefon kecil yang saya punya, border-border macam si ayam tu. Tu untuk Kak Roh main radio.
0: Telefon border-border yang tu macam mana, Kak Roh?
2: Yang border-border tu yang kecil tu, yang harga 560 je tu.
0: Ada lagi. Dia ada keypad. Dia ada keypad.
1: Harga 560 ni.
0: Ha? Kak Roh?
2: Kecil.
0: Yelah. Nak tekan dia tu macam mana? Tekan dia ada nombor-nombor tu.
2: Yang ada nombor-nombor.
0: Ada lagi Kak Roh.
1: Yang tu buat dengan radio. Tu
2: hidup nak nombor dia kan. Kalau tak ada telefon radio, Kak Roh pun
0: tekan
2: je lah.
0: Terus
2: masuk lah.
0: Bijuk Kak Roh ada lagi telefon tu eh.
1: Masih guna lagi. Dia kat getah.
2: Kak Roh pasang seayang ni tu apa ni, dia dengan air
0: limote
2: dah.
1: Tapi bagus lah, maksudnya benda tu tahan, boleh guna sapelon ni.
0: Betul lah. Masa dia tak ada ikat-ikat getah semua ke, tak ada lah. Bateri okey lagi.
2: Bateri okey lah. Memang Kak Roh kalau rosak pun, Kak Roh akan beli sayang tu, modal tu lah.
0: Untuk dengar radio.
1: Bisa cari. Faham.
2: Kalau kita nak call ke macam CFN kan senang.
1: Rupanya kena pakai telefon gain ni nak call radio punya.
0: Ni rahsia Kak Roh sebenarnya.
1: Boleh tadi
2: lah. Kak Roh tanya cepat nak boleh telefon. Tapi dia pusing sajalah Kak Roh
0: sembang dengan kawan-kawan. Maknanya telefon tu dipusingkan.
2: Sebab Kak Roh saja buat main.
0: Sebab
2: Kak Roh boleh sama lama satu ke lama dua ke. Kak Roh buat rana.
1: Faham?
2: Kak Roh pusing je telefon. Tapi dia tak pusing saja buat main.
1: Okey. Faham.
0: Maknanya okeylah, tak apalah yang saya tak tahulah Kak Roh pusing macam mana kan. Kak Roh pusing telefon ke, Kak Roh yang berpusing ke. Tak nampak lagi ni.
2: Tak duduk pusing, saja
1: sembang. Dah apa. Okey, Kak Roh.
0: Terima kasih banyak, Kak Roh.
1: Terima kasih.
0: Ya.
2: Cicet pagi.
1: Ingat kau apa?
0: Dia buat tagline. Dia buat teaser ke kita. Ha, bagus tu. Ha. Kenapalah pergi letak awal-awal.
1: Itulah.
0: Ha, patutnya kita masuk bila cicit pagi tadi kita ambil tadi.
1: Ambil suara dia.
0: Ambil suara dia tadi. Ha. Okay lah. Selepas ni kita nak tahu juga perkembangan dan cuaca di pagi hari ini dan sepanjang hari ini di negeri Terengganu. Terus kekal bersama-sama dengan kami
1: Terengganu FM.
0: Mesra
1: Ceria.
0: Cik, cuba sekali lagi.
1: Ha?
0: Cuba sekali lagi.
1: Cik, cik pagi.

0: Iqbal Nur dengan Habibi Bila.
1: Ya, ha. Habibi.
0: Ya. Jadi pagi ni macam mana? Semua okey? Aha. Kita dah dekat pukul 9 dah.
1: Itulah kan. Dan juga kita akan juga intai tengok di TV OK ini. Aksi akan bermula di antara England dengan Mexico nak merebut tempat ke suku akhir.
0: Jadi macam biasalah, England akan mempertaruhkan Harry Kane dan akan yang sebagai apa namanya, penyerang tunggal, dan akan dibantu oleh attacking midfielder antaranya Gordon, Bellingham dan juga Saka.
1: Sebut lah.
0: Tak, betul lah sebut je tu. Kan Saka.
1: Itulah.
0: Saka kan.
1: Saya kan je.
0: Tak, betul lah. Memang pemain nama dia Saka.
1: Betul.
0: Ha. Kan?
1: Okey. Barisan-barisannya tu. Dan kita tengoklah aksi untuk Three Lions bertemu dengan Mexico ini.
0: Alright.
1: Sebabnya masing-masing, alau dah negara tu berada di peringkat Piala Dunia, impiannya pasti nak menjulang Piala Dunia itu sendiri.
0: Betul.
1: Dan juga kalau kejulatihan England sendiri pun, dia ada bagi saranan semalam. Sebabnya waktu di England ini adalah tengah malam. Jadi disarankan supaya mak ayah tu biarlah anak tak pergi sekolah pagi esok. Tengok bola.
0: Di mana tu?
1: Saranan di England.
0: Di England. Maknanya boleh cuti lah.
1: Tak, itu saranan yang dicadangkan.
0: Waktu di Mexico dia berbezalah dengan itu kan. Okay, sekarang ni akan berlangsung di Mexico City Stadium. Iaitu di Mexico City. Macam biasa akan kita saksikan line up dia seketika nanti. Tapi kalau anda yang nak tonton untuk perlawanan ini, boleh ke saluran TV OK.
1: Dan juga jangan lupa lah telefon canggih manggih kita sekarang ni. Kalau yang sekarang telefon ada 3, boleh buka saluran ATM semua sekali. ATM klik.
0: Boleh tengok menerusi telefon pintar anda sahaja.
1: Okay? Kan senang.
0: Kan senang. Sebab kita kan adalah betul-betul percuma. Okay, pukul 9 pagi nanti kita nak ke utama 9 pagi.
1: Okay, dan kembali bersama dengan Ayu dan juga CD untuk temani anda di jam yang keempat nanti di show pagi
0: Cengkan FM.
1: Mesra ceria.

0: Ya, masih lagi bersama gabungan CD dan juga Ayu untuk pagi ni Cerah Pagi Terengganu FM.
1: Ya, pagi ni kita dah masuk ke jam yang terakhir dah.
0: Jam terakhir untuk semua ni.
1: Kejap je kan.
0: Lagi, betul. Dan juga untuk aksi perlawanan di antara England dan Mexico ni baru saja bermula. Baru dalam 19 minit gitu. Tapi ada dah maksudnya cubaan-cubaan yang mendebarkan hati perasaan. Nyaris-nyaris tadi tu.
1: Tadi nasib baik. Kalau tidak tadi Mexico di hadapan dengan satu tandukan terbang yang cukup cantik dilakukan, tetapi dinafikan oleh penjaga gol
0: England,
1: Pickford. Jadi apapun, okay, kita masih lagi menang. Oh, macam kita mengulas pula tiba-tiba kan.
0: Ya, tiba-tiba.
1: Kita ada cerita lagi ni yang kita nak kongsikan kepada anda ni dalam chit-chat pagi pada waktu ni. Ada lagi berkenaan dengan telefon. Anda menggunakan telefon, berapa telefon yang anda ada sekarang ni?
0: Yang dah anda ada ataupun yang pernah guna setakat ni. Berapa jumlahnya? Tak apalah.
1: Berapa jumlahnya? Boleh cerita.
0: Boleh cerita.
1: Sebab tadi memang rare lah Kak Goh tadi dia guna telefon yang ada apa?
0: Itulah.
1: Kita panggil keypad.
0: Keypad. Sebab sekarang semua touchscreen lah.
1: Kan?
0: Dia masih lagi pakai keypad tapi line clear.
1: Line clear lah.
0: Line clear.
1: Sebab dia boleh telefon radio cepat dia kata.
0: Rupanya kan? Telefon tu laju dapat talian rupanya.
1: Lepas ni kita kena cuba.
0: Betul lah kan. Kena cari satu kot. Kan.
1: Lebih lagi tapi waktu ada hadiah ke burger kan. Tak, itu tip. Mana tahu kita boleh gunakan waktu tu kan.
0: Macam-macam lah tipnya.
1: Okey, anda boleh hantarkan juga kiriman anda ke 010-344-6632. Dan yang nak hubungi kita pun boleh juga. Tak ada masalah. 6235-330. Ataupun 6238 330.
0: Silakan untuk berkongsi alkisahnya. Telefon yang pernah kita guna tu berapa jumlahnya.
1: Okey, tapi sebelum sambil-sambil kita menantikan, ada cerita berkenaan dengan ini ada satu aplikasi volunteer smartphone patrol, VSP. Pernah dengar?
0: Oh, betul, pernah dengar. Dan juga bukan hanya sekat pernah dengar, kita kena ada dalam telefon kita ni sebenarnya.
1: Sebab ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM juga ni. Dia dilengkapi dengan butang panik.
0: Butang panik. Sebabnya butang panik tu sekiranya kita jadi apa-apa, aplikasi ni dia dengan pantas apabila kita tekan saja klik pautan butang panik tu, dia akan hantar signal lokasi kita kat mana, dan situ pihak polis boleh diatur gerak untuk ke lokasi kejadian.
1: Contoh maksudnya akan kita dapat tindakan segera dari PDRM.
0: Okey, betul. Sebabnya dia bukan hanya berfungsi untuk hantar aduan maklumat jenayah, bukan hanya sekadar untuk kita muat turun aplikasi ataupun naik gambar video lokasi dan juga kita nak bagi maklumat kita balik kampung dan sebagainya, tapi daripada satu sudut dia jadi satu button keselamatan untuk kita.
1: Bagus. Ya, memang kita kena ada lah sebenarnya ni.
0: Contoh kita tak ada apa-apa, kita naik motor, tiba-tiba kita tengok ada satu kemalangan. Kita buka saja aplikasi ni, kita tekan butang panik, polis boleh sampai.
1: Jadi semua tip dia di sini. Bila anda nampak ada kemalangan, anda sedang menunggang motosikal, berhentikan dulu motosikal anda.
0: Jangan berhenti.
1: Tak. Tidak. Nanti bila anda ambil gambar atau ambil video, nak hantar dalam sedang menunggang motosikal, jadi kemalangan, orang lain akan menggunakan aplikasi tersebut untuk ambil gambar anda pula.
0: Itulah satu segi. Kena beringat.
1: Kena beringat lah.
0: Dan kita pun tekan butang panik tu biar di lokasi.
1: Biar di lokasi.
0: Ni atas motor kita tekan, nanti follow pula ke mana pula dia ni. Mereka kan.
1: Last kali ke dalam kan nanti dia. Okay, kalau nak muat turun aplikasi ni sebenarnya boleh ke Google Play Store. Ataupun untuk ini untuk peranti Android kan. Dan juga satu lagi App Store lah kalau pengguna iOS.
0: Jadi apapun, zaman sekarang ni aplikasi telefon ni banyak kegunaan. Tapi berhati-hati, aplikasi yang tak sah jangan cuba download. Sebab tu takut nanti data pribadi kita pula orang seduk curi.
1: Jadi kena hati-hati. Kena tengok mana aplikasi yang disah dan diyakini untuk kita guna kan?
0: Itu telefon Android lah.
1: Betul.
0: Kalau telefon keypad tak kisau.
1: Keypad tak apa. Keypad dia tak boleh buat turun.
0: Mana tahu tiba-tiba nak menggamit nostalgia. Teknologi keypad tu diadaptasi, rupanya boleh buat daripada pada telefon Android.
1: Boleh.
0: Mana tahu.
1: Bijak juga tu kan.
0: Benda tak pelik pun.
1: Kan. Kalau anda nak kongsikan juga lagi dalam chit-chat pagi, semuanya selepas ini boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Ceria pagi,
0: mesra ceria.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Ha, betul ke ni cerita yang kita nak kongsikan dalam info gempak pada waktu ni?
3: Ini betul-betul bukan olok-olok.
2: Ini bukan olok-olok.
3: Bukan cubaan.

0: dia kan, macam macam tu sikit. Ha, jadi bentuk tu dijadikan tempat cermin tu bagi gongso.
1: Allah. Jadi ceritanya ni, aduh, apabila pemilik dia ni, dia dah, dah nak filekan ni saman berang ibu bapa kepada ibu bapa pelaku ni, dan yang katanya enggan minta maaf. Jadi ceritanya ni, itulah dia pertimbangkan lah kalau satu tindakan undang-undang selepas kenderaan dia tu calar. Dia kalau tak calar tak apa. Ni calar, calar balar. Maksudnya banyak calar ni.
0: Bukan seorang kadang-kadang main tu CD.
1: Itulah.
0: Satu company.
1: Yelah kalau dah seorang main. No go.
0: Yelah kita pernah jadi budak kan.
1: Jadi kita pernah jadi budak. Jadi pemilik kenderaan tersebut ni yang dikenali sebagai Zhang dari Kunming, wilayah Yunan ni, dia letaklah kereta dia tu, kereta mewah dia tu, warna merah. Lepas tu dekat kawasan parkir luar, sebelum dia nak ke luar daerah lah, ada urusan kerja.
0: Itulah dia. Jadi masa dia tak ada tu, ada jiran maklum kan, empat kanak-kanak lelaki panjat kereta tu sebelum berulang kali lah jadi gelongso daripada bumbung turun ke bawah.
1: Aduh.
0: Jadi CCTV lah jadi bukti kepada pelakuan kanak-kanak ni. Tapi kalau nak dikira, sebabnya ada pula tu sambil bawa sebatang galah buluh panjang sebelum berebut-rebut manjat ke atas kenderaan mewah. Calar adik kena buluh.
1: Yelah, memang bumper depan tu habis calar dia kata. Jadi difahamkan lagi ni, dia nak baikilah kereta dia tu di bengkel berkenaan dekat depan, dekat rumah dia tu jugalah.
0: Yelah.
1: Dia berbanding dengan pusat servis kereta dia ni, kan, lepas tu dia dikenakan bila nak baiki saja, diperuntukkan RM17,674.
0: Bukan RM17 tu, banyak tu. Jadi cerita dia, apabila ibu bapa anak-anak terbabit dakwa, bukan saja enggan minta maaf, malah hanya menawarkan pampasan yang jauh lebih rendah daripada kos sebenar membaiki kereta tersebut tu naik angin tu.
1: Yelah, sebab mak ayah dia dah tahu dah memang anak dia, sebab tak boleh lari sebab ada CCTV.
0: Itulah cerita.
1: Kan? Jadi dia terpaksa lah, katanya dia nak apa, membayar RM3,000.
0: Mana padat.
1: Tak padat tau.
0: Dia ceritanya bukan soal duit sangat tau. Mungkin dia ni ada kemampuan satu segi. Tapi kalau kita tengok ayat dia ni, permohonan maaf, enggan permohonan maaf tu.
1: Itulah, dia nak marah sangat ni.
0: Dia cerita dia CD satu je. Kanak-kanak memang segala benda dunia ni, apa saja benda itu adalah
1: permainannya.
0: Permainan bagi dia. Cuma itulah, mak ayah dia pun itu pun satu hal juga. Kan, takkan nak menangkan anak kot.
1: Yelah, nak buat macam mana, masing-masing bukan. Dia terkejut dengan nilai tu kan.
0: Itulah.
1: Dan kita nak maklumkan di sini, ada satu gol telah pun tercipta. Wow.
0: Tu dia. Macam mana?
1: Bellingham pada minit yang ke-36 menjadikan gol yang pertama untuk England.
0: Kalau tengok pada asalkan tadi, macam pasukan lawan tu mengasak-mengasak tak berhenti.
1: Okay.
0: Tapi dalam celah-celah itu, England menjaringkan satu gol untuk pihak England.
1: Tiba-tiba kita terus tengok ke TV pula kan.
0: Taklah, kan, memang kita disarankan untuk buat ulasan sebenarnya.
1: Ada satu lagi. Satu lagi gol.
0: Dua terus.
1: Dua.
0: Saya baru paling ke CD, gol dah gol balik.
1: Okey. Jangan paling lagi. Takut gol lagi.
0: Ya. Kita siap lagu dulu.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Roar daripada Katy Perry. Roar.
1: Ah, tu dia.
0: Tapi sekarang ni jangan ada roar gitu. Sekarang ni semua gol gitu.
1: Sorakan. Satu jam sorakan bersama dengan Radio RTM dan juga di RTM Click dan juga di saluran TV OK dan juga Sukan Plus.
0: Dan pastinya sekarang ini kepada penyokong-penyokong England. Ada yang berpuas hati. Ada yang merasakan masih perlu berhati-hati sebab apa, Mexico tidak akan terhenti.
1: Ya, asalkan demi asalkan. Kalau kita tengok kan, asalkan demi asalkan dan kita tak jangkakan rupanya Mexico cuba nak mengejar untuk mencari gol penyamaan. Dan ketika ini dah pun England 2 dan juga Mexico 1 dan juga serangan demi serangan kalau kita tengok.
0: Memang dahsyat. Memang dahsyat. Okey, waktu-waktu macam ni sedap. Kita makan ni fast food.
1: Oh, fast food.
0: Waktu macam ni yang sedap kan. Boleh kita makan sebut?
1: Tak ada masalah nak makan. Tapi dia ada takat tara dia. Cuma kalau semalam, kalau kita perhatikan makanan segera ni, Dia sebenarnya tidak disarankan sangat. Tapi kalau dah memang kita makan, kalau contohlah semalam kita makan, tiba-tiba kita bangun pagi ni, contoh macam makan burger ke, makan ayam goreng ke, macam kentang goreng ke, mis gera ke, bangun pagi ni muka kita macam rasa puffy, bawah mata rasa sembam, perut tu rasa macam kurang sedap, badan rasa macam berat. Itu kesan dia.
0: Oh, jadi macam kesan dia lah. Macam kita akan ada peningkatan berat badan ke, macam mana tiba-tiba tu?
1: Dia berat badan tak akan jadi masa sehari. Tapi betul, kalau dah diamalkan hari-hari, maka berat ni jadi berat macam saya.
0: Oh, ni punca ni sebab ni lah. Tak ada, awak tak berat lagi.
1: Berat.
0: Berat mana ni ada?
1: Tak berat, cuma nanang.
0: Nanang, berat nanang lain. Berat nanang tu lain. Okay. Sebab mungkin disebabkan garam ni. Kandungan garam kan. Sebab makanan-makanan fast food ni memang akan jadikan kita rasa lemah sikit badan kita. Sebab dia tinggi dengan sodium. Jadi bila sodium dalam badan kita meningkat tu, dia tak tahulah kan. Dia nak cuba nak seimbangkan tu dengan tahan lebih banyak air sebenarnya.
1: Itu cara dia. Sebab itulah dia, kalau kita dah rasa macam tu, perut kembung, berat badan pun rasa macam naik. Dan juga dia, kalau cara kita nak kembalikan baik, kalau apa yang kita boleh buat, minum air, kurangkan makan masin, gerakan ringan.
0: Tapi kenapa dia mula di muka dulu? Kita nampak macam bila kita makan tu, muka naik dulu. Sebab apa?
1: Mungkin lepas makan tidur terus kot.
0: Sebab sebenarnya kan, dekat muka ni lah terutamanya, bahagian mata dan juga pipi ni, sebab kita ada satu tisu yang lembut. Lepas tu bila badan kita simpan air, bahagian ni lebih nampak cepat untuk membengkak lah.
1: Itu
0: antaranya punca. Pipi kan. Apa pipi macam fluffy kan,
1: tiba-tiba kan. Rasa macam lain-macam. Dan juga garam yang lebih ni, dia akan dalam fast food tinggi ni, dia akan tarik air tau. Sebab itulah badan kita akan macam kurang air. Dahlah kita makan fast food, minum pula air bergas. Air masaknya kurang. Makinlah haru jadi.
0: Itu cari penyakit, kita panggil tu. Jadi untuk anda, kita jangan rasa cukup selesa walaupun kita rasa makanan itu sedap dan kita rasa tak ada masalah yang berlaku disebabkan tahap kesihatan kita baik kan.
1: Sebab tak check.
0: Sebab kita tak periksa kan.
1: Kalau check macam-macam naik lah. Kata diri sendiri. Belum tentu benda sedap di tekak ni akan sedap di badan kita. Enak di tengkuk belum tentu enak di badan, mas.
0: Tengkuk ya.
1: Tengkuk. Tekak. Tekak.
0: Tekak di tengkuk.
1: Tengkuk lain tekak.
0: Tekak. Okay, kita kena faham tu. Kita pun kena jaga kesihatan juga air.
1: Tapi nak kau makan susah sikit apa pun, terus saja bersama
0: Suria Pagi
1: Terengganu FM.

0: Baik, terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada waktu ini. Kita dah sampai di hujung dah.
1: Di hujung-hujung kita nak bersama. Kalau ada tak kena untuk 4 jam, kita minta maaf banyak lah ya.
0: Ya, insyaAllah. Esok kita akan bersama-sama lagi.
1: InsyaAllah, kalau tuan izinkan untuk digabungkan teman anda untuk di pagi hari juga untuk 4 jam pertama.
0: InsyaAllah. Dan selepas ini akan bertemankan Dija teman anda.
1: Okey, akhir kalam daripada kami dulu. Assalamualaikum.
0: Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Kemaman 90.7.
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama Terengganu FM Mesra Ceria. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan Dija untuk segmen Anggun Inspirasi Mur, segmen kedua di Terengganu FM untuk edisi Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih untuk dua orang jejaka tampan baru saja selesai tugasan menemani anda dalam ceria pagi dari 6 hingga 10 pagi. Terima kasih untuk CD dan juga AI. Selesai dah tugasannya. Saya pula nak ambil alih untuk 4 jam seterusnya dalam Anggun Inspirasimu. Dija kembali bertemankan anda waktu ini 10 pagi hingga 2 petang nanti. Okey, apapun sekarang ni untuk demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Kalau peminat-peminat Brazil pagi tadi satu kejutan besar lah apabila Norway membuat kejutan menewaskan juara dunia 5 kali Brazil dengan keputusan 2-1 pada aksi pusingan 16 terbaik di Piala Dunia 2026 di Stadium New York New Jersey pagi tadi. Jadi sekarang ni untuk perlawanan kedua pula pada 6 Julai 2026 sedang berlangsung di saluran TV OK. Anda boleh saksikan perlawanan antara Mexico dan juga England. Baru saja orang kata tamat tak separuh masa pertama dengan England mendahului Mexico dengan gol 2-1. Jadi kejap lagi kita nak sambung baliklah untuk perlawanan separuh masa kedua. Sambil-sambil buat kerja dengar Terengganu FM, boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Pastinya di RTM dan terus setia Terengganu FM.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih yang masih lagi dengarkan Terengganu FM pagi ini, sama ada di rumah, di pejabat, di klinik-klinik kesihatan, di hospital, di pasar tani, di pasar-pasar raya dan sebagainya. Terima kasih semuanya kerana terus memberikan perhatian untuk Terengganu FM mesra ceria. Alhamdulillah cuaca cukup baik pagi ini di daerah Kuala Terengganu, dan kalau ikutkan ramalan cuaca Met Malaysia untuk hari Isnin 6 Julai 2026 di sebelah pagi ini, tiada hujan dijangka berlaku di seluruh negeri Terengganu, dan di sebelah petang nanti ada hujan ribut petir di beberapa tempat juga membawa ke sebelah malam. Jadi apapun, teruskan waspada dan juga berhati-hatilah dengan amaran-amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Saya doakan agar semua perjalanan, perancangan anda pada hari ini dipermudah segalanya. Dan pastinya yang mungkin ada nak temuduga kan pagi ini, semoga diberi kemudahan, dilancarkan urusan lisan dan juga pertemuan lah bersama dengan panel penemuduga. InsyaAllah ada rezeki untuk anda mendapat kerja ataupun kerjaya yang diidam-idamkan. 10.16 minit pagi, yang nak bersama-sama Dija boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103444 6632.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

TM Klik. Walau di mana jua anda berada ketika ini, di luar negeri, luar negara, terima kasih terus menyokong kami. Dan mungkin ada yang sedang menonton di RTM Klik, saluran TV OK, untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara Mexico dan juga England. Sungguh dramatik . Saya dalam konti ni sambil-sambil bertugas ni, layan juga untuk perlawanan yang orang kata, kalau tadi dengan 2-1, sekarang ni England mendahului dengan 3-2, dan England bermain dengan 10 orang selepas seorang pemain England telah pun dilayangkan kad merah, dan beberapa orang juga telah pun dilayangkan kad kuning. Jadi dramatik betul untuk perlawanan untuk ke 16 pusingan terbaik, pasukan terbaik bagi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi boleh tonton lagi menerusi perlawanan tersebut di RTM Klik ataupun di TV OK menerusi RTM. Okey, kita nak bacakan rakan-rakan kita yang telah pun hantarkan kiriman WhatsApp ni. Kak Aroh dari Dungun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dia kata cuaca hari ni cerah molek. Kak Aroh santai-santai di rumah lipat kain saja. Okey, terima kasih Kak Aroh, lipat kain molek deh. Kita ada siapa lagi ni? Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Saya Puteri dari Dungun. Cuaca di Dungun pagi ni cerah molek. Sunyi pagi ni Kak Roh dah mari Kedah, mungkin sebab huruskan haruma. Betul tu, dilipat kain. Puteri. Lagi kita ada Iza dari Dungun. Batu Tujuh ni, hari ni Kak Roh dah datang kedai Kak Iza. Kak Roh ada luar kawasan ni. Betul lah tu, bukan luar kawasan, ada rumah dia, dia kata. Dia main balas wasak kat Terengganu FM pula deh. Apapun, terima kasih kerana terus menyokong Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda. Untuk waktu ini 10.37 minit pagi, Bintang, lagu yang dinyanyikan kembali oleh Ira Milpan dan Daus Bajo. Terengganu FM.

0: Pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah. Sedap kan? Sedap.
0: Apa dia tadi? Saya mikrosli tadi.
1: Dan awak nak mikrosli masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: 97.7 yang dengarkan di Dungun. Terima kasih semuanya. Dan berkenaan krisis global yang kita sedang alami, walaupun Selat Hormuz kini kembali dibuka dan aliran kapal semakin pulih, namun kesannya terhadap ekonomi dunia belum lagi berakhir. Bekalan minyak sekarang ni memerlukan masa untuk kembali stabil kerana masih terdapat gangguan logistik, kos penghantaran yang tinggi dan pengeluaran minyak yang belum pulih sepenuhnya. Jadi sebab itulah walaupun harga minyak dunia semakin reda, tapi kesan kepada harga barangan dan kos pengangkutan mungkin masih kita rasai dalam tempoh beberapa bulan lagi. Jadi apa yang perlu kita sebagai rakyat Malaysia lakukan? Berbelanjalah secara berhemah dan elakkan pembelian panik. Gunakan bahan api dengan lebih cekaplah. Seperti berkongsi kenderaan ataupun rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Bersedia juga untuk menghadapi kemungkinan kenaikan harga sesetengah barangan import akibat kos logistik yang makin tinggi, dan teruskan membuat simpanan kewangan sebagai persediaan menghadapi ketidaktentuan ekonomi. Yang paling penting, rakyat perlu kekal tenang. Pembukaan Selat Hormuz merupakan tanda yang positif lah. Namun pemulihan rantaian bekalan global tu tidak berlaku serta merta. Jadi kita sebagai rakyat kena terus bijak berbelanja dan menguruskan kewangan sebaik mungkin. Okey, 10.47 minit pagi waktu ini. Jom dengarkan ataupun layan lagu daripada Eliana Molek. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu di jam masih lagi temani anda waktu ini. Terima kasih untuk Cik Ana AMBS. Selamat pagi dan selamat bertugas pagi ni. Cuaca di AMBS Dungun cerah molek pagi ni. Sedang menyiapkan bahan-bahan untuk masak talapia bakar tempoyak. Resepi kegemaran seisi keluarga. Sedapnya. Selamat memasak ya Cik Ana. Kita ada Syah Goku juga. Salam DJ. Ada dekat sini tengah mencukup kan mata kredit 40 jam Hermes. Selamat berkursus ya Syah Goku. Apapun terima kasih semuanya dan untuk pertemuan jam kedua nanti kita ada rancangan tajaan dan juga teka lagu berganda untuk jam kedua Terengganu FM Mesra Ceria.

suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah, kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini dari

0: Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu, masih lagi bertemankan DJ waktu ini. Dan untuk seketika kita nak bersama-sama dalam rancangan tajaan Organic Mattress selama 15 minit di Terengganu FM. Dan bersama-sama DJ di talian Encik Saiful. Assalamualaikum Encik Saiful.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Alhamdulillah. Dan kita harapkan rakan-rakan pendengar kita di Terengganu FM juga dalam keadaan sihat walafiat pagi ni. Dan pastinya ada satu tawaran istimewa nak dikongsikan bersama-sama mereka. Silakan Cik Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Terengganu FM bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar yang sekarang ini kan tengah bercadang, kan tengah berkira-kira kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Kan mungkin tilam lama yang anda sedang gunakan sekarang tu dah rasa terlalu keras ataupun juga mungkin terlalu lembut. Kan mungkin juga tilam lama anda tu dah uzur, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun, kan dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam tu. Mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam lama anda untuk dapatkan tilam baru dengan lebih sokongan dan juga keselesaan. Yang mana untuk hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda, khususnya pendengar setia Radio Terengganu FM, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih selesa, yang lebih lena dan juga dengan harga yang tak membebankan. Mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda semua, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana kita ada yang pertama kita ada tilam suria dan juga yang kedua kita ada tilam manja organik. Tapi sebelum tu anda boleh catat ataupun anda boleh ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu kita ada tilam suria. Yang mana tilam suria ini adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan kompres foam, iaitu foam yang telah dipadatkan. Okey, yang mana struktur kompres foam ini lebih padat dan juga sangat sesuai untuk keselesaan belakang anda. Yang mana tilam suria ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Dan juga lagi untuk tilam suria ini, kita reka khas untuk anda yang mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 170 kilogram untuk dua orang. Jadi kepada anda pasangan kan yang mana memiliki gabungan berat untuk berdua kan sekitar 150 ke 160 kan untuk berdua tu, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam suria ini. Mungkin antara anda ada nak mencari untuk bilik anak, bilik tetamu kan, boleh cuba untuk dapatkan tilam suria ini. Mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk size queen, kita ada untuk yang berketebalan 7 yang berketebalan 8 inci tebal. Okey, mana untuk yang berketebalan 8 inci tebal untuk tilam suria ini, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,088. Tapi untuk anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi harga yang perlu anda bayar waktu tilam suria ini sampai di rumah pada harga serendah RM788 sahaja. Okey, pada harga RM788 sahaja ya, untuk tilam suria size queen, size kelamin, tebal 8 inci. Okay, jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam suria ini, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran anda tak perlu risau sebab untuk penghantaran kita akan hantar secara percuma sahaja ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Okey, jadi untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Baik, kembali bersama-sama untuk Ruangan Tajaan di Terengganu FM bersama-sama Encik Saiful. Silakan Encik Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi, kepada pendengar semua yang mana bercadang nak menukarkan tilam yang lama kepada tilam yang baru, kan mungkin untuk bilik sendiri ataupun juga mungkin untuk diletakkan pada bilik anak ke bilik tetamu, kan, ataupun untuk homestay juga yang mana nak mencari tilam dengan harga bajet, harga ekonomi tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik, anda boleh cuba untuk dapatkan tilam suria tadi yang mana kita ada untuk size queen tebal 8 inci. Selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM788 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, seterusnya juga yang mana anda mungkin ada bajet lebih sedikit lagi, kan, nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, jaminan yang lebih lama, kan, dan juga jangka hayat penggunaan yang lebih lama, anda juga boleh dapatkan. Kita ada untuk tilam premium kita, iaitu tilam manja organik. Okay, yang mana tilam manja adalah tilam yang kita buatkan khas dengan formulasi kompres form, iaitu form yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ni jadi lebih padat, tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Selain itu juga lagi, apa yang istimewa untuk tilam manja ini adalah di setiap lapisan tilam kita selang selikan juga dengan taburan daun organik, yang mana daun organik ini berfungsi untuk jaga ya kebersihan dalaman tilam dan kawal bau hapak serta hama. Tilam manja ini strukturnya separa empuk, dia taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut, memang sangat selesa untuk anda mendapatkan rehat dan juga tidur yang berkualiti. Okey, dan juga lagi untuk tilam manja ni kita reka khas untuk anda yang mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 200 kg untuk 2 orang. Dan juga lagi untuk tilam manja ni kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer, yang mana bahasa mudah ataupun bahasa ringkasnya adalah sebarang pergerakan yang anda lakukan, ya, sebagai contoh mungkin anda nak tukar posisi tidur, kan, daripada kiri nak mengiring ke kanan ataupun daripada kanan kan nak mengiring ke kiri, ya, sebarang pergerakan yang anda lakukan tersebut tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Jadi pasangan anda dapat tidur dengan tenang dan selesa tanpa gangguan. Okey, dan juga lagi untuk fabrik juga, kita gunakan fabrik yang berkualiti tinggi, yang mana kita menggunakan fabrik premium, iaitu fabrik daripada tenunan benang halus, ya, yang mana fabrik ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi mana untuk tilam manja ni sesuai digunakan untuk semua lapisan umur, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja ini. Okey, yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk tilam manja organik, kita ada untuk size queen tebal 8 inci. Harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM1,700, tapi yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa size juga sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda, kita akan bagi potongan RM300, jadi harganya RM1,400. Dan juga lagi untuk hari ini special lagi untuk anda yang mana sedang mendengarkan kita, jika anda call ataupun buat tempahan tilam manja pada hari ini, kita nak belanja lagi anda potongan sebanyak RM400 lagi potongan, yang mana anda hanya perlu bayar tilam manja ini waktu sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja, ya, untuk saiz queen tebal 8 inci. Yang mana mungkin nak lebih tebal lagi, kita juga yang tebal 10 inci. Untuk tebal 10 inci tilam manja, anda boleh dapatkan pada harga RM1,200. Tapi yang mana nak yang tebal 8 inci, anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi yang mana berminat, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. 8. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria untuk saiz queen tebal 8 inci daripada harga asal RM1,088. Anda boleh tolak tilam lama. Anda boleh dapatkan potongan RM300 yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam suria sampai di rumah pada harga serendah RM788. Dan juga lagi yang mana ada mungkin ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari tilam dengan kualiti lebih premium, anda boleh cuba untuk dapatkan tilam manja organik daripada harga asal RM1,700, tolak tilam lama RM300, tinggal RM1,400. Daripada RM1,400, yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan pada hari ini, anda boleh dapatkan tilam manja saiz queen tebal 8 inci pada harga serendah RM1,000 sahaja. Yang mana nak yang tebal 10 inci boleh dapatkan pada harga RM1,200. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Terengganu FM dan juga DJ Dija. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Jadi untuk itu, Assalamualaikum.
0: Sama-sama dan Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Encik Saiful dari Organic Mattress untuk rancangan tajaan di Terengganu FM. 11.15 minit pagi waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Anggun Inspirasimu. Dija temani anda hingga pukul 2 petang nanti.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Terengganu FM Mesra Ceria. Dan hampir ke tepat pukul 11.23 minit pagi sekarang ni. Dan telah pun berakhir untuk perlawanan pusingan 16 yang terakhir Piala Dunia 2026. Untuk hari ini menyaksikan England menewaskan Mexico dengan keputusan penuh 3-2 di Stadium Mexico City. Jadi tahniah untuk pasukan England dan juga Norway lah untuk perlawanan pada hari ini, telah pun berjaya ke peringkat seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Makanya berakhirlah pasukan tuan rumah iaitu Kanada dan juga Mexico untuk ke perlawanan seterusnya. Dan kita nantikan pula untuk perlawanan esok 7 Julai 2026 bagi pusingan 16 terbaik, iaitu Portugal bertemu Spanyol pada pukul 3 pagi, dan juga satu lagi pasukan tuan rumah iaitu Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium pada pukul 8 pagi. Jadi teruskan sokongan anda untuk di RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Baik, untuk jam kedua ini kita ada teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Ya, teka lagu berganda hari ini seperti biasa kena teka dua judul lagu dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Jom sama-sama pekakan telinga anda untuk dua keratan lagu ini. Dapat tangkap ke tidak? Saya bagi satu clue. Satu clue penyanyinya adalah penyanyi luar negara. Boleh teka jawapan anda ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. 0103446632.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

teka lagu berganda.

Selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja waktu ini, tak kira di mana jua tugasan yang anda lakukan. Moga dipermudah segala urusan dan juga berjalan lancar perancangannya. Okey. Dan kejap lagi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan Fly Siswa. Apa itu Fly Siswa? Ini adalah inisiatif kerajaan yang menyediakan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan bernilai RM400. Bantuan ini berbentuk voucher digital, iaitu kredit untuk laluan domestik ekonomi antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey,

0: Judul lagu yang dinyanyikan penyanyinya Afgan, penyanyi luar negara Indonesia ya, dan lagu yang kedua pula judulnya.
1: Lepas kaca mata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi untukmu.
0: Kaca mata, lagu terbaru daripada Afgan. Jadi ramai yang jawab dengan betul dan juga tepatlah. Okey, antaranya Kimi Batu Rakit, kita ada Farah Farhana dari Dungun, Kaabah dari Dungun pun betul juga, Mikna Bukit Diman pun tepat. Tahniah untuk semua, tapi saya pilih seorang je lah pemenang. Dia tak boleh menang semua kan, paling cepat dan laju jatuh pada Kimi. Tahniah Kimi untuk teka lagu Berganda hari ini. Kimi jawab dengan tepat dan juga paling pantas lah. Okey, dia kata nak dengar lagu Masihkah Kau Ingat Kopratasa. Suka lagu ni sebab teringat lagu ni masa berkursus sebelum ni. Masa perpisahan nak balik, pakat nyanyi lagu ni sekali dengan jurulatih. Sedih rasa waktu waktu tu. Makna kata lagu ni, Kimi doakan sama bos ke Kelantan pagi ni untuk urusan kerja di sini. Okey, okey, baik. Terima kasih Kimi. Semoga terhiburlah dengan lagu persembahan Kopratasa. Lagu 80-an eh. Terus setia bersama-sama kami dan boleh cuba lagi untuk yang belum menang untuk teka lagu Berganda di Terengganu FM.

Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami waktu ini. Saya nak kongsikan lagi perincian berkenaan Fly Siswa 2026. Ini merupakan voucher digital RM400 yang diberikan kepada setiap pelajar yang layak. Siapa ni? Manfaat kepada 60,000 pelajar dengan peruntukan RM24 juta. Dan antara pelajar-pelajar ini merangkumi pelajar IPTA, pelajar Aswara, lagi-lagi pelajar Politeknik, Kolej Komuniti, IPG, Matrikulasi, Aswara, ILJTM, GLU, IPTN dan banyak lagi lah yang boleh disemak. Dan voucher ini boleh digunakan untuk penerbangan domestik antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah mungkin boleh ambil cakna lah dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan untuk Fly Siswa ni. Voucher tidak terhad kepada satu tiket sahaja. Jika harga tiket lebih rendah daripada RM400, baki nilai itu anda boleh gunakan untuk pembelian penerbangan lain sehingga habis. Jadi syarat-syarat kelayakannya, warga negara Malaysia dan sedang mengikuti pengajian di institusi yang layak yang mana saya sebutkan tadi. Dan program ini bertujuan meringankan beban kos tiket penerbangan terutamanya ketika musim cuti semester dan perayaan. Kita tahu kan kalau perayaan dan sebagainya, tambang kebiasaannya meningkat. Jadi RM400 untuk Fly Siswa ini mungkin memudahkan dan juga meringankanlah beban untuk anak-anak, pelajar-pelajar, student, anak-anak kita lah, adik-adik ke dan sebagainya. Boleh kongsikan inisiatif yang saya kongsikan ini kepada rakan-rakan, sahabat handai dan juga sanak saudara. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang baru saja masuk ke live TikTok Terengganu FM. Kak Lina Johor bersama-sama dengan kita, Mat Yusof pun ada juga, Mazuki Mahmat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Kita ada siapa lagi, user 5855 AZ Smart, Maruza dari Nilai pun ada ni, Pak Mat kita. Okey, kita ada ramai lagi lah yang nak bersama-sama untuk kejap lagi kita nak dengarkan jam ketiga bagi seleksi 90-an di Terengganu FM. Jadi terus kekal bersama-sama Anggun Inspirasimo.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

Terima kasih masih lagi setia bersama-sama kami. Seperti biasa, 12 tengah hari sama-sama ikuti untuk ruangan ataupun buletin 12 tengah hari bersama-sama dengan rakan penyampai berita sebentar sahaja lagi. Terus setia untuk pertemuan jam ketiga seleksi 90-an di Terengganu FM Mesra Ceria.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat tengah hari yang baru saja dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang baru masuk dalam kenderaan, dalam kereta dan sebagainya. Hati-hati dalam pemanduan nak ke mana tu. Mungkin ada yang nak mencari makan, ada yang nak pergi ke Besut, ada yang nak ke Kemaman. Hati-hati, moga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, dan saya dah pun mulakan live di TikTok Terengganu FM ni. Terima kasih semua yang baru je bersama-sama dan juga yang hantarkan kiriman WhatsApp. Terima kasih semuanya. Dan kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan di WhatsApp dan juga di TikTok Terengganu FM untuk tengah hari ini. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat berniaga kepada para peniaga lah, sama ada yang berniaga secara fizikal di kedai-kedai, di premis-premis perniagaan, ataupun yang sedang berniaga secara dalam talian. Moga dilimpahi rezeki yang melimpah ruah untuk anda semua. Parit Kabah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom kita tunaikan lagu-lagu dari pilihan Wan Sakinah di TikTok Terengganu FM. Nak dengarkan lagu nyanyian Slam Kurnia. Kemudian ada lagu pilihan Ayam Golek Bukit Bayas. Nak dengarkan lagu Ayam daripada Jalil Hamid. Dan ini pilihan lagu daripada Arif yang berada di Dungun. Nak dengarkan Iklim, Selamat Tinggal Penderitaan. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1991. Semoga terhibur, terus setia Terengganu FM.

Inspirasimu masih lagi bertemankan Dija waktu ini dalam ruangan seleksi 90-an. Dah pun 12.31 minit tengah hari. Selamat memasak ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang baru masuk dapur tu. Masak apa hari ini kan? Kadang-kadang apa tu dah jemu, tak tahu nak masak apa. Dija, berilah idea nak masak apa ni. Nak masak singkang ke? Singkang ikan ke? Singkang daging ke? Ada yang kata masih ada lagi daging korban baru-baru ni. Masak daging korban dan sebagainya. Semoga dipermudahlah segala urusan kalian. Dan selamat meneruskan tugasan untuk anda yang sedang bekerja tengah hari ini sambil-sambil layan Terengganu FM. Jom kita tunaikan lagi lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Kita ada lagu Ziana Zain, Kalau Mencari Teman. Ini pilihan Ibrahim Kertih 5 di WhatsApp Terengganu FM. Kemudian ada lagu Sehati Sejiwa daripada Haslinda, pilihan Mamat Johnny yang berada di Bukit Payung. Nak dengar lagu ini? Dan ini persembahan Ekspedisi Cekal, lagu tahun 1992. Pilihan dua orang rakan kita di TikTok, Kamal dari Besut dan juga Udeng 81. Semoga terhibur. Seleksi 90-an.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia tengah semayang, apa pada semayang dia ke dua-dua tadi subuh, ya Allah Tuhan ku ampunkanlah apakah dosa tu maafkan aku, apakah ya Allah dosa atas nenek aku pasang hidup aku dan sebagainya dan kawan-kawannya aku sayang, rakan-rakan sekerja aku bekerja misalkan. Okey, oh ni nanti kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mu'minah, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minat hasanah. Dan saya, Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu, sekebaikan dia berdoa, ya doa ramah, kawan, ya Allah, tu mu'minin seluruh dunia. Maknanya, Allahu Akbar, nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar, sayangnya ke dia, ya Allah, ta'afurkanlah dosa dia. Okey, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kepada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yawma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan ku, kau ampunkan dosa semua, ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Nantikan sebentar sahaja lagi 1.30 minit tengah hari untuk rancangan Hidayah di Terengganu FM, mesra ceria.

Baik, dah di hujung-hujung pertemuan dalam Anggun Inspirasimu bersama-sama Dija. Semoga segala yang baik kita usahakan hari ini menjadi bekalan untuk hari esok. Hargailah masa dengan orang-orang tersayang, sebarkan kebaikan walau dengan satu senyuman. Dan sentiasalah memilih kata-kata ataupun percakapan yang membawa manfaat. Okay? Terima kasih untuk kesetiaan anda bersama-sama Dija dari 10 pagi tadi hinggalah 2 petang ni, kerana selepas ni nak memberi laluan untuk rancangan Hidayah dengan tajuk Hidup dan Ujian yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahid. Dan rancangan Hidayah ini adalah ulang siar untuk edisi hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026. Jaga diri, jaga kesihatan dan moga setiap langkah anda dipermudah segalanya serta diberkati Allah Ta'ala. Selepas rancangan Hidayah, terus bertemankan rakan setugas Ayah Teh dan juga Cu Ain dalam segmen Gigi Okey Gua Negama Orang Kita dari pukul 2 hingga pukul 6 petang untuk segmen ketiga di Terengganu FM. Jumpa lagi Dija esok pula pada masa dan waktu yang sama. Anggun Inspirasimu. Salam hormat. Assalamualaikum.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita membincangkan sedikit topik yang berkaitan dengan semua kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas muka bumi ini. Kita bincangkan topik yang bertajuk ujian penghapus dosa. Jadi saya, sidang pendengar dan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak bermula dari kita celik mata di pagi hari sehinggalah kita balik rumah, tidur balik di malam hari, maka hidup kita di muka bumi ini penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat lagi. Kemana pun kita, siapa pun kita, apa pun status kita, maka hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ujian. Dan itu adalah hakikat yang kita kena terima. Dan disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah telah berfirman ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yakni Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum ahsanu amala, yang manakah di kalangan hamba-hambanya itu yang terbaik amalannya. Jadi wa huwal azizul ghafur, dialah Tuhan yang maha mulia, yang maha mengampuni. Jadi tujuan hidup kita ini memang kat dunia ini untuk menghadapi ujian. Jadi tidak ada tempat atas dunia ini yang kita boleh lari dari ujian, siapa pun kita. Dan kerana ini telah disebutkan dalam Al-Quran, Allah dah menjadikan kehidupan di dunia ini sememangnya tempat untuk ujian. Kehidupan di dunia ini, mati dan hidup di dunia ini, Allah uji, liyabluwakum disebut. Untuk Allah aku uji, untuk Allah uji kamu semua, wahai manusia, ayyukum, di kalangan kamu semua ini manusia, ayyukum ahsanu amala, yang manakah yang paling terbaik amalannya. Terbaik maksudnya apa? Siapakah di kalangan hamba Allah ini yang berjaya melepasi ujian-ujian Allah ini? Kita diuji, jiran-jiran kita diuji, keluarga kita diuji, bahkan ulama-ulama diuji, Rasulullah diuji, para sahabat diuji. Sejak daripada dunia ini ada wujud, maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Demikian tafsiran daripada surah Al-Mulk itu menyebut bahawa sememangnya kita tak boleh nak lari, nak bagi tahu kita tak boleh nak lari daripada ujian. Dan ujian itu adalah berbeza, tak akan sama. Saya dengan ujian saya yang bercakap ini pun banyak ujiannya. Saudara sidang pendengar pun ada ujian, saudara sidang pendengar, yang di mana saya tak boleh nak memahami ujian orang lain mungkin. Dan tuan-tuan sidang pendengar tak faham ujian saya, tak tahu pun ujian saya apa. Dan kita masing-masing ada ujian masing-masing. Dan Allah dah sebut dah, ujian yang Allah bagi itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberati ujian seseorang itu, melainkan ujian itu dia boleh tanggung. Allah bagi itu padang dengan kapasiti seseorang hamba itu. Jadi tak sama. Ada orang ujian dia boleh tanggung ujian yang sangat berat, start daripada dia lahir sehingga dia mati, maka Allah bagi dia ujian macam tu. Ada yang hamba Allah, Allah bagi ujian macam ni, ujian yang ringan, kita nampak ringan. Ada yang ujian dia kita nampak tak habis-habis, lepas satu-satu datang, lepas satu-satu datang, sampai bila kita tengok dia tu macam tu. Kenapa Allah bagi ujian macam tu? Kerana dia je hamba yang terpilih yang mampu menanggung ujian yang macam tu. Jadi Allah bagi ni tak sama ujian, kan? Jadi untuk itu hari ini kita lihat ujian yang Allah bagi ini, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi kekuatan oleh Allah
untuk melalui apa juga ujian yang Allah bagi pada kita. Kerana kita dari segi ciptaan sama dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sama dengan ciptaan zahir kita ni, manusia ini sama. Dari segi tubuh badan dia sama. Rasulullah macam tu, sahabat macam tu, kita pun macam tu lah manusia, kejadian kita. Tapi dari segi ujian, Rasulullah lulus ujian. Sahabat-sahabat lulus ujian. Para ulama muktabar yang ujiannya lebih berat lulus ujian. Tapi kita

kita boleh duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nun di negeri akhirat sana nanti. Kita nak lulus juga ujian ini. Berat macam mana pun ujian yang kita lalui di muka bumi ini, kita nak lulus, kita nak berjaya. Macam sahabat-sahabat, macam Rasulullah, macam para ulama yang menjadi ikutan kita sepatutnya. Kita nak lulus ujian, kan? Jadi antara beberapa amalan yang kita boleh bacalah untuk kita kuatkan diri kita adalah disebut dalam Rasulullah, Allah menyebut dalam surah, berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat kedua ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ayat ini dah ramai dah, saya yakin sidang pendengar dah tahu dah. Ayat ini adalah dikenali sebagai ayat 1000 dina. Baca insya-Allah, kita baca 7 kali setiap kali selepas solat. Ayat ini Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi tak dapat tidak, apa juga ujian yang kita lalui, ujian dengan suami, ujian dengan isteri, ujian dengan anak, ujian dengan ibu mertua, ujian dengan anak menantu, ujian di tempat kerja, apa juga ujian, yang pertama sekali Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah akan memberi sedikit sebanyak jalan keluar. Sedikit sebanyak, masalah tetap ada, ujian tetap ada. Mana mungkin kita boleh lari daripada ujian dan masalah? Tapi ujian itu kita rasa ringan, kita rasa kita lebih kuat dari ujian yang Allah bagi pada kita itu, dan kita ada kekuatan untuk menanggung ujian itu. Maka insya-Allah para pendengar, sama-sama kita baca ayat ini. Antaranya lah ayat ni, ayat 1000 dina kita namakan. Kita doa pada Allah, kalaulah kita ada ujian kesempitan rezeki, ya Allah bagilah jalan keluar. Bagilah jalan keluar dengan asbab kita baca, kita amal ayat ini. Ayat 1000 dina, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buka Quran, tengok surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, surah yang ke-65, amalkan 7 kali setiap kali selepas solat. Moga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam ujian, ujian kehidupan yang telah Allah catatkan dan takdirkan untuk kita. Dan itu satu. Apa lagi yang kita boleh buat? Satu lagi doa yang biasa Rasulullah ajar pada kita, surah Al-Kahfi ayat 10. Kita baca ayat ini untuk kita doa pada Allah, untuk Allah bagi rahmat kepada kita, supaya di sebalik ujian-ujian itu kita tak tersasar. Ujian sangat berat, kita tak tersasar. Tak kiralah ujian nak cari rezeki ke, minta kerja tak dapat-dapat, kan? Ujian kesempitan hidup, kita rasa kesempitan yang amat, tak tahu dah nak cari rezeki macam mana. Banyak tu je dapat, sedangkan barang, harga barang makin naik. Apa lagi yang kita boleh buat selain pada usaha kita? Usaha tenaga yang kita boleh lakukan, maka kita usahakan lagi usaha doa pula. Tambah lagi. Selepas kita berusaha itu, tambahkan lagi doa. Kita doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10, doa ini disebut dalam kebanyakan kitab-kitab disebut, kita minta sikit, Allah bagi banyak. Antara fadilat dia, kita minta sikit, minta satu, Allah bagi banyak. Allah bagi apa yang kita nak. Dengan syarat, adalah syarat takwa itu. Syarat takwa itu syarat tidak memenuhi diri dengan maksiat. Syarat itu kena ada. Jadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, baca setiap kali kita selesai solat. Baca setiap kali kita menghadapi kesulitan yang kadang-kadang kita rasa dah sesak nafas dah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Nak kuat macam mana? Macam mana lagi cara kita nak kuat? Datang bertubi-tubi. Ya Allah, datang bertubi-tubi ujian ini. Apa lagi yang mampu aku buat? Jadi bersama-samalah kita amal, baca doa ini. Kita istiqamahkan betul-betul setiap kali kita lepas solat kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan

Seterusnya antara amalan kita untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala, dan yang kita boleh kita minta Allah penuhi semua hajat kita. Ya Allah, permudahkanlah kehidupanku, ringankanlah, bukalah pintu rezekiku, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, rezeki anak-anak yang baik, suami yang baik, isteri yang taat, ya Allah. Maka kita baca lagi doa ini, iaitu doa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi dalam kebanyakan kita menyebut amalan ini Rasulullah amal 7 kali pagi dan 7 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ha, lepas subuh tu terus baca elok-elok doa ini sebelum kita keluar ke tempat kerja kita, sebelum kita keluar cari rezeki kita, kita baca doa ini. Dah aku nak mula usaha dah, ya Allah, dengan rezeki yang telah engkau tetapkan padaku. Maka kita baca doa ini 7 kali, kita keluar cari rezeki. Mudah-mudahan kita ada kekuatan untuk kita mengharungi ujian hidup kita ini. Dan kita mohon Allah, kepada Allah Subhanahu Taala, moga Allah memberi, menurunkan rezeki yang mencurah-curah pada kita. Dan rezeki itu semualah, tak semestinya dalam keadaan duit. Rezeki itu kita mohon dalam keadaan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat untuk keluarga kita, anak-anak kita. Moga semuanya yang kita dapat itu menjadi rezeki yang terbaik, ya, rezeki yang terbaik yang akhirnya akan membebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi pelbagai ujian ini, kita mohon dengan ujian itu moga-moga setiap dugaan yang kita hadapi ini dapat menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca lagi doa menghindar kemudaratan di sebalik ujian yang kita hadapi itu. Kita mohon pada Allah agar jauh daripada kemudaratan yang hari ini kita dengar macam-macam mudarat. Setiap hari ada je berita yang mengejutkan, tak kiralah sama ada dalam bentuk berita, dalam bentuk kemalangan kat sana, kemalangan kat situ, bunuh kat sana, bunuh kat sini, ujian yang macam-macam lah kan. Jadi baca doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiu alim. Bismillahillazi la yadurru ni paling-paling kurang kita baca dalam 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang untuk kita mohon pada Allah tidak ada sebarang mudarat yang mengiringi kita untuk urusan kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak jauh dari sebarang mudarat. Jauh dari ditipu oleh manusia, jauh dari dibebani dengan hutang yang tak habis-habis, tambah-tambah lagi, jauh dari pelbagai bentuk fitnah yang datang pada hari itu. Kita mohon dijauhkan. Jadi kita minta Allah jauhkanlah kan, dengan ujian yang Allah bagi itu kita minta betul-betul Allah bagi kebaikan di sebalik ujian itu. Kerana hari ini kita lihat kalau kita tak kuat, macam-macam boleh berlaku. Hari ini dengan ujian yang macam-macam pada hari ini, umat manusia pada hari ini ramai yang kita katakan lost, hilang kawalan, tak boleh nak kontrol. Maka akan timbullah sifat-sifat yang buruk itu. Akan jadilah kalau kita seorang jiran-jiran yang sangat pemarah, jiran yang tidak menunaikan hak jirannya, kalau anak-anak yang selalu keluar kata-kata yang kesat pada ibunya, ibu bapanya, kalau ibu bapa pula yang selalu tak berhenti-henti membebel, kita kata, pada anak-anaknya sehingga anak tu pun tertekan, hidup dalam keadaan tertekan 24 jam. Jadi sama-sama baca betul-betul amalan-amalan ni, buat amalan-amalan ini supaya kita nak kehidupan kita ini dalam keadaan Allah redha. Ujian kita yang Allah bagi ni, kita lulus ujian ini. Sebab yang kita selepas daripada kita menghadap Allah Subhanahu Wataala, maka tak ada dah ujian. Tak ada dahlah ujian yang kita lalui dalam dunia ni, habis dah. Ujian susah nak cari rezeki tak ada dah. Kan? Ujian susahnya nak didik anak ni tak ada dah. Ujian nak bersabar dengan keluarga, dengan mak.
mak ayah, tak ada dah. Ujian untuk tidak riak, tidak takabur, tak ada dah. Semua itu adalah ujian ke atas dunia ni saja. Dan kita bila kita lulus itu, maka bila Allah redha kat kita, ah kat sana maka tak ada lah lagi ujian-ujian ni, sibuk apa benda semua ni yang kita lalui, 1001 keributan yang kita lalui ke atas dunia ini. Dan apabila kesulitan kita itu yang kita lalui itu kita rasa tak tahan lagi, ya Allah tak boleh lagi ni, ini kita tambah lagi beberapa amalan. Antara amalan yang juga diamalkan oleh para sahabat, ada satu lagi ayat atau doa yang dibaca, yang biasa dibaca, yang ini adalah perani amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal al-had al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini doanya yang agak panjang, doa ini kalau tak ingat kod bahasa Arab pun tak apa, baca kod bahasa Melayu. Doa sungguh-sungguh, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah, yang Maha Esa. Tempat bergantung dan tiada engkau melahirkan dan tidak dilahirkan, ya Allah. Serta tiada siapa pun yang menyamaimu, ya Allah. Maha doa ini disebut, maka Allah akan kabulkan semua permintaan hambanya apabila baca doa ini. Dengan syarat-syarat yang kita sebut dah awal-awal tadi. Kan, tak nak ada dosa-dosa besar itulah yang kita sebut tadi, 6 tadi. Dan moga Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melalui ujian sementara di dunia ini. Seberat apa pun ujian ini, sayugia kita ingat bahawa rahmat Allah itu terlalu besar pada kita. Apabila kita nampak ujian ini terlalu besar sehingga tak nampak apa dah, nampak ujian tu saja, maka sebenarnya kita belum yakin lagi dengan besarnya rahmat Allah di sebalik ujian ini. Hendaklah kita sebagai hamba Allah usaha supaya kita nampak rahmat Allah itu, bantuan Allah itu, pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari ujian yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ujian yang berbeza, yang berbagai-bagai, daripada A sampai Z, kalau nak bilang semua. Semua daripada kita ni, macam-macam kisah, macam-macam ujian yang kadang-kadang bila kita dengar pun kita tak boleh nak bantu apa-apa, kita tak boleh nak tolong apa-apa, kita hanya bersedih dan kadang-kadang kita dengar pun kita menangis sama. Jadi amalan-amalan yang kita sebutkan nanti yang menghadapi ujian, yang menghadapi kesusahan, kita boleh kongsi-kongsi sama-sama, kita kuatkan diri kita, bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, kita sama-sama amal doa-doa ini. Kita nak dengan ujian-ujian yang Allah bagi ni kita lulus, kita berjaya. Sama-sama kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Dan akhirnya Allah jemput kita, udkhuluha bisalamin aminin. Allah jemput kita ke syurga-Nya dengan penuh rahmat, penuh takzim, dengan rahmat-Nya yang maha besar dan dengan dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah mengampuni kita, mengampuni saya, mengampuni semua para pendengar kita pada hari ini, dan moga-moga pendengar kita pada hari ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui apa jua ujian hidup dengan rahmat, dengan penuh kesabaran dan dengan kelulusan, dengan berjaya keluar, berjaya keluar dari masalah hidup ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa yang Allah bagi, di samping berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pacunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk seperti dia tak tahu.
2: Mamu nak air bila?
3: Wah, baru ke lembu semua. Kegian nak mu nak kahwin nak bini, nak boleh lembu juga.
4: Aku tahu dah, meh. Lembu mu ilah. Bapa mu nak marah kok kerenya.
3: Benda kau mu bolok, mu tak boleh lembu. Mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu. Tahu benda pulak. Kok emang? Ha, lembu ni lembu kan orang ni. Kat sekandang. Oh, patut kok marah
6: banyak.
5: Oh, kau mau nengok mama kau itu. Oh, mana kau? Bulak biji batu.
6: Allah. Hey, aku dah air lambat lah. Kau tidak aku mana?
3: Jadi okey gua nak gamuk orang kita.
7: Ya, assalamualaikum.
3: Omar hilang lembu baik tengok bola.
7: Ha?
3: Tengok bola.
7: Cu ingatkan ini ayah teh MC.
3: Eh, dok.
7: Mana dok, ada? Bukan. Bukan. Takut demang sebab kekalahan.
3: Eh, tak ada. Ambo bukan Brazil. Eh. Ambo Maroko.
7: Takut-takut.
3: Dok.
7: Risau di hati ini.
3: Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Ya, selamat petang.
3: Selamat petang. Mana petang ni? Saya dengar pendengar kita, guana-guana pong.
7: Mm-hmm.
3: Hari ini berapa bulan ini ya?
7: Hari ini 6 bulan 7.
3: Oh, esok comel ya, 7-7 esok.
7: Eh, tapi bahaya untuk kaum wanita.
3: Nak bahaya. Nak menyoping ke?
7: Ha? Tak tahulah menyoping, tapi bahaya untuk kaum wanita lah.
3: Berapa?
7: 7-7 ni, 8-8 ke 9-9 ke, ya ada satu kejutan lah.
3: Ha, yelah betul. Hmm. 6 Julai hari ni.
7: Ya.
3: 2026.
7: Apa depan ayat eh?
3: Nak buat guna, bukan duit yang banyak.
7: Allahuakbar. Ada cu tengok setepat tu, bayar 10 riyal makanlah banyak anda pun.
3: Allahuakbar. Lain ni duit yang mu kata murah
7: apa? Murah je bahak.
3: Murah je
7: bahak. Ada hak singgit sekilo, singgit setengah sekilo. Ada hak wis saja.
3: Ada kau wis saja?
7: Ada. Sebab
3: cikap
7: banyak.
3: Cikap bawa kat ni?
7: Ha? Allah patah dengan hak wis saja.
3: Tadi ayah tinggi ke dekat ada satu kedai makan yang baru buka.
7: Dan ni?
3: Ada benda ni ah.
7: Situ ah.
3: Ah, situ ah.
7: Berbukit.
3: Lepas tu you makan percuma gini.
7: Ah, ya kalau hok bahagian percuma ni.
3: Bau.
7: Ya. Kedai nasi putih ke?
3: Ah, nasi putih ah. Tak apa, tak apa. Terima kasih banyaklah hari ni.
7: Iyalah.
3: 20 Muharram dah kita 1448 Hijrah.
7: Ya.
3: Terima kasih pada sayang kita tadi, Dija.
7: Betul. Terima kasih banyaklah. Pukul 10 sampai pukul 2, 2 sampai pukul 6. Cuan Aina juga.
3: Ayat teh lah.
7: Ya. Yeah.
3: Guna-guna pun ni bukan orang kata demang ruyang je lah ni.
7: Demang bula.
3: Demang bula. Kat teh panggil demang bula.
7: Demang bula.
3: Demang bula hari ni. Jadi hari ni dua perlawanan tadi ya. Dalam pukul 4 pagi tadi. Brazil lah. Oh, ramai rupanya orang jabat ni minat Brazil.
7: Ada orang lipat dah Jesse yang. Tapi tak apa. Pakar je lah.
3: Kalah dengan Brazil, kalah dengan Norway ya. Yang ini demang Haaland dia panggil.
7: Demang Haaland? Kenapa Haaland tu?
3: Haaland buat gol tu lah. Tengok cara
7: sudah tahu
3: gambut dia panjang tu kan. Tapi ayo ti nampak dah awal-awal nampak gol ada Brazil tahun ni.
7: Peramah kan
3: ni? Ramah dah. Sebab ayo ti mula-mula perlawanan awal tu dia lawan dengan Morocco tu nampak macam ada something lah.
7: Tak sedap mana lah.
3: Lepas tu perlawanan pagi tadi macam pengulah dalam TV kabuat ni. Match of the inilah tournament.
7: Cik tigus kan?
3: Match of the tournament, dia kata.
7: Okay.
3: Perlawanan antara Mexico dengan apa benda ni, England. Jadi perlawanan tadi, walaupun kita tak main bola, tapi orang tu kan tengok tu peluh.
7: Peluh sejuk.
3: Peluh. Debah tengok.
7: Peluh sejuk. Ya Allah, takut. Tapi gitulah hadap main bola kan. Macam sama-sama kita katalah. Menang kalah tu ada. Tapi kalah tu jangan orang kata bermuram durja lah. Nak guna do.
3: Jadi ada lagi empat perlawanan untuk pusingan yang ke-16. Pusingan 16 ni. Pagi esok pukul 3 pagi, Portugal lawan Spanyol.
7: Okay.
3: Pukul 8 pagi esok, Amerika Syarikat lawan Belgium.
7: Okay.
3: Dan perlawanan pada hari Rabu, 12 tengah malam.
7: Mm-hmm.
3: Argentina lawan dengan Mesir. Dan pada pukul 4 pagi, pagi Rabu tu, Switzerland lawan Colombia.
7: Kalau kira satu hari tu lebih kurang 3 game tau. 3 atau
3: 2 game.
7: Gitulah.
3: Sebab pusingan 16 ni 2 game. Dan yang masuk ke pusingan suku akhir tu, Perancis dengan Morocco lah. Akan bertemu pada 4 pagi hari Jumaat ni.
7: Ramai orang tahajud masa tu.
3: Dan pada hari Ahad pagi juga, pukul 5 pagi, Norway lawan dengan England.
7: Tu antara jadual perlawanan lah untuk FIFA World Cup 2026. Tapi ada menunggu 20 hari bulan.
3: 20? Final.
7: Itu ya ni dah tidur dah awal-awal ni. Kodoh 20 hari ulang tu. Okeylah ya teh, banyak lagi kita nak cakap lepas ni. Kita dengar lagu dulu, balik semula dengan kami. Jiji okey.
3: Mana kamu orang kita.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Hidup kayu berubah, hidup manusia biar berjasa. Maksudnya, berbuat baik semasa masih hidup untuk diri sendiri dan masyarakat. Contoh ayat, Encik Ahmad akhirnya menceburi bidang politik setelah sekian lama dia berjuang melalui media sosial kerana dia ingin membela nasib orang-orang di kampung halamannya. Bak kata bijak pandai, hidup kayu berubah, hidup manusia biar berjasa.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Okey, DJ, okey, guna gamuk orang kita 2.32 masuk 2.33 minit petang. Sekarang kita dah pun live melalui TikTok Terengganu FM.
1: Lain tu kan. Tengok, boleh tengok depan mata lah ni, DJ.
0: Depan mata.
1: Dulu kau dok mikir, mana rupa IoT Barcelona ni.
0: Barcelona dah masuk World Cup.
1: Dok contoh IoT. Dulu orang dok mikir, dengar-dengar suara tapi lagu mana rupa para penyampai. Inilah DJ lah.
0: Tengok-tengok muka IoT macam Jude Bellingham.
1: Allah.
0: Kita main bola saja-saja.
1: Ini depan mata belaka.
0: Depan mata.
1: Nak ada barang depan mata.
0: Lepas tu kita pun tengok DJ.
1: Gini je.
0: Gini rupanya.
1: Tu pun dah.
0: Depan mata baru dah. Tapi apa yang yang ada depan mata tu kadang-kadang
1: kita terlepas pandang.
0: Kita terlepas pandang. Kadang-kadang hak depan mata ni kita tak menghargai.
1: Abai.
0: Kita dah abai. Bila tak ada barulah.
1: Contoh gini ya, tidak. Benda mudah sekali. Ni perang ngacu lah. Masa duduk depan mata, barang lah. Kita tak tahu. Tapi bila kena dia, tak ada. Mula kita salah habis sekali.
0: Ya, betul lah.
1: Gitulah perangai.
0: Biasa dia dah. Kalau depan mata, kita nak mak ayah kita.
1: Allah, tu jangan cerita lah. Berai mata petang-petang hari. Tapi gitulah. Kalau kita tak ada dah mak ayah kita, masa depan mata, Daima kata, mari kau kejap jengok. Rasa nak tengok cucu contoh. Mari kau kejap jengok. Lama dah tengok mu. Tapi sibuk-sibuk. Kita lah sangat kerja lah. Sibuk-sibuk. Walaupun jarak tu 5 km je.
0: Dekat je.
1: 5-10 km. Ada yang jauh-jauh lah. Tapi bila tak ada depan mata ni, rasalah.
0: Baru tahu.
1: Tuhan je tahu.
0: Itulah, kita cakap depan mata, kita boleh lah nak telefon lepas ni, ataupun boleh komen kot TikTok ni, ataupun kot WhatsApp kita
1: 0-0-3-4-4-6-6-3-2.
0: Kalau depan mata ni lah, ada nasi tak pun makan depan mata.
1: Tapi makcik pula rusa, dia kata kenyan-nyan dah. Baru pas makan nasi lauk singgang, kacau botol, telur masing. Hak ni hak depan mata semua ya faham lah ke. Gitulah.
0: Kita hak betul lah, kita kata hak makanan hak depan mata kita ni. Kita tak mau makan ni telur. Dah apa lah kat agang.
1: Lepas tu bila mak sipang mula. Mak mana lah awak ni mak nak makan. Lepas tu mula lah mak tu beleber.
0: Lepas tu pula depan mata tak mau makan. Kat agang. Laut basi tu.
1: Basi. Lepas tu istilah depan mata lagi kata. Kalau kata gini hak ada depan mata.
0: Ada je. Dia lalu pakai baju lawa-lawa lalu depan mu ada je.
1: Bila je nak kau orang lain baru tahu. Contoh.
0: Boleh banyak nak tengok drama Melayu ni.
1: Memang drama TV sebelah. Okey, lepas ni boleh telefon, boleh keluar kami depan mata, bukan situasi itu je, mungkin banyak lagi hak kami hak terpa pandang.
0: Tapi cakap pasal Ahmad Ayah nak terselit sikitlah pasal nilah. Maruah pasal sesuatu pasukan negara.
1: Betul.
0: Apabila masuk dalam final tu kan. Cerita pasal Korea Selatan.
1: Dah habis lagi daripada minggu lepas.
0: Korea Selatan.
1: Sebab balik awal.
0: Dia balik awal. Dia balik waktu pagi.
1: Awal
0: pagi untuk mengelokkan dia orang kena kutuk, kena hina.
1: Kena orang kata kena kecam lah.
0: Kena kecam. Siapa-siapa ke airport, penuh orang duduk menunggu rupanya.
1: Sebab dihargai, menghargai dia.
0: Dah. Kena marah lah. Kena kutuk, kena
1: orang
0: hina.
1: Orang tu pun nak hargai.
0: Itu. Siapa nama Korea Selatan? Tengok Iran. Walaupun dia balik awal, tapi dia nak balik daripada Mexico tu. Orang Mexico macam
1: bye-bye
0: dia, sambut dia. Walaupun dia nak balik, dan bila dia kesapak kapung dia pun, dia disambut.
1: Disambut dengan benda? Dengan kebaikan dengan cemohan?
0: Dengan tu lah. Walaupun dia orang kalah awal. Tapi berbeza dengan Uruguay, pasukan yang pilihan benarnya, balik awal. Dia nak balik kapung dia. Dulu kan dia catat kapal terbang.

0: dengan cara biar kalah pun tapi tetap menghargai. Ada setengah orang ia nak benda hak senang je, tak mahu hak susah. Susahnya maksudnya kalah tak mahu terima dah lah.
1: Sebab tu kita kata kadang-kadang kita jangan terlalu bercakap besar awal-awal.
0: Besar ke diri.
1: Besar ke diri.
0: Sebab cu tengok kat TikTok yang perlawanan benda online ni kan, Malaysia lawan Kemboja. Masa tu Kemboja lead 6-1. Kau main lagi, dia besar diri lah. Geng-geng online learning lah. Dia besar-besar diri. Lala sekali, hujung-hujung tu Malaysia yang boleh lead Kemboja. Maksud tu dia nangis, tak ada guna dah lah. Sebab belagak.
1: Tu orang kata, jangan kita terlalu besar diri terlalu awal sangat.
0: Sebab ujungnya tak tahu
1: lah
0: ke mana dah.
1: Selagi pengadil kata, pelawanan tertamak, tak boleh wisa. Teruskan.
0: Okey, tu selingang je. Tapi kita nak cakap depan mata. Lepas pada ni telefon kami dah.
1: Lepas telefon ni ya. Depan telefon ni pula.
0: Lepas pada ni telefon kami.
1: 0-235-330.
0: 0-238-330.

0: Okey, pukul 2.46 minit petang.
1: Ya, selamat petang semua. Assalamualaikum. Hak baru ban dengar Gigi Okey Bertani. Hak tengok kat TikTok ke?
0: Ayosu dalam TikTok tu.
1: Ayosu.
0: Ayosu tu.
1: Ustaz. Ustaz.
0: Lepas tu kita ada Pok Loh Vintage Heritage hari ni.
1: Di Kuala Berang.
0: Kuala Berang. Terima kasih Pok Loh Vintage.
1: Ya, kalau di Pakai kita ada Piang.
0: Piang.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Piang dan Piang. Supiang nama yuk.
1: Piang je tu dia tak tahu nama betulnya. Benda dah betul. Tanya dah perlu kitanya.
0: Lepas tu, apa dia? Mana? Piang-piang tu lah. Orang lain lagi tu.
1: Cik siapa Puan.
0: Bolehlah masuk.
1: Pok Keri, terima kasih.
0: Ke nak nyanyi? Nyanyi kopak agang ke?
1: Nyanyi kopak. Waktu ni kami nak cakap pasal depan mata.
0: Depan mata eh?
1: Malam ni, Ayote, depan mata boleh tengok bunga api. Bunga api di drawbridge. Pukul dalam pukul 9.10 gitulah.
0: Boleh tengok pun. Biasa bulan puasa kita tengok. Oh, ni tak tahu sebab apa. Sambutan dia
1: bulan
0: tahu.
1: Bulan puasa ni macam pesta bunga api dah. Malam ni sempena dengan meraihkan kehadiran duta dari benda ni, Kesatuan Eropah.
0: EU lah. Kesatuan Eropah, EU.
1: Negeri paling bahagia.
0: Okay, kita ambil pemanggil kita ni. Assalamualaikum.
1: Selamat petang.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa dia ni?
2: Atika

0: teka-teka.
1: Ulang mati siap kok.
2: Pakai
0: madu ni.
1: Pakai madu.
2: Abi.
1: Abi. Sihat Abi?
0: Sihat Alhamdulillah.
1: Dia dah haji lalu depan mata kita Abi ni. Lalu kok telefon kamu.
2: Lalu kok TikTok je.
0: Nanti aku masih dengan orang lalu sama. Jumpa orang orang.
2: Sebab dia duduk daerah sebelah.
1: Ada dengan orang.
2: Nak mana tu biasa dengan tu.
0: Cuang air teh mana nak hari ke mamang ni.
2: Cuang kalau benda-benda bersejarah besar-besar cuang sama ke mamang.
1: Okay, Abi. Tahu dah tajuk kita hari ni depan mata tau.
2: Tapi Abi komen dah tadi.
1: Dia komen dalam WhatsApp kita ni. TikTok ni.
0: Oh, tak apa.
2: Mana tu, Abi? Depan mata.
0: Depan mata. Okay. Depan mata ni gini. Bagi Abi lah. Maknanya sesuatu perkara depan mata tu samalah kalau tak ada depan matanya. Contoh kalau anak. Anak ke cucu ke siapa ke. Depan mata, belakang mata sama ya. Kalau ingat tu ingat lah. Tapi belakang mata lebih ingat lagi cuy.
2: Beringat lagi lah.
1: Berapa? Bila depan mata ni macam kita dah ingat tau. Kita buat dah tahu tau.
0: Bukan jangan kita air teh. Tak baik. Kalau kita suami isteri lah. Sebab kita nampak dah keadaan dia. Kebimbangan tak ada ke apa, tak ada macam Abi dengan Umi. Kan Umi sakit. Pada depan mata kita boleh tengok situasi dia. Tapi bila tinggal ni kita duduk kat kerja sekarang ni.
2: Bimbang lah.
0: Rasa bimbang.
2: Belakang mata je lain. Depan mata je lain.
1: Ya kemari bimbang. Kebimbangan tu mari lah.
0: Yang kedua macam cuba buat dia. Abi pernah benda hak. Masa kita tengok ni macam tak pakai mana. Tapi bila tiba mari contohnya A4 lah. A4 yang yang kita guna tu kan.
2: Recycle lah.
0: Recycle lah. Tapi bila nak ya Allah apa yang aku dia buang.
2: Masa depan mati tu ada ambil dun-dun tu atau siapa.
0: Walaupun kita rasa tak boleh guna masa ni, masa akan datang boleh guna lah.
2: Ada kegunaan dia lah.
0: Maksudnya gitulah
2: Abi lah. Depan mata buat tak nampak. Bila kita lari jauh baru nak kejar. Selamat tinggal. Selamat tinggal.
0: Cuma kata tak buat ni. Memang aku tahu lau kan.
2: Memang. Jangan ramai ke cuai.
1: Macam madu Abi lah. Depan mata malah aku makan.
2: Betul. Bila tak ada tu cari-cari. Bila batuk cari.
0: Biasa lah madu. Sekarang Abi nak nyanyi lagu Madu 3
2: sekarang. Senangnya dalam hati. Terima kasih Abi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tapi Yate, cu tertarik dengan benda yang Abi khabar pasal anak ke isteri, pasal keluarga lah. Bila depan mata kita jaga dah, belakang mata kena jaga lagi.
1: Sebab mari kebimbangan. Kita mari saya lagi, kita mari macam rasa tak sedap hati tu.
2: Betul. Ini jadi
1: benda lah.
2: Betul.
1: Anak aku duduk mana lah ni, garik-garik tak balik lagi ni.
2: Macam kaya otis lah. Ada anak lelaki, anak puan. Mesti ada kebimbangan dia.
1: Yelah betul. Mana tak balik lagi ni. Kabar nak balik pukul 8.
2: Lapan satu minit lah.
1: Pembilang nak balik lagi.
2: Okay, otis ada lagi ke?
1: Ada apa panggil kita. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, saya. Ayah Teh nak bocor rahsia pasal Kak Roh. Cuma dengar dalam radio tadi lah. You buat promo ceria pagi bagi hari. Jijau kita buat promo tak ke?
3: Ni kata Rani duk ingat.
2: Budak dah. Dah apalah, dah apalah.
3: Okay. Ni DJ okey yo. Dia tu kata dah kan, DJ okey tu kan.
2: Okey Kak, Kak Roh, depan mata.
3: Kak Roh bagi masa ke Abi kata tadi dah tu kan. Abi kata masa ke anak, susu kan, isteri kan. Masa Kak Roh pun gitu juga. Kalau anak-anak gimana ni, kita petak sokmo. Depan kita ni, dia molek je kadang-kadang budak-budak ni.
2: Curuh lah.
3: Kalau macam ke susu kan, kita petak gini-gini. Dahlah kat dia ramai kabur.
2: Cucu mandi sungai tu. Cucu mandi sungai tu.
3: Cucu mandi sungai, cucu kena orang sama-sama kawan dia.
2: Budak-budak.
3: Budak-budak kita pesan jangan balas main kejap lagi balik naik. Orang ni buat, orang ni buat budak-budak.
2: Iyalah, tapi kita tak sedar dengar tak.
3: Jangan balas-balas main molek. Jangan ambil benda orang, pesan semua aku cucu.
2: Iyalah, depan mata boleh larang, belakang mata nak larang lagu mana. Moga tak nampak belakang kan.
3: Kalau anak puang pun, anak busu pun, kita pesan semua. Nak gimana di. Jangan di cepat hok dok comel-comel. Kita pesan untuk anak kita. Walaupun betul pun, tu hari 20 lebih pun kita pesan.
2: Anak, Kak Roh, anak.
3: Kalau dia kata nak pergi kelok mana-mana, kita ibu ni madang tu duduk tidur dah. Duduk mesti eh.
1: Ya, betul.
3: Oh, baru ni kita nak sutung. Allah kita ni tahu kecil angin.
2: Gelora perut-perut kak.
3: Oh, debor. Dia suka sangat abang boleh sutung. Kita ibu ni mesti mana-mana, eh rana ni anak aku ni kita nak sutung gini-gini. Dia memang dia kita suka.
2: Dia gigalok ibarat kata.
1: Iyalah betul.
3: Kalau kita ni ibu ni mesti cuangi.
2: Betul. Ayuh teh. Ayuh ngopi macam tu.
3: Kalau kita
2: tak
3: mau wijik dia nak pergi. Kalau ada wijik dia nak pergi pula.
1: Ya buat ayah ngono dah lalu mau depan mata je.
3: Lama aje dia.
2: Ya ya ya baik baik.
1: Baik, baik, baik,
2: terima kasih. Ah, terima kasih banyak dah.
1: Terima kasih Kak Roh deh.
3: Sama. Bye.
2: Okey. Ya baik kan kita. Okey tu Kak Roh pasal anak. Abi pun pasal
1: tapi,
2: anak.
1: Tapi gitulah biasanya hak depan mata ni biasa hak ada pertalian darah dengan kita.
2: Hak dekat rapat kita lah.
1: Itu kita paling Abi tahu Abi berat sekali hak depan mata. Hak yang orang-orang lain ni
2: laluang je.
1: Laluang je tapi angin lalu. Lebih-lebih lagi hok ada kita melalui perasaan kita.
2: Allah.
1: Itu lain sikit. Okey kita 2:53. Okay. Insya-Allah pukul 3 lagi kita mari semula deh. Dalam JJ okey Guana Gamak dengan kita kat Cuai.
2: Kakak mana? Kakak teh.
1: Cuai dengan
2: Ayah teh.

0: Terengganu FM.
1: Jangan sebarang, elok awal dilarang untuk kau jadi orang.
2: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak...
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
7: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
6: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, okey, guna kamu orang kita 3-4 minit petang. Allah, kalau Pak Lee kalau kau pasang lagu je buat.
1: Bergedik.
0: Ha, terlalu tangan.
1: Bergedik. Bergedik dia duduk rumah dengan Umi. Zed sihat dah ke Zed? Zed jatuh motor baru ni. Zed pun antara salah seorang penyanyi lagu rakyat lah. Orang muda.
0: Zed jatuh motor?
1: Jatuh motor di Plus.
0: Motor 3 ke? Bukan?
1: Motor besar ya, teh. Bukan motor tarik tayar teh lah.
0: Tak, bukan motor 3. Oh, menang baru ni. Oh,
1: bukan,
0: dekat
1: punya teh kegang lah.
0: So, pada orang ramah dah ni masuk dalam ni. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Ayah golek 7E. 7E. Bukit Bayah pun masuk.
1: Ya, Ahmad Nazri pun ada. Motokar, dia kata.
0: Okey, Miza ni. Dia kata benda.
1: Ya, Miza tulis benda.
0: Miza Kijak Mama. Dia kabur saya lah ni kurang jangan... Sangat dah pergi pasar besar, supermarket. Sebab kalau ada depan mata tu, nak beli belaka.
1: Bahaya tak?
0: Sayur lah, buah lah, kepek-kepek lah. Macam-macam lah di kapal. Sapa rumah, tak heran mana pun.
1: Betul. Rasa,
0: nak beli tu rasa geram tak? Sapa geram benda depan mata.
1: Sekaya tengok, orang puan ni perangai dia. Di pasar yang ambil sayur. Lepas tu,
0: ambil.
1: Ya, so on, boleh masuk ni, tak dapat tidur rumah. Bila depan mata, layu gitu je.
0: Ya tu.
1: Dah cara dah. Lemon tu. Sapa kaki kering?
0: Ya, kita pergi macam kita pergi pasar raya lah. Pasar raya nampak.
1: Kutik.
0: Aku nak balik nak masuk nak buat ni.
1: Konong.
0: Oh nampak ni. Oh ni. Sayur ni. Oh aku nak buat ni lah. Nampak ayam, daging.
1: Lepas tu sos. Gepoh-gepoh.
0: Sapa rumah. Dah habis je nak makan.
1: Tak ada orang punya dosa orang. Tajuk benda petang ni. Petang ni kita cakap pasal.
0: Depan mata.
1: Kalau Kimi ni pula ya teh. Dia kata ada nampak kat Kota Baru tadi depan mata. Undur kereta, langgar kereta orang buat kerah. Tembok gitu je. Tak baik gitu. Tak jujur lagi gitu je. Mentang-mentang tu orang tak ada. Ni tak baik lah perangan kini. Tapi depan mata Kimi lain nampak.
0: Yelah.
1: Bila
0: lepas tu buat dia je.
1: Bila accident tiba tak tahu.
0: Kan kalau Kimi duduk belakang dia, Kimi ada kamera tu kan?
1: Ambil. Tapi yelah panjang cerita lah ya teh.
0: Yelah betul. Tapi tak apa. Kita membantu orang yang langgar tu.
1: Allah bagi rezeki kot lain kita.
0: Yelah.
1: Ada orang telefon kan ya teh?
0: Ada.
1: Kita nak halo-halo.
2: Hello.
0: Betul
1: lah halo ya. Waalaikumsalam.
0: Siapa dia ni ho?
2: Kak Amah ni.
0: Kak Amah.
2: Ayah teh dengar. Apa yang tak ingat?
1: Da.
2: Dengar.
0: Ai. Dah guna tu depan mata.
2: Depan mata kan. Anak-anak kalau depan mata ni kan main lagi modeknya baiknya hijau semut tak mati. Kalau dah belakang kita dialah hero.
0: Kalau pijak semut tak mati bukan anak kita tu. Cik abang kita.
1: Itu kerana pengalaman ayah teh. Depan orang rumah.
2: Kalau depan kita ni kan main lagi dia baik.
1: Mana makam dia, Ma? Mana benda, Ma? Sama boleh belaka. Belakang kita.
2: Belakang pada kita. Dia lah heronya.
0: Itu anak.
1: Tak boleh lepa.
2: Anak lah. Itu anak kita lah.
0: Cik abang kita kau ni?
2: Oh, tu tak ada aku dia. Hak tu tu nak cakap.
1: Anak lagi betul ni, cik abang, eh?
2: Tak ada memang tak ada pun lama dah.
1: Ya ke
0: apa lah masih ada dulu gitu lah kau.
2: Masa dia ada dulu ke dia lah.
1: Ayah teh mengimbau kenangan ni pun. Okey Kak Mak.
2: Saja ya nak wui kenangan tu.
1: Saya coket je tu.
0: Coket sikit-sikit betul dah.
1: Terima kasih.
0: Ya kabar eh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tapi ayah teh.
0: Ya terima kasih banyak.
1: Betul teh.
2: Ya.
0: Okey.
1: Anak depan mata Allah lah. Serupi-serupi molek. Belakang mata ye congek mutu ya teh.
0: Anak kita gitu belaka depan kita.
1: Yalah. Kita pun dulu gitu kok.
0: Ya gitu kita dulu gitu kok. Dah sama je benarnya. Tapi gitulah kita orang anak-anak kita dulu ni lain mikiran dia.
1: Betul. Anak Gen Z ni lain sikit. Anak-anak zaman-zaman orang kata zaman-zaman teknologi ni lain sikit.
0: Anak depan mata main telefon omong.
1: Hot learning.
0: You ada je kita marah.
1: Kita panggil dia. You dah tahu je. Dah pok je dah main telefon kok.
0: Ni, Ayang Golek, saya pergi Bukit Bayar dekat selagi. Mak ayah ada depan mata. Jagalah, berbatilah. Dah tak ada depan mata. Meraung lah. Tak jadi apa ikan bo.
1: Betul tu. Sebab pengalaman cu. Tak ada mak, tak ada ayah ni lain. Kehidupan kita lain. Masa ada kita dah tahu je.
0: Okay, siapa ni?
1: Assalamualaikum.
0: Putus. Okey, boleh telefon sekali lagi ya. Uh-huh. 6235330.
1: 6235330.
0: Kimi dan Ika Bo depan mata pasukan Ayatih kalau. Brazil bukan pasukan Ayatih.
1: Terimalah hakikat kalau dah kalah dah tu.
0: Kau pasukan Ayatih.
1: Ya, dengan terima kasih kata jadi lagu petani. Ayatih reba memanglah jangan.
0: Okey,
1: lah.
0: Sekali lagi. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum. Ayuh, kita tekan dok.
0: Tekan dok.
1: Ya, apa? Orang tak ada mak ayah ni akan faham benda yang dia betul. Faham-faham sangat. Okey.
0: Benda ni.
1: Kenapa panjang sangat ni? Asmang ngecang ni.
0: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa dia ni? Ho?
3: Ni Pak Berahi kita lima ni.
1: Ha? Pak Berahi kita
0: Berahi. Lima.
1: Pak Berahi. Ha, cari kawan yang tiga hari dah jumpa-jumpa dah lagu ayah. Ni lah tu bang, you kata.
3: Tiga hari gua lagu ayah.
1: Mana petani? Depan mata.
0: Siapa orang depan mata?
3: Makanan depan mata.
0: Dah kira lah benda apa.
1: Kisah depan mata.
3: Depan mata? Depan mata dengan masa bahawa depan mata ni, saya ingat masa saya kerja dulu. Saya tengok orang berlanggar depan mata.
0: Depan mata?
1: Ya, dah trauma ke? Dah trauma ke?
3: Kejuan kita
1: berdebor dadak lah perut
3: ni.
1: Tak.
0: Jadi
3: dadak lah perut.
0: Kita menyebab.
3: Depan mata ke?
0: Siapa tidur kita?
3: Kita dua malam
0: tidur
3: ingat.
0: Oh, iyalah betul dah. Ayatih pernah berlaku gitu masa kecil dulu.
3: Tapi meninggal lah Ayatih.
0: Iyalah.
1: Kenapa belanggar benda tu?
3: Motor bawa awet dia lah. Awet dia jatuh. Jatuh belakang.
1: Ngepong lah.
3: Yang ngepong. Jatuh belakang tu, main kereta berus.
1: Allah,
3: masa tu tengok, tengah aling.
1: Tak.
3: Dah.
1: Ya Allah, ya Tuhan. Kau sang efek tu mahal, ya Teh.
3: Begitu, apa dia tu?
1: Ya. Baik.
0: Terima kasih, Pak Berai kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tapi macam Pak Mahir cerita, Ayatih masih kecil-kecil dulu pernah melihat satu kemalangan. Benda tu lepas dari depan mata je. Kita lalu. Kita dah nampak lah. Tubuh nampak memang teruk lah. Lepas tu malam-malam Ayatih gigah. Gigah malam-malam.
1: Cura oleh benda-benda kita tak boleh. Dia main teringat.
0: Dia main teringat depan mata tau. Nampak depan mata kita. Dia mari macam kita budak-budak tau. Mana kita punya semangat tu tu lagi.
1: Akal tu akal pendek selagi dah.
0: Malam-malam gigar.
1: Jalan kaki sorang.
0: Betul mata kan berlaku depan mata.
1: Tapi betul ya Teh. Kalau bab-bab belanggar ke kemalangan ke. Dok leh kalau cu depan mata. Dok leh. Memang semangat tu tak ada. Ya Allah ya Tuhan ku.
0: Semangat yang hilang orang panggil.
1: Macam ekspedisi.
0: Okay, pukul 3.12 minit petang.
1: Ya.
0: Tajuk kita.
1: Depan mata.

0: Jadi okey kau dengan gamuk kan kita mana sayang-sayang kita dulu. Oh, dulu dah depan mata dah ni tak ada dah.
1: Betul.
0: Cak ingat siapa?
1: Ingat ke siapa? Sains sekolah.
0: Tak kira lah. Sekolah ke?
1: Sains sekolah.
0: Kawan jabat ke?
1: Sains sekolah menengah. Dulu kan sebelum kahwin. Ini cerita sebelum kahwin. Masing-masing sebelum kahwin. Boleh pergi orang kata gather-gather sokma-sokma. Tapi bila masing-masing dah mendirikan rumah tangga, ada komitmen, ada tanggungjawab, tak ada depan mata dah. Nak jumpa payah. Hak ni kelek anak kecil. Hak ni macam-macam lah. Hak ni merantau ke negeri sebelah macam-macam lah.
0: Yelah. Sayang-sayang kita pun duduk depan mata. Mereka ada lagi. Hanya ada.
1: Ah betul. Tapi betul ya teh. Mereka saya pergi nawak apa ni. Keluarga saya lah. Mereka pergi minta maaf. Pagi subuh tadi dikabarkan tak ada dah.
0: Ada dah.
1: Tapi dang lah tengok sekejap depan yelah, mata.
0: Depan mata dang. Asal tengok depan mata pun jadi dah.
1: Betul. Rasa puas dah lah. Kalau duduk rasa macam genggok dengan awak.
0: Dia macam kita. Kita hari tu minggu lepas, dua minggu lepas, bulan lepas ada sayang kita. Ini tak ada dah depan mata. Ini hari ni ada. Esok lusa ada.
1: Betul.
0: Dah medical.
1: Oh wah. Ya tersedih.
0: Depan mata. Tak. Kawan-kawan kita
1: belakang. Datang apa gitu biasa. Tapi kita kena terima hakikat lah. Okey. Ya siapa dia?
0: Hello, assalamualaikum. Butuh pulak.
1: Berapa line tu dah jadi ya? Ha?
0: Mana?
1: Berapa? Line bawah tu.
0: Line
1: tu. Cerita ke?
0: Tengah dah. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayu.
1: Nyanyi dah lagi.
2: Ya, hari ni pecis sikit nyanyi ni.
1: Hari ni rehat dulu
0: Hari suara makan duriang mana boleh nyanyi?
2: Tahu-tahu pun Yoteh.
1: Yoteh ke ada pengalaman. Kata hari ni cakap pengalaman dia aja.
0: Apa ni tu? Ayu, depan mata.
2: Ayu tu kata dengar ayu tengah cuai buka topik ni depan mata. Dalam hidup ama ni ada dua benda lah. Ama konsisten.
1: Yang pertama.
2: Kalau lepas lah masa nak kahwin tu, temu dah dengan orang yang kita nak jemput tu, tak kita bawa tapi dia ingat. Padahal depan mata, bila mak tanya, jemput lagi orang sekian-sekian. Allah dah ingat tak, depan mata, kat bawa dah. Kena pergi panggil mu, direct rumah dia balik, kena pergi rumah dia. Pada temu sepan molek dah itu.
1: Dah ngelang lah dengan dia.
2: Macam kata, lepas tu yang keduanya, temu tiga seminggu baru ni.
1: Temu tiga seminggu?
2: Seminggu baru, genap seminggu hari Jumat baru ni. Macam ni kan, pok tu kata dia depan mata orang Belanggor kan. Saya sendiri, saya dengan suami, dengan mak naik kereta masa tu, dekat Kepso ni lah. Lepas tu, depan mata pok tu dia warga mah dah sangat tua dah. Dia terbabah tu. Betul-betul dia selat tu, dia tergembah dia dah di batu tu. Saya suruh suami saya berhenti segera kereta tepi dalam. Saya dengan ada adik seorang tu, adik tu telefon kami. Bila saya memang duk pegang kepala pok tu sebab dia cuba nak bangun. Sampai darah keluar kot hidung ni membuak-buak. Polis bagi saya tisu. Saya pegang tisu tu dengan darah dia buak-buak sehingga ambulans mari.
1: Allahu akbar.
2: Atas dalam. Lepas tu saya tak habis pergi kepada hok dari empat orang hok mari tolong situ tu yang memang lalu kot tu hok yang naik motor tu. Siap tolong ambil kong tepi jalan lah. Tak tahulah kong siapa. Tolong jadi trafik polis trafik sementara mula mari ni. Lepas tu polis pun mari. Dia kata terima kasih lah sebab bagi kelancaran ni. Sebab bimbang lah kereta tengah sibuk. Tapi sampai kali ni saya masih
1: terbayang-bayang.
2: Sebab darah pokcik tu saya tak ada dengan tangan.
1: Ya Allah, ya Tuhan aku. Kuatnya awak you.
2: Masalah saya mabuk darah, coy.
1: Saya dah link darah.
2: Saya pun demam darah. Tapi saya mabuk darah. Lepas tu saya demam darah. Saya kata, dah peng darah tu jangan tunjuk depan mata.
1: Ya Allah, ya Tuhan. Tapi awak boleh tadah darah orang, ya. Tapi yelah, mungkin keadaan memaksa waktu tu.
2: Sebab masa tu, keadaan pok tu lah. Orang panik belakang kan.
1: Yelah.
2: Tu pula dia tengah ko ambulans bercakap dengan poli direct dengan kecemasan tu semua. Jadi, kita kat sini ni. Tapi orang situ tu ramalah yang mulut tuala nak buat lapik pada pok tu.
1: Yelah.
2: Lepas tu telefon ke orang ni. Nasib baik kau pok tu pakai handphone tu dia duk pakai password. Kalau pakai password jajulah nak cari.
1: Nak cari waruh-waruh dia.
2: Tapi depan mata kena depan mata saya sendiri. Sama remuk saya lah. Dia pun dulu pernah depan mata juga. Terpaksa pangku baby tu pun naik ambulans sama di hospital tu dulu. Pasal remuk baby tu duduk lah tak bangun.
1: Allah rezeki kalian berdua beranak.
0: Baik-baik. Terima kasih Ayu deh. Terima kasih banyak lepas membantu cik
1: pok cik tu.
0: Kita dia. Pok cik kita.
2: Itulah kata dah ayat ni cari banyak tak makan duyang. Jaga-jaga kat ayat tu.
1: Takut bing lah. Baik, terima kasih. Baik, okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayat teh, cik dapat satu pengajaran daripada cerita Ayu ni. Bila keadaan terdesak depan mata ni, Hok, kita takut jadi berani.
0: Oh, betul dah. Ha. Tapi itu nak cerita saya. Kawan ayah teh. Ya, duduk dalam kota mana ni? Bilik-bilik nak beranak. Tu panggil apa?
1: Labor room.
0: Oh, labor room. Pada ingat apa?
1: Kita nak beranak. Kita kita tahu labor room.
0: Dia duduk kata sabar-sabar. Dia, dia cakap lah. Bini dia.
1: Awak boleh? Awak boleh?
0: Ha, boleh, boleh, boleh. Tiba-tiba kan lepas isteri dia bersalin tu keluar anak.
1: Ya, pesang
0: dia tidur,
1: dulu.
0: Dia tidur sebelah bini dia.
1: Ya, pesang.
0: Ya, pesang. Tengok darah.
1: Depan mata depan lah. Mata. Bila tengok bini dia beranak depan mata, baru dia, dia tahu macam mana.
0: Okey, kita ada kawan kita dari New Zealand ni.
1: Thank you, Uncle Tisiantai.
0: Good afternoon juga.
1: Ya, Kak Mazna.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Dok Soho pun terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Atas tu, cuba baca.
1: Ah, benda. Ayah teh... depan mata ayah teh baju kuning. Kita orang hari ni warna lebih kurang.
0: Okay. Kita cuba pemanggil ni sebelum kita dengar lagu.
1: Ya, selamat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Allah, nikah dekat depan mata ada hidup gok. Kepala kalau yang banyak
0: kita, ayah. Ya, kalau depan mata, kalau orang rumah yang ada depan mata baik.
1: Gagah perkasa.
3: Dalam rumah ada orang
1: mata ada hidup gok. Kemudian dah tinggal lauk tengah hari ni.
3: Ngatuk mata ambil kaluh malah.
0: Oh, berhasil
1: dok padang ngejaga kau.
0: Ngatuk dia kata. Orang kata orang beri peluang depan mata we penalty dah go kau. Depan mata dah patut boleh go dah go. Mensia-siakan
1: gol penalty.
0: Go keeper tak ada. Oh, dok go lagi depan mata.
1: Marah teh.
3: Ya, main lah.
1: Aduh, main apa?
0: Betul-betul lah. Bola depan mata pun kadang-kadang tak ada apa-apa.
1: Dah bukan rezeki lah, Yohei. Betul lah. Depan mata pun dah bukan rezeki. Kita jatuh tanah juga.
3: Tambah depan mata ada tahun masa tambah kerja ni. Di ladang alik-alik ni, alik mecang ni.
1: Marang?
3: Marang masuk dalam tu. Tengah hari ambil keluar beli nasi ke popok kerja apa semua sekali. Dah mamat dia rima cakau
1: rima betul ke rima patung tu
3: itu
0: rima hitam ke rima belang-belang
3: belang-belang
0: depan mata lalu betul. Lalu depan mata ke mana
3: dah atas jalan
1: depan tu ayah buat benda ya
3: ayah kelima hidup benda yang panggil main dengan tari
1: takut ayah ada baca kot gitu.
0: Itu masa itu dalam kereta ke dalam atas itu
3: dalam elak
0: okay,
1: mujur baru
3: betul-betul macam kami kemah kami bersama kali ayah kata nak lalu kot mana ni
0: tapi itu bukan semua
3: baca-baca
1: ada bacaan
3: ada bacaan apa semua. Lepas tu, ya akak pun beri nyok.
1: Ini mesti baca ayat Nabi Sulaiman ni. Indah Umi Sulaiman ya.
0: Tapi itulah, apa pengalaman daripada tu sikit. Bukan semua orang dapat betul. Alami dia.
1: Sebab rimah ya kalau kucing ada orang.
3: Besar.
1: Besar mana?
3: Datang
1: pula Allah akbar.
0: Tapi gitulah satu peluang yang jangan-jangan bukan orang semua boleh alami. Betul dah.
1: Ayah teh nak tanya ayah haji kita. Tu dia jumpa imam depan mata. Kalau lahir lalu dengan highlight tu jumpa anak dara dia macam ni bagaimana?
3: Mengerti.
0: Ni dia mengerti saya tanya jalan ni sini ke sini.
1: Dia jumpa imam, dia mikir nak
0: dekat mana. Dia tanya jalan dia tak sedulah hutang.
1: Ada cuma janganlah.
0: Okeylah, terima kasih
1: Abang Haji. Gurau ayah Haji dah.
3: Ambo pergi juga.
1: Ya, baik. Jumpa imam dak gurau dak.
3: Ada gurau.
1: Ada tu dak gurau.
0: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tapi ada pengalaman kan jumpa imam ni kan. Hari itu sekali jabatan perhiletan lah. Dia kata kalau jumpa imam jangan awak masuk dalam Facebook ke mana-mana ke.
1: Sebab
0: menjadi buruan orang yang pemburu-buru haram. Jangan kabur ke pihiletan.
1: Kita siap ambil
0: kita kita kadang-kadang kita jumpa imam kita ambil gambar. Lepas tu siap kabur di mana lokasi dia. Itu menyebabkan orang macam pemburu-pemburu haram ni ambil peluang.
1: Faham.
0: Okey. Kita mari selepas dengar lagu ni dan selepas kedai kopi. Dalam GGOK Guana Gamuk orang kita depan mata.
1: Depan mata.

0: Yaga. Baru ni aku tengok mu buat live dekat ni.
1: Dekat ya?
0: TikTok ni mu tu. Oh, bawa kemah mu buat.
2: Amboi. Kebet jaga. Pandai dah buat main TikTok dah ni.
3: Oh. Jangan. Eh, mu ada pakai ke ni?
1: Ni, tengok ni.
3: Cantik. Eh,
0: bahagia mu.
4: Boleh. Tayang.
1: Aku baru beli, cikgu.
4: Tayang. Aku dah marah. Aku suka mu tayang.
0: Memang cumi.
2: Tayang apa dana ni?
1: Muka benda. Takut aku boleh review ke, boleh promosi ke.
3: Betul. Mu nak promo, nak jual balik.
1: Betul lah. Kedamah tu. Kedah wangi aku.
4: Hati-hati. Ya, berapa nak tayang Piala Dunia mu? Cara langsung. Mu cara langsung.
1: Jok, aku nak promote kedai warih aku, cikgu, niatnya.
4: Dah,
1: aku boleh berang kemar-kemar dia. Jadi
0: dia pun jadi duta.
1: Dia boleh komen sen juga ke aku.
2: Oh, kalau awal tu tahu, mesti ngamuk eh.
1: Apa pula yang ngamuk? Bukan aku guna sen dia pun.
3: Minda yang mu takut sangat. Batu. Apa?
4: Batu. Batu.
1: Bukan. Kan aku kabar tadi, aku beli di kedai mah tu, kedai warih aku. Lepas tu, dah kalau orang beli, orang minat beli, aku boleh komen sen juga. Kan? Salah ke?
4: Saya semua yang buat live tu, mu rasa kan?
1: Ada riuk sih.

0: care. You marah gigi sikit.
1: Itu memang betul. Aku setuju sangat. Memang betul.
0: Aku kata jeng, ni marah gigi setan. Setan nak marah duduk sekarang. Asalnya ni
2: macam gini. Kamu tengok ada orang tu bawa kereta. Ya, konon-konon bawa live untuk bawa kereta. Bukan benda nak tayang kat steering kereta tu je.
0: Faham. Tapi ahulah, tapi tak ada kata apa-apa pun. Apa bahaya ke Mek Nai?
3: Bahaya Mek Jaga duk boleh zaman leni orang berhati tu.
0: Orang berhati?
1: Mak tahu kau ada musuh ke hadap hati dengan mu ke tu. Kaya ngak leni ada
3: orang juga Mek Nai.
1: Betul. Ni kau ikut kata teknologi leni kadang-kadang mu buat live dari mana pun tahu, orang boleh tahu mu duk mana.
3: Jaga
2: buat live kau pun nak buat kau.
0: Tapi sekejap je cikgu duduk sampai seminit, aku end live lalu.
1: Aku siapa nak promo? Kenapa sangat bukan buat
0: omok? Aku main mikir kot.
2: Tapi TikTok pun tu ada lagi tau.
0: Kena delete aku tau. Kena agak tu video bahaya.
1: Itu bukan promo. Tapi memang nak
0: tunjuk
2: lah. Tak senang ni delete-delete.
0: Aku fikir gini, aku bukan buat benda-benda pelik pun. Tapi bahaya juga.
3: Bahaya.
1: Kadang-kadang bila kita tunjuk. Betul. Kita tunjuk barang-barang kita ada. Kebahagiaan kita. Memang bahaya.
3: Tunjuk bahagia pun nak pulai.
0: Tak boleh juga eh. Lepas tu nak tunjuk aku nangis. Aku kan dia. Dia bahagia tak boleh.
1: Aku
2: nak tengok
1: TikTok.
2: Tunjuk nangis. Aku tak
0: tahu. Aku bimbang
2: dia. Mek Jaga. Mek Jaga. Hari tu cerita macam mu juga. Ada seorang puang tu kan. Dia macam jaga kedai macam kamu kau. Dia baik buat live. Buat live tunjuk gelang dia, tunjuk pitih dia. Satu perekat orang tu tunggu je orang puan tu duduk seorang kedai.
0: Ya Allah, sungguh bahaya juga. Ya tahu ke aku duduk mana jual benda apa dia tahu eh? Ini bahaya juga.
3: Orang panggil dia boleh terih-terih
1: benda. Boleh trace lah. Dia boleh jejak kat mana dulu. Guna GPS lah ni kan.
0: Ya Allah, bahaya tak dulu.
1: Set dekat telefon location. Orang tahu untuk mana.
2: Pandang-pandang
0: lah. Bahaya pulak benda-benda gini dok.
2: Pasang bodyguard lah upah awang. Pasang bodyguard.
0: Awang boleh aku jaga dia kadang-kadang. Bukan benda bimbang juga. Tapi yelah, mungkin walaupun niat aku lain. Bukan aku nak nunjuk pun. Tapi takut bimbang juga kan. Takut pasal-pasal lain.
2: Memanglah bukan mu rasa bukan nak nunjuk pun. Macam bukan buat dia.
0: Dia mari perasaan tu. Eh, batu lah kata gitu.
2: Batu kembar hidung.
0: Sebab hari tu ada siapa dia. Aku nak kenal batu hidung. Dia mari. Dia kata, kak ke buat live hari tu.
1: Orang
0: nak
1: kenal. Tak bertegur begitu.
0: Aku ingat dia peminat aku. Aku yang follower.
2: Jadi artis lah ni.
0: Jok, bukan. Tapi bimbang juga. Oh, takut mula-mula.
3: Niat lah kan?
0: Kan mari benda ragu gelang aku ke apa ke dok.
4: Tapi baru ni aku tengok awang buat live baru ni, awang gagal buat live tu.
0: Buat live mana?
4: Ada dalam TikTok dia
0: lah.
4: Dia
0: buat live.
4: Itu ikan
3: mah.
1: Ada subtitle tu.

0: Okay, Gigi, okay. Gua ada kamu. Okay, kita ada kira yeah. tanya dalam benda ni.
1: Life.
0: TikTok ni, tajuk benda apa?
1: Depan mata. Bukan depan muka, depan mata. Sebab cukup bawa kaya tihak ni. Ingat tak zaman dulu-dulu. Dan ni dah lah jarang kot.
0: Zaman-zaman ni orang panggil chatting. Dulu tahu tak? Apa ni?
1: MIRC.
0: MIRC. Dang.
1: Apa-apa dah Friendster. Saya sudah tua, saya ngaku.
0: MIRC. Dia punya chatting tu nak je jumpa.
1: Kan main ke tak?
0: Gini. Atau gambar.
1: Gambar pula masa tu macam hitam putih.
0: Gambar tu gambar. Kita pun semangat lagi jumpa. Cari tak jumpa. Padahal depan mata je. Rupa je gambar lain orang lain. Depan mata, gambar yang atas tu lain. Depan mata lain.
1: Ayateh ada pengalaman tak?
0: Ada.
1: Ayateh ni kiranya laku keras lah dulu. Tapi learn Ayateh. Learning sebab pakai filter.
0: Pakai filter.
1: Nampak dalam telefon. Comel. Jumpa depan. Kenapa tidak seperti yang saya tengok dalam telefon? Gitu.
0: Ya, gitu.
1: Tapi, Ayote kena scan kot lah.
0: Kena. Biasa. Tapi gitulah, cerita lama.
1: Mana Ayote? Cuba cerita pengalaman. Nak dengar kot?
0: Nanti dulu kita cerita hari lain.
1: Apa hari lainnya hari ni? Dah depan mata.
0: Tak jauh lah. Okey, siapa-siapa yang nak telefon, boleh telefon 635-330 ataupun 638-330.
1: Ya.
0: Yang Ayote malah nak cerita, buat cerita dia, cerita lama. Dan orang
1: apa takut mengambil kenangan?
0: Dia dah meninggal.
1: Okey, tak apalah. Tapi
0: ada tak cerita?
1: Ada tak sayang-sayang kita yang mula-mula tengok mungkin lah dalam telipung contoh. Tengok dalam telipung. Jumpa tu temu jodoh.
0: Orang ada, jodoh ada.
1: Panjang.
0: Ada. Kawan Ayatish ni, kawan kita, Cik Ayin kenal.
1: Siapa?
0: Dia bercinta dengan melalui MIRC dan dia berjumpa depan mata seperti mana yang digambarkan dia kahwin.
1: Siapa dia ke?
0: Nanti ada ayah cerita sini.
1: Cerita. Okey. Ada juga orang kata tengok dalam telefon. Bila tengok comelnya gini, lepas tu jumpa. Allah kata, ya Allah izin. Jodoh lah tu. Okey. Awi Kuala Abang, terima kasih. Depan mata saya. Berlaku di mana Platon Sarjan saya tertembak tapak tangannya sendiri. Hingga tembus ke belakang. Terburai tulang dan juga urat keluar dalam satu eksersis di Kota Belud Sabah satu ketika dulu. Sebab berlaku kerana gegaran senjata semasa menembak menggunakan senjata
0: M40 ke M4?
1: Tak tahulah.
0: Nak gerah tu macam mana ni kabar tau.
1: Tapi gitulah maksudnya gegaran tu kuat kot sampai kata tembak tapak tangan sini saya sehingga terburai. Tu depan mata saya dah tahulah kalau kita tengok orang berlanggar pun kita ketuk kena aling. Duduk jatuh. Ni apatah lagi. Ya Allah.
0: Ini berlaku depan mata tau.
1: Ya. Ni Awi Kuala Abang. Terima kasih Awi. Ada juga atau dah was not nyanyi.
0: Dah je kat gigi.
1: Sabar pukul 4 dah. Kita nak dengar hati-hati Soho Terengganu nyanyi pukul 4 lagi.
0: Ni pun dia apa? Telefonnya sepatutnya jawab sepatutnya.
1: Jumpa
0: depan-depan tak berhenti cakap.
1: Kalau hello di telefon sepatutnya. Tapi kalau jumpa depan mata tak berhenti je cakap.
0: Macam-macam lah.
1: Ya. Okey, kita ada siapa dia lagi? Ada orang telefon tak?
0: Tak ada lagi cakap.
1: Tak ada lagi.
0: Kenapa kita cakap buat depan mata pun tak ada masalah. Kisah depan mata kita.
1: Cerita je lah ke kami. Kami nak tahu juga kisah pengalaman.
0: Boleh tahu pengalaman. Kan? 635-330-6238.
1: 330.
0: Ada juga kisah dia. Tiba-tiba hak dia atur bukan depan mata dia. Jadi jodoh kot.
1: Tu?
0: Berlaku. Dia atur gambar lain. Tapi jumpa-jumpa orang lain. Depan mata dia.
1: Okey.
0: Dalam keadaan marah-marah jadi jodoh.
1: Mungkinkah aku sudah jatuh hati? Gitulah.
0: Gitulah.
1: Dah Allah kata itu jodoh dia.

0: Guana. Tapi yelah dulu lain, lain ni lain. Lain ni pakai filter.
1: Banyak banyak ni Hakim. Terima kasih dapat join dalam TikTok kita.
0: Saiful Jalil ada, Dok Soho, Abang Ilham kita. Sayang-sayang kita lain. Terima kasih banyak Arif Penang. Hak tengok daripada jauh.
1: Oh, Ikan Kuku kata nak makan satang depan duyang. Satang duyang lagi rumah Ikan Kuku.
0: Untuk mana?
1: Patut Tok Mi pun ada. Selamat petang Tok Mi. Kisah Hayati. Ya, betul. Waalaikumsalam semua. Gone duet.
0: Terima kasih.
1: Okay, 6235330 ataupun 6238330.
0: Kalau tak ada, kita nak untuk kedai. Sebab tempat kita nak dengar artis nyanyi pula.
1: Tapi gitu ya. Panjang tu saya kita ni atur lagu.
0: Oh, lagu. Kek-kek lah leh kopak
1: kek-kek. Kek-kek kopak kita dengar siapa nyanyi dia. Ni banyak-banyak kan. Benda-benda dah.
0: Ayah teh nak nyanyi dah ayah teh.
1: Amboh.
0: Apa? takut buruk aku.
1: Ikan apa ni, rumah saya kapur jambu bokok. Ini sama. Itu. Okey, kita 3.44 minit petang. Kita dengar lagu dulu. Kalau tak ada pemanggil, kita terima ya. Pemanggil kita cakap bak depan mata.

0: pegang copak.
1: Lagu baru tu apa, lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
1: Hanya dalam GGOK, Guana Gama orang kita, segmen dia Pegang Copak.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Okey, Gigi, okey, gua dengan Mok. Kita pukul 5 minit eh, kopak.
1: 5 minit lagi. Tapi ada satu cerita ni.
0: Siapa dia?
1: Kak cerita dari Kak Ba Al-Kisah. Dia kata Kak Ba dah habis dengan Al-Kisah dia. Ba depan mata ni Yote. Penuh lah. Kak Ba beli talang.
0: Talang apa? Talang ke? Talang. Kuih ke apa? Talang.
1: Talang. Talang. Talang. Kak Ba beli talang. Padahalnya penuh dah. Lambat nampak depan mata Yote cuai. Buat balik rumah. Orang rumah black best karung. Yang ambil talang tu depan mata Kak Ba, ia tohok dalam gok.
0: Lepas tu?
1: Ya. Yang ambil talang tu depan mata Kak Ba, ia tohok dalam gok. Bila Kak Ba ngajuk, belakang mata Kak Ba kutip balik. Dan depan mata Kak Ba juga, ulun nitah lalu. Kak Ba dapat cantik.
0: Asal tu? Tak ting bang. Orang rumah katok gelepoh putus kepala ular, dia kata Yote. Tu dia. Dia patang. Pak Abu beli kereta. Bila beli suka tunjuk. Bila berlaku depan mata, rasa gerang aku akan merajuk.
1: Dok, Yote kena tulis ke chatting kau?
0: chatting takti tulis.
1: Khabar, tak apalah khabar. Asal okay. Bahagia.
0: Di untuk cakap apa benda ni?
1: Depan mata.
0: Hello, kena nyanyi dah. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
2: Mak.
0: Atuk Mak.
1: Mak ada mana tak Mak?
2: Losong.
0: Dah mana kisah depan mata tak Mak?
2: Pendang satu lagi tu Mak kita kan bahang tu abah dia. Mak tengok orang lelaki kerja orang puang. Opang tu lagi naik bah.
1: Lelaki kerja orang puang?
2: Opang tu lagi naik bah. Tu abang kita nak kata ada orang tak mampu dia siam dah opang tu. Orang kata yang saya pun tu, orang belakang tu kita.
0: Orang dia?
1: Orang belakang.
2: Orang buat dia amat dengan
1: Allah, kita bersungguh tengok orang baloh ya.
2: Tengok sungguh.
1: Rupanya dia belakang. Tak mahu sungguh ke apa kata abah? Suruh ripuk boleh. Tok Mak kot lah. Tok Mak ni sama cerita khabar ni. Kau kelakor Tok Mak.
2: Yalah.
1: Prihatin.
2: Potongnya makan. Kau orang ambil gambung ni. Tok Mak nak cari rumah tu abang tau. Ada lelaki golek tepi anak.
1: Pulak tu.
0: Tapi ni dia berlaku.
1: Rupanya. Tu nasib baik Tok Mak. Tok Mak dah pergi pok pulih. Pulih. Yelah, ada syuting.
2: Ada.
1: Rupanya syuting.
2: Kita gagal sekali badang dulu.
1: Kita cepat nervous. Okey, baik-baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Aduhlah. Okeylah. Tapi betul kat Yatih tak? Jauh mata, Epo.
0: Dah kita dah mungkin Tok Mah tak nampak kot.
1: Kamera-kamera.
0: Kamera lain kot.
1: Hidden camera kot.
0: Orang-orang ramah, kru-kru tak nampak. Okay, kita dengar lagu ni. Lepas lagu ni kita bersama dalam Pegang
1: Chopong.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah. Sedap kan? Sedap.
0: Apa dia tadi? Saya mikro seli tadi.

0: Dandan awak nak mikro selip masa ni.
1: Saya kan apa masalah mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Ah, dengar tak?
0: Ha, dia panggil dengan ha
3: Pukul
0: 4, 3 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang semua. Baru dengan si Jokey. Memang ada kata, hari Senin memang kau pat dengar. Kau pat petang, dia dengar.
3: Dia dengar lah.
0: Hari Senin, sebab ni nak dengar hati-hati nyanyi.
3: Hati-hati nyanyi.
0: Hati-hati terano.
3: Jadi, kita nak bermula lah ni.
0: Bermula pentas kita petang ni.
3: Kita dengar ni dulu.
4: Wah.
3: Kau tangan dulu.
0: Amanya depan mata kita 2,000 orang yang akan menonton dan memperdengarkan nyanyian-nyanyian dari artis-artis yang kami bawakan pada petang ini.
3: Suara ni.
0: Tak main. Okey.
3: Kita cuba yang ni dulu. Hello, assalamualaikum.
0: Selamat petang.
5: Hello, selamat petang.
3: Suria pagi. Suria pagi nak nyanyi dalam ni ke?
0: Nak nyanyi dalam ni ke? Nak nyanyi
3: dalam ni kok.
0: Ayuh teh kena tutup mic sebab orang nanti tak nak dengar lagi.
3: Okey,
0: Suria. Petang ni ramai peminat awak tengok ni. Jangan malukan kami kalau tidak kembalikan duit kami ya. Memang ramai peminat awak. Dia tunggu-tunggu awak nyanyi ni. Lagu ni, petang ni lagu apa?
5: Lagu ni Dak Diduk.
0: Oh, Dak Diduk pula tu. Betul-betul.
3: Kita punya duduk-duduk.
0: Kita duduk-duduk lah. Okey. Ayuh tu tutup mic.
3: Ya, ya, ya.
0: Okey.
5: Nyanyi sampai habis.
0: Tak mula habis lah. Orang lain pun juga.
3: Silakan. Kalau siapa habis, siapa nak bayar Roy Yati?
0: Ya, kami tak ada duit nak bayar awak, Suria.
3: Okey, bayar.
5: Okay.
0: Mulakan artis kami pertama, Suria. Gontok Nasik.
5: Okey. Bergelaran ini saat berjumpa, tetap amat aku akan memberi arti. Kipi-kipi-kipi menarik, dirasa-rasa terasa. Oh, nyanya-nyanya sungguh kau tampan. Hari-hari makin cerah kena dirimu. Ada indunya tersimpan ini bertemu. Dibayang-bayang wajahku, terkenal-kenal senanu. Oh ya ya ya, aku terpikat. Dah tidur di dalam dada. Jatuh berdebar, hati berbunga ambu. Dah tidur, kan enangi mesra, padu indahnya ambu. Takkan engkau ternyata.
3: Okey, sekali lagi tepuk tangan kali lagi.
5: Terima kasih
0: macam hati tu eh. Tunggu petah molek sikit kasut tumit tinggi tu.
3: Debu apa siapa?
5: Salam jalan itu.
3: Okey, baik. Bye-bye.
0: Ayah tak ada lagi. Bye-bye.
3: Tak apa, terima kasih banyaklah sebab mencuba kita hari
0: ini. Ayate, komen juri petang ni untuk artis yang pertama?
3: Oleh kerana pembukaan dia The Boss sikit. Sebab dia dudak-dudak. Lagu dia pun lagu The Boss. Dudak-dudak-dudak. Jadi, kita bagi peluang lah.
0: Napas dah cukup ya, tengok. Ya, dah didu je dengar. Bukan dah didu.
3: Dia kata, kata gua ni. Kuat dia drama day. Dia kata, okay.
0: Yang kata, kedua.
3: Kedua, ada lagi. Pemanggi.
0: Lagu bahasa kurang sedap, dia kata. Tak baik.
3: Hello.
0: Assalamualaikum. Kak Leha pula.
5: Nyanyi
0: lagu benda.
3: Ni lagu
5: benda lah.
3: Lagu Rapi Ambuang ke?
0: Dengar bisikan.
5: Lagu ni Cik Angin.
0: Ya, saya.
5: Separuh dah nyanyi.
0: Separuh pula ni.
3: Okay. Kak Leha nyanyi lagu benda.
5: Ha, ni dah nyanyi.
3: Ramai orang beratur belakang ni.
5: Memberi aku.
0: Tutup mic.

0: Siap kata, ya sudah ada yang punya. Simak kembali ke di dekat di tapak tangan. Ku pakai di jariku untuk kenyangan ku merasa.
1: Itu dia. Terima kasih.
2: Tuk Elika. Kak Leha.
1: Kak Leha?
2: Kak Leha.
1: Ada. Ya, ada. Apa Kak Leha? Terima kasih Kak Leha deh. Tadi lagu apa Kak Leha nyanyi ni?
2: SG Bank. Malam ni lah, Irama Nostalgia. Tak, ya, Teh. Lepas tu, terima kasih. Ia pesang.
1: Tak apa. Kita nak dengar Abi. Abi, ya. Kita dengar Abi dulu.
3: Jiwa rasa gelora.

0: Pegang Chopper.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
2: Hanya dalam GGOK, Buah Negama orang kita, segmen dia Pegang Copong.
3: Okey, Pegang Copong mari mula.
4: Betul, terima kasih.
3: Tadi dah typo, kita nak dengar suara.
4: Ya, yeah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, yeah, siapakah siapa itu?
5: Ada T.
3: Ya, saya.
5: Saya ada kat kenapa dah?
4: Cuai.
5: Cuai.
4: Siapa dia?
3: Siapa dia ni?
4: Pasir dari mana?
3: Pasir dah. Ha?
5: Eh?
3: Dah sedap mana?
5: Mm-hmm. Masih awal Joe tahu lah. Pasir kalau minyak belui semua lari masa tu Nustang tu.
3: Dan Pasir nak nyanyi dia?
4: Lagu Nustang ke ini?
5: Boleh juga nak nyanyi Nustang.
4: Boleh. Sila.
5: Tapi kalau Nustang tak ada nyanyi pendek, dari nyanyi panjang sebab dia panjang
4: lah. Dia saja pun 5 minit lah.
3: Nak salin baju lagi, nak collect lagi. Tapi hari tu apa nampak Pak Asing kat Syah Bandar hari tu? Bukan nyanyi lagu itu Stang situ. Tapi ya.
4: Masa tanah.
5: Ada seorang dia ada duit gitu.
3: Okey, sila.
4: Ustaz Asing pula dah apa Asing.
5: Ya.

0: ओके
1: तुम्हारी हमसे मिला करो, हमसे मिला करो,
2: हमसे मिला करो.
0: Benda masuk dia apa masuk dia?
2: Hamsi mila karu tu apa?
0: Apa maksud dia?
1: Kau pergi tanpa kurela.
2: Kau pergi tanpa kurela.
0: Bukan ajak makan roti payang.
2: Oh, sejak roti payang. Balik konten lagi ya. Baik, baik.
0: Terima kasih Pak Asin dah.
2: Okay. Ayu Teh. Ada orang tegur kat TikTok ni. Huh? Siapa yang duk suruh nama TikTok saya? Sebab nama TikTok dia panjang lah.
0: Panjang lah. Tak apa, kita ada lagi masa ni. Kita nak dengar Kak Ani Bukit Sawa pula.
2: Kak Ani Bukit Sawa eh.
3: Assalamualaikum. DJ Ai dan Ayah Teh, selamat petang. Kak Ani nak cuba nyanyi lah ni. Minggu lepas tak bersehat mana, ni pun tak bersehat mana juga. Ya, cuba-cuba larut malam. Lagu Saloma. Bila larut malam,
0: Tarakucah.
3: Suasana sepi.
0: Tarakucah.
3: Tiada pun insan yang kulihat lagi. Mengapa hatiku merasa terharu.

0: tertahan caraku cacah dalam api cinta.
1: Karam.
0: Tiada pun kita yang ku lihat lagi.
2: Okey, terima kasih Banyu.
1: Nama backup vocal belakang taraku cacah.
2: Kucai kejap lagi.
1: Kucai. Mi sama je teh.
2: Mi sama jongok batu. Ha,
1: lagu apa ni? Lagu nasyid ke lagu benda mi.
2: Apa ni apa ni siapa nak nyanyi minggu depan tu? Yang nak toko apa suara ni? Tu nyanyi tak payah sebut lah.
1: Tak payah.
2: Tak payah lah nak nyanyi lagu apa sakit demang ke apa tak payah.
1: Wayo tim. Okey sila mi sama.
3: Biasa orang tua.
2: Cita lagu opah ni. Pengal

0: Alah cucu.
1: Ha ni.
2: Ha lagu apa?
1: Lagu opah
2: memang. Ada kata ingat lagu Petrotti. Bangun belaka dalam
1: lagu
2: rumah
1: kita. Lagu opah ni glamour popular pada tahun 80-an dululah.
2: Ha.
1: Yang dilakukan oleh Zaitun Hussein dulu.
2: Yeah.
1: Kita ada dulu pelakon-pelakon ni ramai dulu.
2: Ya yeah, betul-betul. Cudang lah zaman tu.
1: Lepas tu situnya ada orang sampai sekarang orang ingat. Joyah.
2: Joyah. Ni Nolia Gani.
1: Nolia Gani. Joyah.
2: Betul-betul. Oh tua dah cuy. Allah akbar. Okay, lagi kita ada siapa lagi?
1: Siapa ni?
2: Bukan bernafas baru tumbuh gigi, siapa apa pula? Oh, tak baiknya awak.
1: Ini ni, Z Bukit Payung.
2: Okay, sila.

0: Mati.
1: Okay, payung.
2: Ini artis yang orang kata steady je eh.
1: Tapi bila-bila tu masuk.
2: Ayuh teh dia suruh budak kena.
1: Tak apa.
2: Okay.
1: Ni siapa lagi?
2: Ha?
1: Ni Pak Wei Kapu Minda.
2: Ayuh teh. Ha? Ada tanya menyanyi sampai bandang ke? Dah baik lah. Okay, Pak Wei. Silakan.

0: mengeruhkan warna hidupku. Namun jika kau datang ini untuk menghilangkan cinta kasih,
1: hatiku sambutmu dengan mesra.
2: Terima kasih kepada Puan Wai
3: Kepuminda. Terima kasih Amak Is kita. Ajian sang kabar, petani pelepah hawa sungguh, kerah perut molek tengah bawa kereta. Terima kasih Haji kita, selamat okay.
2: Ini siapa kata ni?
3: Amir Faruqi.
2: Sila. Dia kabar anak dia, baru nyanyi ni.
3: 6 tahun kita tengok suara anak dia kita.
4: Oh, kenangan. Kenangan memusik jiwa, ku terhempah jauh di sujuk mata.
3: Ada juga lah penghibur. Terima kasih anak anda kita dari Amir Faruqi. Okey, kita ada Mak Minton Jo.
2: Mana Mak Minton Jo?
3: Lagu Eddie Silitonga. Lepas tu kita ada Kaabah.
5: Ku jejaki lembah berukar di sana, luas terbentang tiada bertepi. Tak ku hiraukan panas hujan melanda, semua bagiku tak berarti. Hanya satu tujuan untuk mencari setangkai bunga pujaan hati. Namun apa setelah aku dapati kumbang lain mengisap madunya.
3: Ni hati-hati zaman leni ya teh. Boleh rekod dah kereta.
2: Lagu ni lagu ni dinyanyikan kembali oleh Jamal Bella.
3: Okay. Kita ada kejap ni.
2: Abu nak telefon boleh telefon lah. Abu Rahman. Azan kita 40 lagi dalam
3: 10 minit. 20 minit. Abu Rahman Kebaman, terima kasih. Kita dengar Kaabah boleh?
6: Kaabah nak terang nyanyi lagu sudah.
3: Kaabah eh? Okay, teh sila.
6: Pegang copong. Anak itik tak awi mandi dalam kolang. Sakit apa tak awi, sakit sendi tulang. Obat apa tak awi, obat limau lelang.
2: Okey, terima kasih Tok Ba.
3: Ayote kena kena dengar hujung-hujung tu. Ya, ada seni hujung-hujung tu Ayote.
2: Dah panjang.
3: Pendek je. Okey, kita Tok Wi.
2: Hello.
7: Anu nak nyanyi kali boleh?
3: Nyanyi sekali lagi.
2: Okey, suria pagi.
3: Dah puas, dah puas. Dia dah lepas hawa. Dah tidur saat ni. Orang duk komen ah.
2: Ni Kak Aruh ni.
6: Bila ku kenang-kenangkan

0: Malaysia.
1: Tak apa tau, sebab kita terlalu ramai sangat. Nanti kita tengok api.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi dah.
2: Okey.
1: Ada lagi ni.
2: Kat Long Bukit Mentok.
1: Kat Long Bukit Mentok.
3: Mula-mula.
1: Suka dulu.
2: Suka dulu.
4: Kau jodoh tak ke mana ke kanda idaman dinda. Kau jodoh tak ke mana ke kanda idaman dinda. Biar gelap alam maya ku cari kanda baru jumpa. Biar gelap alam maya.
1: Wah, terlalu ramai sangat kita dah. Terima kasih kepada Kak Lum Bukit Mentok. Ada lagi?
2: Ya, kita ada
1: Ilham.
2: Orang Putih.
1: Lagu Orang Putih.
2: Orang Putih.

0: Bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari? Nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, Guan Negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.

0: كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami keimanan yang sempurna, keyakinan yang sebenarnya, lidah yang banyak berzikir, hati yang khusyuk, dan taubat nasuha, keampunan sebelum mati, ketenangan semasa menghadapinya, kejayaan memasuki syurga, dan terpelihara daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 4:40 minit petang masalah waktu asal bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia selepas semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua tadi subuh, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah ampunkanlah dosa kerui bapa aku, ampunkanlah ya Allah dosa atas nenek aku, masa menghidup aku dan sebagainya, dan kawan-kawan yang aku sayang, rakan-rakan sekerja aku, kerja-kerja misalkan. Okey, ini nak kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminatin hasanah. Nescaya Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kak Roh, cerita pasal telefon ni. Kak Roh ada berapa tier telefon Kak Roh?
2: Kak Roh ada dua. Yang tu untuk WhatsApp. Yang tu telefon kecil yang saya punya, border-border macam si ayam tu. Tu untuk Kak Roh main radio.
1: Telefon border-border yang tu macam mana Kak Roh?
2: Border-border tu yang kecil tu, yang ada 560 je tu.
1: Ada lagi? Dia ada keypad?
2: Yang ada lombok-lombok.
1: Ada lagi Kak Roh.
3: Yang tu buat dengan radio.
1: Okey, terima kasih banyak Kak Roh.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Cicek pagi.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Okey, jadi okey guna gambar orang kita.
6: Ya, kat pukul 5 dah kita 7 minit lagi pukul 5. Seperti biasa, 7.
1: 7 minit lagi?
6: Pukul 5 kita dengar kat utama 5 petang dari Kota Media Angkasa Puri. Lepas pada tu pukul 5 suku sampai pukul 6 padak. Sebab kita ada pilihan retro, kita ada retro. Makan mana? Makan
1: lapor dahweh
6: dan juga Beast on Air. Makan man sebab tengah lapor ni sebenarnya.
1: Tapi kita tadi kita cakap pasal benda depan mata.
6: Ya. Yeah.
1: Tahu? Depan mata tadi banyaklah orang sains-sains kita kongsi.
6: Betul.
1: Biasanya apa yang melibatkan...

0: warga lah. Depan mata kalau kita tengok tu, bila depan mata kita kena hargai lah.
1: Betul. Ini tak apa depan mata lain, belakang mata lain. Tak apa gitu.
0: Top mata saya belakang. Dua tu.
1: Kalau top belakang. Mata belakang ya teh, tidak selamat si suami itu.
0: Tak CCTV sini.
1: Itulah.
0: Tadi kita dengar orang yang pegang copor macam-macam lah.
1: Betul lah, menghiburkan kaya. Kami bertanya. Terima kasih banyak.
0: Dan siapa-siapa nak minta lagu, benda kata?
1: Pilihan retro.
0: Pilihan retro ni boleh minta. Tapi betul lah, taik betul lah nama penyanyi dia, lagu
1: Ayu
0: dia.
1: Ayu teh ia tegas.
0: Dicari. Ayu teh cari dalam ni, tak ada penyanyi tu.
1: Tapi rupanya lah, tajuk lain.
0: Tajuk lain.
1: Faham-faham.
0: Okay. Tak apalah. Mari semula lepas ni lah. Lepas.
1: Ya, utama.
0: Lepas utama 5 petang. Mm-hmm. Dalam GG Okay, Guana Gamak orang kita. Pilihan
1: retro.
0: Cik Aina juga.
1: Ayu teh.

72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam beri itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancaran, operasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa-beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System yang sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimpiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke skor akhir. Penyerang Florent Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam peringkat itu, Maghribi marah ke skor akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaharu Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Alam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Guana kamu, orang kita.
2: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mari semula jam yang terakhir dah.
2: Ya, jam yang keempat. Pukul 2 sampai 6.
1: Okey, guana kamu, orang kita.
2: Betul.
1: Kita sampai ke segmen dia apa panggil? Pilihan?
2: Pilihan retro, lagu-lagu 70, 80, 90 hang. Ini bukan 70, lagu baru
1: 80,
2: lah.
1: 80, 90 dan awal-awal 2000 hang.
2: Itulah, lebih-lebih kurang lah. Kalau lagu-lagu Lenny, lagu-lagu AI Lenny, kita nak pasang lah.
1: Memang tu.
2: Kan. Okay, ya teh.
1: Macam Suriani nyanyi dengan dia. Siapa nak bayar royalty dia?
2: Ya teh. 5.20 kat kita nak singgah makan kejap.
1: Lepas tu, Dungung ini. Kedai kopi, yuk. Lepas tu dalam pukul 5.30 lepas pada tu sikit-sikit tu kita bersama dengan tu Bisonet pula. Hari ni pasal houseboat. Okey, siapa penerbit houseboat?
2: Saya lah.
1: Oh. Patut pun. Okey.
2: Kita
1: dan nak sambung nak dan kita tunaikan dua lagu dulu sebelum kita dengar houseboat dan juga ni ya.
2: Lagu pertama
1: pilihan dari Cikgu Zuan Ketih.
2: Okey, nak dengar lagu benda?
1: Kumpulan Data.
2: Mengulik kenangan. Data tu je lah glamournya. Lagu kedua
1: Dari Mak Zaki Kemamang.
2: Nak dengar lagu
1: Kumpulan Sir.
2: Isi atau kulit?
1: Tak. Nampak tak?
2: Pintu.
1: Apa
2: tu?
1: Di pintu sepi.
2: Allah, aku bayar teh mu. Yang main teka-teki tentang hari. Orang balik kerja, Allah, pernah otak nak mikir. Okay, teh, kita dengar lagu dulu lepas ni.
1: Kita dengar lepas mengulik kenangan. Kita
2: ada Lapor Dawe.
1: Lapor Dawe. Lepas pada tu, Lapor Dawe.
2: Ada lagu.
1: Di pintu sepi.
2: Lepas tu ada Bisonet. Jom, okay.
1: Pilihan
2: retro.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Ah, dengar tu. Lapor dah weh.
2: Ya, cuba nak pergi dah kedai ni.
1: Yeah,
2: kalau bila? Peminat-peminat barang klasik, peminat-peminat barang vintage yang akan sapa lah sini.
1: Kedai kopi
2: Kuala Dungu.
1: Kuala Dungu.
2: Comel sungguh kedai dia.
1: Kedai kopi Kuala Dungu ni mana?
2: Ya, dekat Kampung Cina di Kuala Dungu.
1: Jalan Ling Tek Wang dia panggil.
2: Kuala Dungu.
1: Kuala, kawasan bandar Kuala Dungu lah.
2: Ya, dan you senang je learning guna je Waze ke Google Maps, senang.
1: Jumpa lalu lah.
2: Dan juga kalau tengok pada kedai ni, buka pada 8.30 pagi sampai 6.45 minit petang.
1: Oh, pagi sampai ke petang lah.
2: Ya, sampai pagi. Tapi makan macam kopi tiam, makanan kopi tiam. Hari Jumaat, ya rehat.
1: Macam sekali lah.
2: 12.30 sampai 2.30 lah.
1: Main Jumaat.
2: Tapi tutup pada tengah minggu.
1: Tengah minggu maksud ya?
2: Hari Selasa.
1: Hari Selasa je lah, sehari je lah.
2: Esok.
1: Esok cuti.
2: Ya, dan juga.
1: Dah ada berasa nak pergi esok.
2: Apa? Off day ke esok?
1: Dah, sahaja. Sebab kita baca sekali, kita rasa lagi nak pergi.
2: Yelah. Okey, nama pun kedai kopi lah, Teh. Menu utama dia ni apa?
1: Kedai kopi lah. Kopi, kopi susu, kopi ais. Biasa tau.
2: Kopi lah. Berasaskan kopi lah.
1: Kopi.
2: Ya, tapi bukan kopi-kopi budak-budak lain ni lah.
1: Tapi kalau kedai kopi biasanya tau. Kalau kita pergi lah. Dia biasanya ada roti bakar.
2: Tu standard
1: kaya,
2: lah.
1: Kaya mentega gitu lah.
2: Yelah, dan juga telur separuh masak. Ya, ala-ala kopi tiam. Ala-ala lah. Dan juga ada juga mie goreng, mie kicap, miso. Ada teh tarik. Ni peminat-peminat teh selain kopi lah.
1: Dia ada bukan, jugalah.
2: Ia bukan kopi semata-mata, non-coffee pun ada.
1: Oh, ada jugalah.
2: Dan juga ada
1: sesuai untuk sarapan dengan minum petang.
2: Betul. Okey. Dan juga kalau kita tengok, suasana ia memang kopi tiam klasik, santai. Dan memang menjadi tumpuan penduduk tempatan untuk makan pagi.
1: Sarapan. Harga makanan ni mahal tak?
2: Hari itu standard RM8 segilah. Untuk kopi. Standard
1: patut
2: lah.
1: Patut berpatut tangan standard lah.
2: Dan orang kata kalau sini, kalau nak ambil gambar OOTD, memang jadi lah.
1: OOTD tu apa dia?
2: OOTD, IOT kot lah. Gemini linear ke jam dia IOT ni?
1: Jam
2: pala. Okay, dan juga kedai ni menjadi pilihan warga Dungu dan juga warga sekitar sebab kopi dia ada rasa kopi dulu-dulu.
1: Okay.
2: Kopi klasik lah. Ia tak ada
1: macam teko-teko tu ada.
2: Ia tak ada lah campuran macam ni lati-lati tu kan. Dan juga suasana lah, suasana kedai tu. Dan juga berada di tengah bandar Dungu. Memang popular di daerah Dungu.
1: Okay. Jadi kena pergi ni.
2: Kena lah Yote.
1: Kita pergi lah.
2: Kan Yote kan off day hari biasa.
1: Okay. Kedai kopi
2: Kuala Dungu.
1: Terima kasih dalam rancangan
2: Lapor Dawi.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor Dawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalina binti Mahmadun, tapi bolehlah panggil dengan nama Kak Ina je.
1: Untuk perniagaan pula yang Kak Ina buat untuk masa leni, Kak Ina ada dua perniagaan lah. Yang pertama, Kak Ina buat perniagaan konsep dia window. Kak Ina buat window kosmetik, window makanan dengan window dessert. Kak Ina buat dalam sekedar. Mudah untuk kawan-kawan mari. Mana kata setepak ada belaka kalau nak beli. Lepas tu perniagaan Kak Ina kedua ni adalah perniagaan houseboat. Untuk houseboat pula Kak Ina ada dua houseboat. Yang pertama Eddie houseboat dan yang kedua pula Tiasara houseboat lah. Lokasi untuk window Kak Ina dia ada dekat Kapu Gaung, dekat lah tepi jalan di Kedah tu. Untuk houseboat pula macam orang-orang tahulah kan, kalau disebut nama houseboat mesti duduk kat Tasik Kenyir. Houseboat Kak Ina pun memang ada dekat Tasik Kenyir lah. Kalau nak mahok mana nak mari ke Tasik Kenyir, nak healing bermalam ke, nak mandi air terjun, nak tengok keindahan Tasik Kenyir, boleh cari nama

houseboat Tia Sarah houseboat, Adang Eddie houseboat lah untuk masa lening. Tapi sekarang ni untuk Eddie houseboat masih beroperasi lagi sebab kita ada penambahbaikan lah. InsyaAllah untuk tahun depan kita akan apa booking untuk Eddie houseboat. Untuk Tia Sarah boleh booking seperti biasa sepanjang tahun. Tapi agaknya buat masa learning lah. Kak Inamu banyak poker dan luang masa untuk houseboat Tia Sarah. Untuk sambutan kawan-kawan ke houseboat Tia Sarah pula, Allah, memang daripada akhir tahun 2024 tu awal beroperasi sampailah ke tahun 2026 learning, alhamdulillah Allah beri rezeki hot dog putu-putu. Macam Kak Ina pun memang dok suka lah sambutan kawan-kawan sampai setara ni. Sampai ada sebulan tu full teruk. Memang tak ada tarik kosong langsung. Masa first buat hari tu Tia Sarah ni, Kak Ina pun mari mikir juga. Ada ke dok orang nak naik book kita ni? Ada ke dok orang nak booking book kita ni? Tapi mana kata alhamdulillah sampai ke hari ni, booking untuk Tia Sarah sangat-sangat menggalakkan lah. Mana kata memang dok putus-putus lah dari support dari kawan-kawan. Ada hok mari repeat semua. Ada kawan-kawan baru hari ni mari dengan family. Esoknya perkenal pula Tia Sarah ke kawan kerja, mari pula dengan kawan kerja. Mana kata support dari kawan-kawan setakat ni memang best dok. Ada juga hok tanya Kak Ina kan, Kak Ina guana le ni harga houseboat? Ramah ke dok hok naik houseboat? Yelah, lening kan harga minyak naik, mahal, jadi guana. Tapi alhamdulillah setakat ni houseboat Tia Sarah masih lagi orang booking. Walaupun ada kenaikan, Tia Sarah houseboat ada sediakan 12 butir bilik untuk kawan-kawan hok mari naik ke atas boat lah. Kita ada 6 atas, 6 bawah. Ruang bilik sama besar belaka. Lepas tu dalam bilik hanya gunakan spah je lah. Untuk ruang aircon ada tapi dikira sebagai add-on service. Ada ahli tim hot knock baru ambil. Tambah pun tak apa. Minima penumpang atas boat adalah 25 orang dewasa 8 tahun ke atas. Dan maksima adalah 30 orang termasuk dengan 5 kanak-kanak 7 tahun ke bawah. Dalam Tia Sarah houseboat kita ada sediakan 12 butir bilik, ruang makan, ruang dapur berserta dengan semua kelengkapan memasak, tandas 5 butir, ruang karaoke yang berekon, ruang mesyuarat, aktiviti solat berjemaah. Kita ada sediakan juga BBQ kit, pagar safety, TV, Wi-Fi Starlink, kayak 2, fiber 2 untuk tim awak main-main jalan-jalan, ruang OOTD, ruang lega dan ruang santai bahagian bawah. Tim awak boleh guna semua kelengkapan di dalam houseboat untuk satu tim bila mari ke atas houseboat. Untuk masuk pula, kalau tim awak masuk secara gotong royong, dok payah bawa barang-barang kelengkapan nak masuk. Mari bawa bahan mentah yang secukupnya sahaja. Kak Ina sedia belaka dah barang-barang untuk masak. Kuali, puyuk, belanga, pisau, sudu, garfu, jak air ke, semua kelengkapan untuk masak memang cukup lengkap dah dalam houseboat Tia Sarah. Tim awak bawa barang bahan mentah secukupnya sahaja. Untuk pakej harga Tia Sarah houseboat, dia bermula dengan 2 hari semalam. 2 hari semalam, RM2,900. 3 hari 2 malam ke air terjun dengan sanctuary RM5,300. 3 hari 2 malam ke taman negara berserta dengan permit RM5,800 ataupun RM5,900. Harga tu lepas kenaikan harga minyak lah. Lepas tu Kak Ina nak pesan untuk barangan elektronik daripada luar tak boleh dibawa masuk ke dalam houseboat. Contoh dia iron baju, hair dryer. Lepas tu mari atas buk nak luruh rambut tu pun samalah, dok boleh juga sebab dia boleh merosokkan genset. Cabaran dalam kerja houseboat ni untuk Kak Ina, komunikasi. Sebab ada tim laki belaka, ada tim yang cerewet, ada tim yang dok faham role untuk buk kita. Komunikasi lah yang paling payah kadang-kadang tu. Lepas tu selain pada tu untuk Kak Ina Rapuang ni, keadaan cuaca. Lepas tu kita kena bersaing dengan orang lelaki. Tapi alhamdulillah untuk Kak Ina dekat houseboat semua ada bantuan daripada Big Boss lah. Untuk maintenance houseboat, kalau kerosakan houseboat, semua Big Boss yang buat. Big Boss tu adalah suami Kak Ina diri. Kami suami isteri bergabung tenaga untuk menjayakan Tia Sarah houseboat. Harapan Kak Ina pula tak ada lain tak ada bukan, doakan Kak Ina semoga berjaya.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Warna kamu orang kita.
2: Betul ya teh. Wah, orang nak pergi houseboat hujung minggu ni ke? Minggu depan ke? Bolehlah.
1: Ya, boleh muat apa orang?
2: 22 tak ikan buat ni.
1: Boleh pergi lah sekali-sekala. Lama tak pergi.
2: 2 tahun dah rasa. Okay, Teh, okay. Kita balik semula untuk
1: pilihan retro.
2: Sebelum kita dengar lagu-lagu kawan-kawan kita, siapa yang hok minta lagu pertanyaan, Teh?
1: Ada lagi, kita ada Syamulo Gading,
2: nak minta lagu benda?
1: Paling Paya Berenjuk,
2: Syamulo Gading,
1: Su Gong Badok, Syamulo Gading,
2: Gravity.
1: Dia minta lagu Gravity. Lepas tu dia kena balik kamu. Kena balik kamu.
2: Kasih di Rundung Mega.
1: Kasih di Rundung Mega.
2: Okay, kita ada siapa lagi?
1: Pak Aling, Paya Berenjut.
2: Okey, nak dengar lagu Debu-Debu Kasih.
1: Tak jumpa lagu tu.
2: Tak ada.
1: Tapi Lalai minta lagu
2: Dalam Gerimis. Okey, Su Gong Badok nak. Oh, sedap lagu Papa Meng.
1: Su Gong Badok yang minta lagu Zaitun Sameong.
2: Oh, ingat kau atas yang diambil.
1: Zaitun Sameong, Kabuk Serangkai Mawar.
2: Okey, itu tiga lagu.
1: Hau
2: kita nak ngabih.
1: Ngabih selalu. Sebab pukul 6.
2: Kita ada buletin 6 petang.
1: Lepas pada tu dengan
2: DJ Ha.
1: InsyaAllah dengan
2: petang ni, Ustaz Wan Junaidi.
1: Ustaz Wan Junaidi, ya. Okay. Dalam apa?
2: Dah upah dia dah, ya tengok.
1: Apa? Dah ingat tajuk.
2: Dengar lah, ya tengok.
1: Fik Fisol.
2: Ya tengok. Ya garu-garu pala itu nak cari idea. Tapi dah jumpa juga idea tu.
1: Tapi gitulah, sampai sini saja. Tadi kita banyak cakap tadi, banyak benda lah. InsyaAllah.
2: Depan mata, belakang mata, ada belakang.
1: Bila kita blok tu?
2: Minggu depan, hari kami.
1: Minggu depan blok?
2: Hari kami, ya teh.
1: Jumpa ujung.
2: Ujung-ujung lah. Tapi tak apalah, hari-hari benda pun. Ada pula, kalau Gigi OK, kita ada Kak Cik Awang. Kita ada benda ni, Kak Teh Cik Heng. Cu dengan Ayah Teh lah. Tapi hari benda-benda tu kena dengar Gigi OK.
1: Mana gamut. Tak kira lah siapa-siapa pun kita.
2: Sokong lah. Sayang-sayang kita. Okay, ya teh.
1: Kita jumpa sebulan.
2: Ya, jaga diri molek.
1: Maaf banyak kalau salah khabar, salah cakap habuh-habuh tu apa. Kita jumpa semula.
2: Minta maaf banyak deh.
1: Jadi okey, gua nak gambar. Lepas tu siapa? Ha, tadi.
2: Ha, malam ni?
1: Malam ni dengan Ijo.
2: Oh, biasa cuy, Irama Nusagi lagu-lagu 60-70, ha?
1: Terbaik. Sesuai dengan orang dia.
2: Oh, tak baik. Hey, Mangai Kabai lahir tahun 90, hang?
1: Oh.
2: Apa gitu?
1: Betul.
2: Minta maaf, abang, eh? Assalamualaikum.

ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Guana Gamo orang kita.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang untuk pendengar-pendengar setia Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian anda masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. 6.11 minit petang. Terima kasih banyak-banyak kepada Ayatih dan juga Chiu Ain kita dalam GG OK Gunung Gamok orang kita. Dan kembali ke ruangan Norani 6 hingga 9 malam. Tadi ayah tetap silap sikit. Maklumlah hal dengan him dia sebelah menyebelah. Jadi tertukar. Jadi petang ni insyaAllah saya akan menemani anda sampailah ke pukul 9 malam nanti. Dan insyaAllah juga pada hari ini, hari Isnin. Hari ini pun dah pun 6 Julai 2026. Hari ini bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Dan insyaAllah macam biasa kalau hari Isnin untuk dalam ruangan Nurani kita ada rancangan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wahjunaidi Mohd Jaafar, iaitu menerusi ruangan fik-fik solah di mana tahun ni pula. Hari ni kita akan sambung daripada minggu lepas, sambung daripada minggu lepas yang berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Dan kita harap kepada anda yang memiliki naskah daripada bahasa Jawi ataupun Rumi, boleh sama-sama kita ikuti siaran live pada petang ni. Di Facebook ada, di TikTok ada, yang dengar menerusi radio pun ada insyaAllah. Jadi untuk tidak melengahkan masa pada hari ini, insyaAllah kita akan terus bersama-sama bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, insyaAllah. Okay? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, rezeki Allah tu kita hari ni Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Sama pula lagi sekali. Jadi insyaAllah untuk ruangan ini kalau kita lambat-lambat, maknanya orang akan tertunggu-tunggu. Jadi saya terus persilakan yang berbahagia Ustaz untuk meneruskan sesi kita pada minggu ini. Silakan Ustaz.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil

0: Al-Azim. Terima kasih kepada DJ Im. Alhamdulillah dapat menyambung kembali pembicaraan kitab Idaman Penuntuk di bawah tajuk Syarat Wajib Sembahyang yang 6 perkara. Syarat wajib sembahyang yang 6 perkara. Jadi insyaAllah untuk petang ini akan menyambung syarat wajib sembahyang yang terakhir, iaitu yang keenam daripada 6 perkara yang menjadi syarat wajib sembahyang. Jadi mengelupas saya dengan Im selesai pembicaraan syarat wajib sembahyang yang kelima. Kemudian mengelupasnya saya ada sebut bahawa saya akan memperingatkan kembali dan mengulang kembali syarat wajib sembahyang keempat, suci daripada haid dan nifas. Yang mana syarat wajib sembahyang keempat ni saya membicarakan sebelum daripada saya menunaikan haji. Maksudnya lama dah lah, kalau kira dalam 2 bulan lebih lah. Syarat yang keempat, yang mana syarat yang keempat tu saya tekan kerana timbul macam-macam fahaman-fahaman yang tak pun nak betul lah berkaitan dengan syarat wajib sembahyang keempat. Nanti saya akan bicara balik. Jadi minggu lepas syarat wajib sembahyang kelima, jadi insyaAllah minggu ni akan sambung dahululah syarat wajib sembahyang yang keenam.
1: Yeah.
0: Jadi kalau sidang pendengar menggunakan pakar kitab Idaman Penuntuk, kalau hok jawinya muka surat 47 baris yang keempat daripada bawah, kalau hok jawi.
1: Kalau yang jawi lah, siapa yang guna kitab jawi tu seperti yang ustaz maklum tadi. Dan untuk yang menggunakan kitab versi bahasa Melayu ataupun versi Rumi, okay, pergi ke muka surat 22. Muka surat 22, iaitu perenggan di tengah-tengah tu, syarat wajib sembahyang nombor 33, dan pergi ke bahagian yang hujung itu, ke-6. Yang ke-6 ni, iaitu sampai seruan Islam kepadanya. Orang yang tak sampai seruan Islam kepadanya, umpama ia tinggal di kemuncak gunung yang tinggi, atau orang yang terpencil tidak ada hubungan langsung dengan manusia, tidak wajib atasnya sembahyang.
0: Jadi yang keenam ni, sampai seruan Islam kepadanya, sampai dakwah Islam kepadanya, itu syarat wajib sembahyang yang keenam. Dia biasa kitab syarat wajib sembahyang yang kelima yang kita bicara minggu lepas, yang keenam ni kalau kita bicara minggu ni insyaAllah, biasa kitab dia datangkan macam hak mengelupahnya, kelima sejahtera mata dan telinga, kemudian yang keenam yang Im baca tadi, sampai surah Islam kepadanya. Dia pergi kepada pembicaraan syarat mukallaf. Dia pergi kepada pembicaraan syarat mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak, dengan bahawa orang ni ada suruhan tuntutan agama, dan orang ni juga ada tegahan larangan agama. Itu mukallaf. Mukallaf tu bahasa Arab, tapi rasanya dengan tulisan Rumi pun ada disebut mukallaf. Jadi syarat mukallaf ni, yang pertama baligh, sampai umur. Yang kedua berakal, itu mukallaf. Yang ketiga ni lah sejahtera mata dan telinga, bicara melepas. Dan juga syarat mukallaf sampai seruan Islam kepadanya. Dia kepada syarat mukallaf. Kemudian pula mukallaf ni menjadi sebahagian daripada syarat wajib sembahyang. Sebab mukallaf pula yang ada tuntutan sembahyang, tuntutan puasa, tuntutan zakat haji. Mukallaf lah orang yang taklifkan syarat. Jadi yang kelima keenam yang bicara ni, dia letak sebagai syarat wajib sembahyang. Dia letak sebagai syarat wajib sembahyang. Jadi keenam ni sampai seruan Islam kepadanya, sampai dakwah. Orang yang tidak sampai seruan Islam kepadanya, orang yang tak sampai dakwah, mana dia datangkan contoh. Umpama ia tinggal di kemuncak gunung yang tinggi.

0: ni. Orang yang duduk di puncak gunung yang tinggi. Atau orang yang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia. Maknanya apa ni? Dia terputus dengan hubungan luar. Ha, ni ada ke tidak? Masa sekarang, wallahualam lah. Tidaklah wajib atasnya sembahyang. Dia memang tidak ada sebarang kewajipan atas dia. Tidak ada sebarang kewajipan. Dia mati seumpama tu ahli syurga. Sebab dia tidak ada, tak sampai surat dakwah agama kepada mereka. Ada contohkan duduk di puncak bukit. Duduk di terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia luar. Dengan bahawa bagi dianya, bagi dianya seolah-olahnya tak ada dah manusia melainkan mereka sahaja. Sebab dia tidak ada hubungan dengan manusia luar. Seolah bagi merekanya, mereka je yang ada atas dunia ni. Mereka je yang ada atas dunia ni. Mana apa? Tak ada, tak ada. Dia tak tahu. Dia tak ada, tak ada hubungan tak. Sebab terputus hubungan. Cuma pada masa sekarang yang seumpama ni, wallahualam lah, ada ke tidak. Sebab orang yang duduk di ni di dalam hutan belantara contohnya, dia biasanya kalau guru yang mengajar, dia buat contoh seperti orang asli. Tapi orang asli sekarang ni moden belakedah.
1: Semua moden lah.
0: Semuanya sampai belakedah. Sampai dah dakwah agama. Sama ada nak terima ataupun tak mau terima. Ni nak cerita ni, yang kelima ni sampai surah Islam padanya. Dengan bahawa kalau orang ni tak sapa. Contohnya tadi, duduk di kemuncak gunung yang tinggi. Atau orang yang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia. Maksudnya apa ni? Dia tak tahu pun ada dunia luar. Dia tak tahu pun ada manusia lain selain daripada puak-puak mereka. Orang ni tak ada, tak ada hukum ni. Tapi ada ke tidak? Pada masa sekarang, dahulu mungkin adalah yang seumpama ni. Dahulu orang terjumpa dengan mereka yang kehidupan mereka memang tak ada apa-apalah, kehidupan mereka cara mereka je. Dan mereka terkejut kerana kehadiran orang lain, orang asing. Sebab mereka beranggapan bahawa mereka je manusia yang ada atas muka bumi ni. Ini cerita zaman-zaman dahulu. Zaman sekarang ada tak lagi orang yang tidak sampai seruang agama kepadanya? Wallahualam lah. Ada aku duduk di ke macam Tarzan. Tarzan tu cerita dongeng tu. Tarzan dia dipelihara oleh beruk, oleh apa tu kan? Oh tu tak ada lah dengan bukan manusia, kemudian boleh dia terjumpa manusia. Tu cerita dongeng. Nak ceritanya, orang ni tak ada hubungan, tak ada hubungan langsung dengan manusia luar. Mana orang ni bukan kata tak wajib sembahyang. Tidak ada sebarang kewajipan ke atas mereka. Mereka dihukumkan seperti, kalau kita nak kata kot, binatang jadi kasar sangat. Mereka tak ada hukum. Mereka tak ada hukum. Mana kalau mereka mati, mereka masuk syurga. Sebab dia tidak ada, tidak ada taklif syarak. Tidak ada tuntutan syarak, tidak ada. Jadi mereka ni umpama siapa? Umpama kanak-kanak yang belum balik. Kalau mereka mati, syurga. Mereka ni umpama orang gila. Sebab berakal, oh jadi mukallaf. Tapi kalau orang gila, tidak ada hukum baginya. Yang kita bicara ngelupah. Ingat yang kita bicara ngelupah tu. Kita minta dalam FB, dalam TikTok supaya cerita pengalaman kalau pernah terjumpa. Tapi dalam FB langsung tidak ada, dalam TikTok pun langsung tidak ada. Mujurlah minggu lepasnya Im cerita yang dia pernah terjumpa. Saya hanya cerita yang pernah saya terdengar. Yang kelima bincang minggu lepas, orang yang dilahirkan dalam keadaan mata buta serta dengan dilahirkan dalam keadaan telinga pekok. Ini tak ada hukum juga. Ini tak ada hukum. Sebab apa-apa seruan, apa-apa pengetahuan, apa-apa cerita, dua deria yang paling utama, iaitu deria mata dengan deria telinga. Ilmu akan masuk sama ada dengan penglihatan, ilmu akan masuk sama ada dengan pendengaran. Tapi antara pilihatan dan pendengaran, seruan, pengetahuan yang paling banyak masuknya adalah melalui pendengaran lah. Tapi dia dua, pelihatan dan pendengaran. Seruan ni barulah masuk seruan atau pengetahuan agama. Tiba-tiba orang ni dilahirkan dalam keadaan mata dia buta daripada lahir, kemudian disertakan dengan telinga dia pekok daripada lahir. Maka ni tidak ada hukum syarak ke atasnya. Dia tidak mukallaf. Mati ahli syurga. Ha, sama dengan yang keenam ni. Sampai seru barulah berkewajipan. Semua berpanggil ni mukallaf. Tapi kalau dia tak sampai seru agama, duduk jauh daripada orang, tak tahu apa benda pun di luar, ha, sama juga. Ha, mereka mati sebagai ahli syurga. Ha, cuma minggu lepas tu lah. Ha, mana in cerita hak, in pernah terjumpa tu kan. Ha, dia lahir dianya, mata pekok, kemudian mata buta, kemudian telinga dia pekok. Yang biasa orang ni, mata buta, telinga comel, ha, tu wajib semayang. Kita boleh ajar dia dengan pendengaran. Orang ni telinga pekok, mata comel, boleh ajar melalui penglihatan. Ha, tu mukallaf. Dia berkewajipan semayang. Ha, hak ni dia lahir dalam keadaan buta serta pekok. Dia kita yang terbicara mengelupah, kita akan sebut sebagai sejahtera panca indera dia panggil. Mana molek panca indera, yakni molek panca indera mata dan molek panca indera telinga. Sebab dia panca indera ni, deria ni dia ada lima. Deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau, hidung. Deria rasa, lidah, manis ke, itu dia rasa. Dia ada deria sentuh. Dia sentuh ni, tubuh kita lah satu tubuh. Ada deria sentuh. Bila kita sentuh, kita tahulah. Licin ke, kasak ke, panah ke, sejuk ke, itu dia panggil deria sentuh. Tapi kalau sebut kata sejahtera panca indera mata dan telinga. Dengan bahawa tidak buta, tidak pekok sekaligus. Itu syarat wajib yang kelima yang bicara lepas, yang ini juga syarat bagi mukallaf. Jadi yang keenam lah, sampai seruang agama, sampai dakwah agama. Terima tak mau terima, itu je lah. Tapi sampai seruang agama. Yang tak sampai seruang agama ni, orang yang tinggal di kepuncak gunung yang tinggi, atau orang yang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia. Ini tak ada hukum lah orang ni. Tak ada hukum, tak ada ni. Sebab dia tak sampai seruang agama. Jadi hok cerita minggu lepas, buta pekok sekaligus pun, yelah, kalau ada tu adalah. Hok yang keenam ni pulak ni. Sampai seruang Islam kepada, sampai seruang dakwah kepadanya. Hok tak sapa tu, pada masa sekarang, ada ke dok lagi. Kuk-kuk, orang pun terjumpulah. Sekumpulan manusia hidup di kemuncak gunung yang tinggi, dalam hutan belantara yang jauh, terjumpa manusia yang makna kehidupan mereka tu tak tahulah macam mana. Ada berlaku tak lagi sekarang? Di mana? Hak paling jauh sekali. Yang mana mereka terputus hubungan dengan dunia luar, dengan bahawa mereka tidak tahu pun ada manusia lain yang berada di dunia luar. Mereka ingat mereka sahaja yang ada atas muka bumi ni. Cerita tu ada ke tak? Orang terjumpa puak yang seumpama ni, yang hidup jauh daripada orang, yang terputus hubungan dengan manusia luar. Ada tak? Dengar-dengar cerita.
1: Jarang, Ustaz Dok.
0: Bukan masalah jarang, ada ke tak? Jarang ni ada.
1: Kalau rasa kat Malaysia kita pun rasanya...
0: Oh, Malaysia tak ada
1: dah. Tak ada dah lah.
0: Orang asli dalam hutan berpindah randah pun dia ada hubungan dengan manusia luar. Tu sampai seruang tu. Kalau Malaysia lah. Negara-negara lain. Jadi macam minggu lepas jugalah. Kita minta maklum balas daripada hak penonton lah. Hak ikut live FB ke, hak ikut live TikTok ke. Cuba cerita. Takut ada di mana-mana negara Afrika ke, mana-mana ke, negara mereka yang luah, hutan mereka luah, gunung mereka banyak, tiba-tiba terjumpalah satu puak manusia yang kehidupan mereka jadi mungkin pelik lah. Pakaian mereka tak ada, mungkin mereka pakai kulit ke apa ke, mana-mana tahu sekarang ni. Kalau dulu, saya ingat pernah lah terjumpa cerita tu. Kalau dulu lah, pernah terjumpa cerita tu. Cuma sekarang ni. Waktu ada tu, hutang Amazon Puak Asli tak campur dunia luar. Dia tak campur dunia luar, tapi dia tahu berkaitan dengan dunia luar.
1: Ada juga perhubungan
0: tu. Ada perhubungan. Dia tahu. Maknanya sekarang ni, dia tahu berkaitan dengan agama Islam. Kalau dia Puak Amazon ni, dia tak campur dunia luar dan dia tak tahu pun bab agama. Tak tahu pun bab agama. Ada agama Islam yang bawa kepada agama yang sebenar, dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak tahu pun pada ni. Ataupun dia tahu, atau wallahu alam lah. Kalau dia tak tahu, mana mereka tak sampai seru. Mereka tak tahu. Ini wallahu alam ni. Ada komen hutang Amazon Puak Asli tak campur dunia luar. Dia tak campur, dia hidup cara puak dia. Tapi dia masih lagi ada hubungan dengan dengan manusia luar. Cuma dia tak campur. Gitu je lah. Sampai ada pengetahuan mereka berkaitan dengan agama Islam. Sampai ke dok. Kalau ada hal lain lagi lah. Kalau ada hal lain lagi.
1: Okay. Dekat TikTok pun tak ada ni.
0: Tak ada. Ni apa ni? Apa dia syarat wajib sembahyang yang keenam? Sekarang ni bicara ni. Sampai seruan Islam kepadanya. Sampai dakwah Islam kepadanya. Maka barulah dia dihukumkan mukallaf. Barulah dia wajib sembahyang. Sekarang kita bicara yang tak sampai seruan agama Islam kepadanya. Duduk di kemuncak gunung yang tinggi, atau orang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia. Cuma sekarang ni, ada dok golongan yang seumpama ni. Yang ramah-ramah kita ni, semuanya sampai seruan Islam. Barulah ada kewajipan agama. Barulah ada kewajipan agama. Tapi rasanya panjang lah, Im. Mungkin dalam FB pun tak ada apa-apa bantuan. Dalam TikTok pun tak ada apa-apa bantuan. Sebab kadang-kadang perkara ni kita perlu juga nak dapatkan pengetahuan daripada orang lain.
1: Yelah, betul lah. Cuma kalau kita tanya pendengar-pendengar kita, keseluruhannya orang Malaysia, orang Terengganu dan juga
0: dekat Terengganu saja kita ni,
1: orang Malaysia, Malaysia lah. Malaysia memang kita dah
0: Malaysia
1: memang
0: tak ada.
1: Tak ada dah golongan tu. Semuanya dah
0: sampai seru orang
1: belaka. Cuma
0: sama ada nak terima mau terima.
1: Nak ketambah je tau.
0: Nak ketambah je.
1: Okey, jadi kalau adalah mungkin ada dalam kalangan penonton atau pendengar di radio pada petang ni ada pertanyaan, boleh hantarkan ke WhatsApp pun boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh hantar WhatsApp di 0103486632. Sebab kita ada 6 Ustaz eh. Kita ada 6, ada Islam tak wajib sembahyang, kedua baligh atau cukup umur, yang ketiga ada berakal, yang keempat suci daripada haid nifas, yang kelima sejahtera mata dan telinga macam kita bincang minggu lepas. Nah, hari ni yang keenam sampai seruan Islam kepadanya, maksudnya orang yang sampai dakwah tu
0: agama.
1: Dan orang yang tak sampai seruan kepadanya, umpama dia duduk di tempat yang sangat-sangat terpencil,
0: tak wajib lah sembahyang atas mereka, dan tak ada kewajipan agama langsung kepada mereka. Cuma ada kedok lagi golongan gini,
1: wujud kedok lagi kan?
0: Macam minggu lepas lah. Ada kedok terjumpa dengan seseorang daripada lahirnya buta dan juga pekok. Yang Im boleh cerita tu. Yang Im boleh cerita. Tapi dalam IB langsung tidak ada. Dan TikTok langsung tidak ada. Mereka yang dilahirkan buta dan pekok hak minggu lepas. Hak yang biasanya buta, telinga dengar. Telinga pekok, mata comel. Dia telinga pekok dan bisu. Bila dia pekok, dia akan jadi bisu. Sekali lah tu dah muka dia telinga tak dengar apa ni nak bercakapnya. Dia pekok, capung dengan bisu. Oh tu wajib semayang. Sebab mata mereka masih lagi nampak. Nampak orang semayang. Kalau orang nak ajar semayang pun, dia boleh tengok macam mana cara nak buat semayang. Cuma yang kita tanya minggu lepasnya, terjumpa tak orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan pekok. Im cerita hak Im terjumpa, saya hanya cerita yang saya dengar cerita daripada orang. Ha. Mana dia lahirkan dalam keadaan buta dan pekok, mana dia tidak ada kehidupan lah. Dia tidak ada kehidupan. Segala-galanya orang buat. Ha. Maka dia tidak ada hukum. Tidak ada sebarang kewajipan. Termasuk kewajipan semayang. Ha. Kalau dia mati, ahli syurga. Dia mati umpama kanak-kanak belum baligh. Ha. Sebab kanak-kanak belum baligh, tidak ada hukum lagi. Dia mati umpama orang gila. Orang gila tak ada hukum. Jadi orang buta dan pekok pun tak ada hukum. Sekarang ni orang yang kalau ada tak sampai surat agama pun sama. Mereka tak tak sampai hukum. Mereka tak ada hukum agama kepada mereka. Mungkin tak ada apa-apa tu. Mungkin. Dia dalam TikTok ni.
1: Mungkin ramai yang menonton. Tapi cuma ada ramai yang tak dapat nak menyatakan.
0: Tak ada nak cerita lah.
1: Tak dapat cerita.
0: Nak cerita macam mana.
1: Okay.
0: Hak minggu lepas pun tak nak cerita. Hak ni tak nak cerita jugalah. Ni orang asli di Kepulauan Andaman. Pulau Andaman tu kat mana?
1: Ya.
0: Kepulauan Kepulauan Andaman.
1: Yang ni
0: di mana?
1: Di Kepulauan Andaman saya tak pasti. Adakah di di apa dia panggil Nusantara Melayu kita ataupun di benua mana? Saya pun tidak mahir sangat ni. Cuma mungkinlah ada kawan-kawan kita boleh boleh terangkan. Okey. Kalau ada sebarang kemusykilan boleh je lah. Okay, daripada Syah Nizam, kata salam Ustaz. Tadi Ustaz ada maklum mereka yang duduk terpencil di dalam hutan tapi tak menerima ajaran Islam.
0: Tapi sampai seruan. Ada soalan dalam WhatsApp.
1: WhatsApp je. Sekiranya memang Islam tak sampai, hanya agama Kristian, agama Kristian sahaja, macam mana?
0: Apabila mereka tak sampai seruan agama Islam, begitulah bicaranya. Sama ada sampai ajaran agama lain ke ataupun tidak sampai langsung. Apabila mereka tak sampai langsung seruan agama Islam, tak tahu pun ada agama Islam. Ini yang kita bicara sekarang. Tidak ada kewajipan lah pada mereka. Sebab mereka memang tidak ada hubungan dengan orang luar.
1: Betul.
0: Pada. Dan mereka tak tahu pun manusia luar ni ada. Kebetulan sampai kepada mereka, okeylah agama Kristian ataupun tak sampai apa-apa. Kalau langsung tidak sampai berkaitan dengan dakwah Islam, mereka tak tahu pun ada agama Islam contohnya. Ini kita bicara sekarang. Mereka tak sampai seruan Islam. Yeah. Mereka tak ada kewajipan agama. Mereka tidak berdosa. Tapi adakah yang seumpama tu? Sebab mereka sekarang ni, tak tahulah, takut. Betul kata, wallahualam lah. Kita nak cerita juga tu. Tidak mustahil ada.
1: Tak mustahil
0: ada,
1: betul.
0: Tidak mustahil ada. Tapi kalau Malaysia, rasanya
1: mustahil ada.
0: Sebab Malaysia ni, kalau orang asli mana-mana pun, dia macam kita juga dah. Ada IC tau.
1: Ada, tapi mungkin mungkin apa tu orang panggil. Kalau yang tak ada IC pun masih sangat-sangat minimum lah. Saya rasa kalau
0: tak ada IC tu orang luar mari masuk Malaysia.
1: Bukan sah, kalau macam hari tu pun kita tengok apa pergerakan, kita tengok maklumat lah daripada Jabatan Kebajikan Orang Asli. Jakoa pun dia kata memang ada lagi yang belum ada IC.
0: Mana orang asli memang orang asli betul. Bukan pendatang asing.
1: Bukan. Memang peribumi kita yang belum ada IC ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Cuma bilangan tu kita tak pastilah. Itu semuanya apa tu orang panggil?
0: Ini banyak ni hak terpinci, hak terkenal di dunia ni. Tu tengoklah macam mana. Di tempat mereka ada dok seruan agama siapa. Ni. Dia bermusuhan dengan orang luar. Siapa saja mendarat dia akan panuh, dia akan serang. Ni hak di negara India ni. Mana kerajaan India tidak membenarkan orang menghampiri puak ni. Ada di cerita. Mana kalau puak ni betul sungguh, tak ada sampai seruan agama, tak ada apa dia, tak ada hukum. Dia tak ada berdosa, tak ada apa pun dia. Ni ada cerita-cerita lah. Banyak ada cerita
1: banyak
0: gini
1: ni. Banyak semua data-data ni mungkin kita
0: boleh ambil. Negara luar lah ni. Munasabah lah mungkin lah.
1: Munasabah lah. Okay. Sebab okay. Kalau di, seperti kawan-kawan kita beritahu, seperti di di India. Kepulauan Andaman ni katanya di India eh.
0: Mungkinlah ada.
1: Mungkin ada. Kemudian di Peru ataupun di Amazon tadi. Di pedalaman Peru ada. Kemudian ada di terperosok di hutan ni, yang hidup berpindah-pindah nomad, dan ada kalau kata orang mendarat kawasan mereka.

0: Sebagaimana saya sebut mengelepah, hak syarat wajib sembahyang yang keempat. Suci daripada haid dan nifas. Ha, kemudian, ni saya bicara sebelum saya pergi Mekah ni. Dua bulan lepas ni.
1: Yeah.
0: Panjang saya bicara. Kemudian, syarat sah sembahyang yang pertama daripada enam syarat, suci daripada hadas besar. Ha, dia beza tu. Syarat wajib, suci daripada haid dan nifas. Syarat sah sembahyang, suci daripada hadas besar. Suci daripada haid dan nifas ni sedang pendengar, kering. Suci daripada haid dan nifas ni sedang pendengar, dipanggil kering. Ha, suci daripada hadas besar ialah mandi wajib. Suci daripada haid dan nifas, maksud dia kering haid, kering nifas. Kemudian syarat sah, suci daripada hadas besar dengan bahawa dia pergi mandi wajib. Kena faham betul-betul ni sidang pendengar. Syarat wajib adalah suci daripada haid dan nifas. Syarat wajib apabila sudah kering haid dan nifas. Bukan kerana dia mandi wajib, maka dia berkewajipan. Mandi wajib itu untuk melengkapkan syarat sah sembahyang. Tapi yang jadi wajib ni bila? Sebelum tu lagi. Sebab dia suci dulu, baru dia mandi wajib kan? Dia suci, dia pun mandi wajib. Jadi yang jadi wajib ni kerana suci dahid dan nipah. Bukan kerana dia mandi wajib, bukan? Ha, ni. Oh ni saya peringat sangat-sangat ni. Sebab saya jumpa ramai sangat yang berfahaman. Saya tak mandi lagi, dia kata. Ha, saya tak mandi lagi, saya tak mandi wajib lagi. Maka saya belum wajib lagi lah sembahyang. Ha, sekarang, yang jadi wajib, suci daripada haid dan nifas. Bukan apabila kamu mandi sahaja, kamu wajib sembahyang. Bukan. Kamu mandi, mandi wajib, mengakat adab sah adalah untuk melengkapkan syarat sah. Untuk melengkapkan syarat sah. Itu bukan syarat wajib. Tak ada ni. Sehingga kan, ha, ni. Nak we paham molek ni. Maghrib hari ni berapa?
1: Hari ni 7. Okay, kita tengok 7 ini. Hari ni 7.26.
0: 7.26. Kita katalah, ni cerita je ni. 7.25. 7.25. Tinggal 1 minit lagi waktu asar. 7.25 tu kan waktu asar. 26 baru waktu maghrib.
1: Yeah.
0: 7.25, dia pecek lah. Masuk kapas putih, keluar kapas putih. Mana apa? Sahih dah suci daripada haid dan nipah. Tinggi pada suci haid sudah lah. Suci nipah pun sama lah. Pasti dah suci daripada haid. Sebab tak ada dah. Masuk kapas putih, keluar kapas putih. Pukul berapa? 7.24. 7.24 ni waktu semayang apa? Waktu semayang asar. Maka berkewajipan dah di solat asar. Sebab 7.24 tu suci. Dia kembali cukup syarat wajib. Islam tetap dah. Baligh tetap dah. Berakal tetap dah. Sejahtera mata dan telinga tetap dah. Sampai surat Islam kepada dia pun tetap dah. Tapi dia dah semayang 5 hari tu kenapa? Kerana sedang haid, sedang nipah. Gugur kewajipan semayang. Tiba-tiba 7.24 7.25 maghrib. 7.26 maghrib. Tiba 7.25. Nak habis minit je. 7.26 maghrib. 7.25 suci daripada haid, kering haid. Cukup dah syarat wajib yang 6 perkara. Cukup. Maka berkewajipanlah solat asar. Sebab 7.25 adalah waktu asar. Tapi fahamlah sidang pendengar, nak semayang kena mandi wajib, kena ambil wudu, kena tutup aurah apa semua. Tak sempat buat apa-apa, orang pun azam maghrib 7.26. Macam mana dengan solat asar? Wajib dikodokkan solat asar, serta wajib dikodokkan solat zuhur. Sebab zuhur, kalau yang mak takhir boleh solat di waktu asar, di waktu asar ni seperti waktu zuhur juga. Faham tak ni? 7.26 waktu maghrib. 7.25 waktu asar. Di hujung waktu asar, suci daripada haid, kering. Maka untuk asar, berkewajipan solat. Tapi nak solat, kena mandi wajib, kena ambil wuduk, kena tutup aurah. Tak sempat buat apa-apa, 7.26 azam maghrib. Jadi untuk asar, wajib dikodokkan. Setiap waktu zuhur, wajib dikodokkan. Bayangkan sidang pendengar. Dia tak ada kaitan dengan mandi wajib. Dia syarat wajib, suci daripada haid dan nipah. Sebab saya terjumpa sangat-sangat sidang pendengar. Saya terjumpa.

0: sangat-sangat orang yang apabila kering haid, nanti saya cerita kering nipah pula, bila kering haid dia tunggu. Ha, contoh dia kering haid pukul 5 petang, dia tak segera mandi solat asar, dia tunggu, dia kata tengoklah pukul 7:30 nanti waktu maghrib, kalau memang kering, tapi pukul 5 tu memang kering dah. Pukul 5 tu memang kering dah. Ha, dia masuk kapal putih, dia cek di dalam tu, keluar kapal putih, tak ada. Merah tak ada, kuning tak ada. Memang sahih, kering. Biar kita tunggu maghrib dulu lah, tengok 7:30 nanti, cek semula sekali lagi. Bah, tadi dia cek dah pukul 5, memang kering dah. Suci dah haidnya. Dia tangguh, dia tambuh semayang lagi. Dia nak tunggu maghrib. Just tengok dia cek semula. Dia panggil double check. Tak payah double check dah. Kalau nak double check, pukul 5 check. Pukul 5-5 minit check. Pukul 5-10 minit pun check. Tak payah gitu dah. Sekali check pun cukup dah. Dia nak double check. Nak check 2 kali pukul 7:30. Lepas tu pukul 5 petang tu waktu asar. Kamu sudah suci daripada haid. Kamu sudah cukup syarat wajib. Kamu sudah berkewajipan solat asar. Serta kena qada zuhur. Ya. Yeah. Dia tak semayang asar dengan sengaja sengeleng. Satu solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Just tengah barulah dia mandi-mandi, dia solat maghrib. Asar dia tak solat. Walaupun dia sudah berkewajipan solat, dia tak solat. Sidang pendengar, apakah janji yang di hari akhirah? Orang yang tinggal solat satu waktu. Ini saya cerita satu waktu ni. Satu waktu yang solat ditinggalkan, dia akan dihumbangkan dengan neraka Allah 80 tahun. Bukan 80 hari. Bukan 80 jam, 80 minit, 80 saat. Bukan. 80 tahun. Yang mana kita ni, orang siapa umur 80 tahun ni, tak berapa ramah pun eh. Masih lagi hidup. Umur 80 tahun. 80 tahun neraka. Sidang pendengar, ini cerita neraka ni. Ini cerita neraka. Faham tak ni? Yeah. Kalaulah, kira 80 tahun neraka ni, 80 tahun neraka, kalau kira kepada hari dunia. Ha, pandai ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-47, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di situ engkau ya Muhammad, hari akhirat, hari neraka lah ni. Termasuk hari syurga juga. Seperti 1000 tahun hari dunia yang kau hitung. Man 80 tahun neraka, 80 tahun neraka. Pandai ni, satu hari di neraka, kalau kita masa kita dunia sekarang, pandai ni, kalau kita masa dunia kita sekarang, 1000 tahun im. Bukan 1000 hari. Bukan kata satu hari di neraka, kalau kita dunia 1000 hari. Mana kalau 80 tahun neraka, kalau kita dunia 8 juta tahun ke gitulah. Dah. Satu hari di neraka, satu hari di neraka. Ada ni? 1000 tahun dunia im. Maknanya 80 tahun neraka, berapa juta tahun hari dunia akan dibakar dalam neraka jahanam kerana tidak solat. Satu waktu solat. Yang sudah diberkewajipan solat. Tadi. Waktu asar pukul 5 petang, sudah suci dah haid. Kering dah. Berkewajipan solat. Dia tak solat asar dengan sengaja. Itulah 80 tahun neraka. Kemudian im, sidang pendengar, saya jumpa macam-macam lagi. Ada yang kering petang ni, ditunggu pagi esok. Pandang ni. Satu hari ditunggu. Dan malangnya saya pernah, saya ada terbaca, dia kata ada orang yang mengajar, dia kata bila haid kering, kamu kena tunggu 24 jam. Baru kamu mandi, baru kamu semayang. Ni berat ni. Bila kamu kering haid, orang ajar ni, kamu kena tunggu 24 jam. Ni kering dah ni sekarang ni. Jangan mandi lagi, jangan semayang lagi. Tunggu 24 jam, cek balik, kering sungguh. Barulah mandi, baru semayang. Kalau 24 jam, berarti 5 waktu solat ditinggalkan. Bayangkan. Satu waktu ditinggalkan 80 tahun neraka. Satu hari di neraka, 1000 tahun hari dunia. Jadi kalau 80 tahun neraka kali 5. Jadi 400 ribu tahun neraka. Untuk 5 waktu. Jadi suruh tunggu 24 jam. Lepas tu, kalau ke hari dunia, berapa bilion-bilion tahun dunia. Itu salah sangat-sangat tu. Ni. Suci je berkewajipan. Lepas tu sebut tadi, walaupun suci tu di hujung waktu sekalipun. Cuma tadi ada orang tanya ni, jika dah mandi asar tu, berkering ni. Lepas tu cek lagi sebelum maghrib, ada lagi darah. Kena melagi-lagi kan ustaz? Bila ada lagi darah, berhenti. Tak sembahyang lah. Kali mari pulak kemudian. Kemudian darah mari pulak kemudian tu, kering, barulah mandi pulak. Pada ni, dia betul-betul dah kering dah. Dia pun mandi, dia solat asar. Kemudian, dekat maghrib ke, dicek ada pulak darah. Mari semula. Maka, berhentilah semayang. Itulah. Mari maghrib tu, pagi esok kering pulak. Baru mandi, baru solat pulak esok. Dia kata, kalau terjadi seumpama itulah. Dan saya ada terdengar juga, kawan dia lah. Dia kering dah haid. Okay. Tapi oleh kerana dia tak mandi, dia beranggapan dia haid. Haid kerana kamu kering dah. Tapi saya belum mandi. Hukum saya haid. Salah sangat gitu. Dia kata kawan dia tu, dekat-dekat nombor haid, bulan depan, baru mandi, baru semayang. Bayangkan. Kawan, dia nasihat dah kawan dia, kawan dia pergi. Eh, saya belum mandi. Saya masih lagi haid. Kamu sudah kering haid, apanya laginya? Sebab kamu sudah suci. Tapi saya belum mandi. Saya hukum haid. Salah sangat-sangat. Bayangkan, kawan dia kata, dia bila mandi? Dekat-dekat nak mari haid semula pulang depan. Baru dia mandi. Mama, berapa hari dia tinggal semayang? Oh, ni wal-i'azabilah lah ni. Wal-i'azabilah. Oh, ni salah-salah pemahaman sangat. Tak ada, tak ada. Tunggu 24 jam tak ada. Tunggu 2 waktu tak ada. Tunggu 1 waktu pun tak ada. Faham tak ni? Tunggu 1 waktu pun tak ada. Kemudian, saya peringat sebelum daripada segi Mekah tu, orang kerja, kerja di pejabat, kering sebelah pagi ke, kering sebelah tengah hari ke, kering sebelah pagi ke, kering di sebelah tengah hari ke, dia kena mandi segera untuk solat Zuhur dan untuk solat Asar. Di pejabat kami ustaz, tak ada tempat mandi. Mandilah dah tandah pun. Janji mandi. Dan perempuan ni pula, dia boleh jangka dah bila dia akan kering. Sebab subuh tu, dia bangun pagi tu, dia cek, ada darah lagi kuning-kuning sikit. Hari ni suci tengah hari dah ni. Dia kena buat persiapan lah, bawa peralatan untuk mandi. Kalau di pejabat payuh nak mandi, pergi mandi di masjid. Dia memang ada tempat mandi. Keluarlah sekejap, pergi mandi di tandas awam. Tandas awam mesti ada bilik mandi. Kalau di pejabat tak ada. Dan sepatutnya pejabat adalah tempat mandi. Sebab pejabat ke, kilang ke, lelaki dengan perempuan ni silap-silap gaya. Perempuan lebih ramah ada lelaki. Perempuan-perempuan muda-muda. Kalau tua dia pencing dah. Perempuan muda-muda. Bila perempuan muda-muda ni, dia ada darah haid tiap-tiap bulan. Dan kemungkinan dia suci tengah hari. Kalau suci sebelum malam, okeylah. Dan ni, orang kata kalau tayamum boleh dah ustaz, tak boleh tayamum sebab air ada. Tayamum ni apabila ketiadaan air. Pejabat kamu tu di padang pasir. Ada Terengganu pejabat di padang pasir. Pejabat kamu tu di Malaysia. Malaysia ni air Belana Kona. Kepanggil guna kalau banyak
1: Belana Kona.
0: Belana
1: Kona.
0: Belana Kona ke Kona?
1: Kona.
0: Kona gitu. Belana Kona. Mana apa? Air melimpah-limpah. Mana boleh tayamum? Dia kena mandi wajib. Tak ada alasan, tak ada alasan. Tak ada tempat mandi, mandi dan tandas. Susah sangat, minta cuti setengah hari. Boh, saya nak cuti setengah hari. Kenapa kamu ni? Saya kering haid dah. Boh, tak ada tempat mandi untuk saya. Saya kena balik ya. Takkan boh nak larang. Jangan-jangan. Jangan sesekali tangguh mandi, Zuhur tidak solat, Asar tidak solat. Zuhur 80 tahun neraka, Asar 80 tahun neraka, satu hari di neraka, 1000 tahun hari dunia. Yang lepas-lepas dah, wajib bertaubah segera. Itu kalau suci daripada haid. Sudah nipah pun sama. Jangan tunggu 40, jangan tunggu 44. Lagi pauh, tunggu 60. Dia suci 30 hari, 35 hari. Dia tak mandi, tak semayang. Sampai ke 60, baru dia mandi, baru semayang. Allah tu. Tak tahu nak cerita lah. Tapi kalau terjadi pada masa dahulu, maka bertaubah segera. Faham tak ni? Ini perlu sangat kepada ilmu fardu ain. Umpama dah kita idaman penuntuk ni. Kemudian di penghujung ni. Saya nak sentuh sedikit. Ni sebab bukan minggu lepas, minggu pertama saya mula kuliah ni, saya bicara berkaitan dengan haji. Hak ni saya nak baca sikit. Hak tabung haji ni. Ha, tabung haji ni diingatan tabung haji kepada bakar haji musim 1448 mana 2027 dan 1449 mana apa ni 2028. Dia mari dah sini ni. Ha, mari dah ni hak tabung haji ni, siaran akhbar dia ni. Ha, lembaga tabung haji ingin mengingatkan semua bakar jemaah haji musim haji 1448 2027 Masihi dan juga 1449 Hijri 2028 Masihi supaya meningkatkan persediaan mereka terutama dari segi kesihatan, kewangan, kemaskini maklumat serta penguasaan ilmu fardhu'ain dan ibadah haji. Ingat baik ni. Ha, serta penguasaan ilmu fardhu'ain dan ibadah haji. Ini saya tekan dahulu ni. Mana ilmu fardhu'ainnya? Ilmu berkaitan dengan aqaidul iman yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah rukun Islam pertama. Dan Terengganu FM kita ni ada slot Adinul Khalis hari Jumaat pukul 10.15 pagi. Kena lengkapkan ilmu fardhu'ain bab semayang. Ni sekarang kita bicara bab taharah. Bab hukum-hukum semayang. Ilmu fardhu'ain bab tasawuf. Ha, ni kena belajar belaka ni. Ni siaran akhbar tabuh haji. Peringatan pada bakar haji musim 1448 Hijri 2027 Masihi dan 1449 Hijri 2028 Masihi. No, 2 tahun akan datang. Di sini peringatan buat persediaan serta penguasaan ilmu fardu'ain dan ibadah haji. Ilmu pekoh bak haji tu khusus haji. Pekoh bak haji tu khusus haji. Ni apa ni? Tabuh haji beri peringatan ni serta penguasaan ilmu fardu'ain, terutama sekali ilmu fardu'ain tauhid. Nak pergi Mekah ni. Ilmu fardhu'ain tauhid. Mana ni? Aqaidul iman yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah iaitu rukun Islam yang pertama. Kemudian fardhu'ain bab sembahyang. Rukun Islam yang kedua. Ha, ni kita belajar bab sembahyang dan kita idama penuntuk ni. Panjang ni kita bicara daripada bab air dahulu, bab istinja, bab wudu, bab mandi wajib, bab tayammum dahulu ni, bab najis. Bab najis dahulu. Itulah fardu'ain berkait dengan semayang, berkait dengan hukum taharah. Berkaitan dengan hukum taharah. Padahal ni. Ni saya ambil sikit lah di penghujung ni. Sebab saya tekan dahulu berkaitan dengan orang lagi Mekah ni. Bukan belajar bab haji sahaja. Tabuk haji ni comel dia ni. Penguasaan ilmu fardu'ain dan ibadah haji. Padahal ni. Ni ambil molek ni. Cuma ni dalam TikTok ni. Hit saya 13 hari tapi hujung-hujung dia tak keluar. Tapi cek dalam masa lagi ada kuning-kuning, kena mandi ke bila tak keluar? Dah. Bila walaupun tak keluar sampai keluar tapi di dalam masa lagi ada kuning-kuning, masa lagi dihukumkan haid. Tak boleh mandi lagi.
1: Sama macam ke soalan di Facebook sekarang. Cek dah kering. Tapi tunggu siapa nak masuk waktu lain baru nak mandi. Tapi dia cek lagi, ada lagi.
0: Ada lagi tu tak kering lagi lah tu. Tak boleh mandi lah, tak boleh semayang lah. Pandai ni.
1: Dan juga ada yang kata andai period jenis tak lawah. Tak lawah ni
0: maksudnya itu kena balik pada hukum baik. Balik pada hukum baik.
1: Yang tu.
0: Itu kena persoalan baik. Kita ni hanya persoalan berkaitan syarat wajib sembahyang. Kita baik kita lepas dah dahulu. Sebab itulah ikutlah betul-betul ni kitab idaman penuntuk ni, selok nurani ni. Sebab kitab idaman penuntuk ni satu tajuk. Dan satu tajuk tu kita fokus sungguh. Dahulu kita bicara baik, kita fokus baik. Sekarang kita bicara bab syarat wajib, kita fokus bab syarat wajib. Jadi kalau kita tanya persoalan lepas, jadi sukar untuk kita nak kembali bicara. Kata-kata ikut molek selok nurani petang Isnin ni, tak sempat radio, boleh tengok lagi dalam FB Terengganu FM. Biar ikut betul-betul. Sebab tajuk dan kita idaman penuh tu tajuk yang sangat lengkap. Fardu'ain dalam bab semayang. Ini ni. Kalau nak pergi Mekah ni, penguasa ilmu fardhu'ain dan ibadah haji ni. Sebab saya ni, lepas balik Mekah ni, masa saya duduk di sana tu, dengan ibadah haji umrah, dengan ujang yang sangat-sangat berat, sangat-sangat besar, kalau kita pergi Mekah, tidak melengkapkan persiapan ilmu fardhu'ain. Jadi kita pergi Mekah, macam mana haji kita nak diterima? Memang kita belajar bab haji. Ni dua ni dah kita dalam siaran akhbar tabung haji ni. Supaya meningkatkan persediaan mereka terutama dari segi kesihatan, kewangan, kemaskini maklumat serta penguasaan ilmu fardhu'ain dan ibadah haji. Persiapan awal dan sebagainya adalah penting supaya impian bakal haji menaikkan dia tercapai. Penguasaan ilmu fardhu'ain dan ibadah haji. Ini saya baca dalam WhatsApp ni. cerita berkaitan dengan Lembaga Tambah Haji mengeluarkan peringatan pada bakal haji tahun depan 2027 dan tahun 2028. Ha. Padahal ni 2028. Dia patut saya ada baca dalam komen tu. Ada dalam komen, saya ada baca tadi dalam komen. Maknanya dia ni diberi peringatan Bak Haji ni, dia kata. Diberi peringatan Bak Haji 3 tahun dia kata sebelum daripada sampai giliran dia. 3 tahun. Mula sampai giliran dia, Tambah Haji sudah beri peringatan dah ke dia. 3 tahun sebab persiapan. Ni dia ada ni dalam FB ni. Ni dia ada hantar ni. Dalam dalam Tambah Haji ni. Dia hantar, tahniah anda berada dalam tahun giliran haji 1449 Hijri 2028 Masih. Ni dicerita sini. Maknanya 2028 2 tahun akan datang. Anda tahniah boleh mengerjakan haji. Maknanya kena buat persiapan betul-betul, belajar betul-betul ilmu fardhu ain tauhid, ilmu fardhu ain pekoh bak semayang, ilmu fardhu ain tasawuf. Memang insya-Allah sampai dekat-dekat dengan musim haji, saya akan memperingatkan. Sebab saya melalui ibadah haji Mekah ni, sudah merasailah ujian cukup-cukup besar. Kalau kita pergi tanpa persiapan, haji kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya habis duit sahaja, kita hanya habis tenaga sahaja, kita hanya habiskan kota sahaja. Sebab kita hanya belajar bab hukum haji sahaja. Ibu fadha'in lain kita tak belajar. Fadha'in tauhid, wanai pekos, contoh bab tarah, bab semayang, fardu'in tasawuf. Sia-sia je kitanya. Kesian sangat-sangat. Sebab apa? Ujang sangat besar. Duit banyak pakai, tenaga banyak pakai. Saya sampai sekarang pun ada rasa lagi ni.
1: Penat tu?
0: Penat tak dok. Rasa lagi kaki ni. Balik 2-3 minggu dah ni. Tapi masih lagi rasa. Sebab tua lah. Memang tua-tua dah. Tapi mana orang tua lain ramai lagi. Tapi maknanya setara umur saya ni, rasa lagi mana merasai begitu besar ujian ketika mengaji kaum umrah. Biarlah kita buat persiapan yang selengkapnya, ngaji fadha'in molek-molek. Pada ni, sekarang ni langit terbuka, radio pun ada, di mana-mana pun ada sekarang ni. Kita hendaklah sentiasa menambah ilmu, kita hendaklah cana bak ilmu, dan kita hendaklah dahaga ilmu, dan kita berusaha lah untuk kita menambah ilmu semasa ke semasa. Jangan ilmu kita hanya statik sahaja. Ilmu, setakat ilmu masa budak-budak. Malang sangatlah kita kalau kita nak beragama, nak akhirah, keadaan kita seumpama tu. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan akan masuk syarat-syarat sosmayang yang 6 perkara. Wallahu a'lam.
1: Baik. Jadi itu yang dapat dikupaskanlah untuk minggu ni. Kita kira kalau ada soalan-soalan yang terlepas tu, insyaAllah mungkinlah kalau ada masa yang panjang, minggu depan kita tanya lagi.
0: Tapi dia soalan ni banyak berkaitan dengan hukum haid.
1: Hukum haid.
0: Dah lepas cek dengan kapas, cek dengan tisu, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Orang tu bicara bab haid. Kita bicara sekarang ni hanya suci daripada haid, syarat wajib sebagai ulangan sahaja, peringatan. Banyak timbul salah faham. Orang tu berkaitan dengan hukum haid. Kita selesai dah tajuk kita, hak berkaitan hukum haid, nifas dan juga ijtihadah.
1: Ya, insyaAllah. Okay. Dan untuk yang bertanya, yang tak sempat nak jawab, saya rasa bukan tak sempat nak jawab, cuma soalan tu dah lepas.
0: Soalan tu tajuk lepas. Lepas tu ada kot dalam TikTok soalan yang tidak berkaitan. Jadi minta maaf lah dalam TikTok ni. Sebab kita nak tukar stesen, tukar China. Tak bolehlah nak tukar China. Kita tajuk lain, tanya pula macam mana lain. Dia menang duit judi, duit judi dia nak. Jadi waktu kan masih lagi ada kan soalan bebas kan. Masih lagi hari Selasa,
1: insyaAllah.
0: Selasa ada soalan bebas. Ada pun Isnin ni kita ada tajuk fokus. Mengikut tajuk dah kita idaman penentu. Tapi Terengganu FM sudah ada slot hot soalan bebas.
1: InsyaAllah.
0: Masuk soalan bebas. Sekarang ni soalan hot fokus, satu-satu tajuk.
1: Baik. Jadi jangan untuk mohon keberkatan, kita saya persilakan Ustaz untuk pimpin bacaan doa semoga ilmu kita hari ini diberikan keberkatan. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Bapa, imna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis-salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi, Wan Jaafar, untuk perkongsian pada minggu ini. Dan insyaAllah tahun minggu depan akan masuk lagi tajuk yang baru. Kepada semua yang sentiasa mengikuti rancangan ini, semoga kita mendapat kerahmatan dalam kita menuntut ilmu. Diteruskan, layankan kami di Terengganu FM.

Baik, sekarang pukul 7.15 minit malam. Terima kasih yang kekal bersama-sama dengan kami di ruangan Nurani 6 hingga 9 malam. Jadi saya nak kongsikan waktu solat fardu maghrib . Jadi untuk anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.26 minit malam. Kepada anda yang berada di Besut dan juga Setiu, okay, pukul 7.28 minit malam. Okey, yang berada di Hulu Terengganu dan kawasan yang sekitarnya 7.27 minit malam. Dan bagi anda yang berada di daerah Kemaman dan juga Dungun 7.25 minit malam. InsyaAllah. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Lepas masuknya waktu solat fardu maghrib, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Dan selepas itu kita ada rancangan ulangan hidayah sebagai sisipan untuk pembelajaran kita, untuk kita tingkatkan pengetahuan, insyaAllah, yang bakal dikongsikan oleh yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahid, pada hari ini. Dan untuk itu, ayuh sama-sama kita tenangkan diri dulu, kita bersiap sedia untuk meneruskan waktu seharian kita untuk terus ke ruangan solat maghrib sekejap lagi. Ada yang suruh anak-anak pergi mandi, silakan. Okey, pesan ke anak-anak mandi cepat-cepat. Kalau yang berdekatan boleh solat maghrib bersara berjemaah, insya-Allah. Okey, apa-apa pun teruskan ikuti kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan suatu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Maksudnya hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat, dia duduk rumah dia selepas semayang, lepas pada semayang dia ke dua-dua tadi suruh, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah ampunkanlah dosa teruik bapa aku, ampunkanlah ya Allah dosa atas nenek aku, pasang hidup aku dan sebagainya, dan kawan-kawan yang aku sayang, rakan-rakan sekerja aku, kerja-bekerja misalkan. Okey, ini nak kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Taala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminatin hasanah. Nescaya Allah Taala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia berdoa, hok dia doa ramah awang. Ya Allah, tu mukminin seluruh dunia. Oh, tidak. Maknanya Allahu Akbar. Nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar. Sianya ke dia, ya Allah, ta'afurkanlah dosa dia. Okey. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, pada silap kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah Ta'ala sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan, kau ampunkan dosa semua, ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayuh kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mu'minun bermula ayat 13 sehingga ayat 26 yang akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Puan Hajah Masnah binti Awang. Sama-sama kita ikuti. Oleh itu, dipersilakan.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Terengganu FM Mesra Ceria. Dari sekarang pukul 7.50 minit malam, anda yang sedang ikuti kami di siaran radio masing-masing, di frekuensi masing-masing, dan insyaAllah anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, RTM Jarak KLIK. Okay, boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dan untuk anda yang sedang ikuti kami pada waktu ini, insyaAllah sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti rancangan Ulangan Hidayah yang berkisarkan tentang hidup dan ujian. Okay? Hidup dan ujian yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahid. Dan insyaAllah untuk itu sama-sama kita ikuti dan kita hadamkan apa yang ingin dikongsikan oleh Profesor. InsyaAllah teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita membincangkan sedikit topik yang berkaitan dengan semua kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup di atas muka bumi ini. Kita bincangkan topik yang bertajuk ujian penghapus dosa. Jadi saya, sidang pendengar dan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak bermula dari kita celik mata di pagi hari sehinggalah kita balik rumah, tidur balik di malam hari, maka hidup kita di muka bumi ini penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat lagi. Kemana pun kita, siapa pun kita, apa pun status kita, maka hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ujian. Dan itu adalah hakikat yang kita kena terima. Dan disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah telah berfirman ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yakni Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Ayyukum ahsanu amala, yang manakah di kalangan hamba-hambanya itu yang terbaik amalannya. Jadi wahuwal azizul ghafur, dialah Tuhan yang maha mulia, yang maha mengampuni. Jadi tujuan hidup kita ini memang kat dunia ini untuk menghadapi ujian. Jadi tidak ada tempat atas dunia ini yang kita boleh lari dari ujian, siapa pun kita. Dan kerana ini telah disebutkan dalam Al-Quran, Allah dah menjadikan kehidupan di dunia ini sememangnya tempat untuk ujian. Kehidupan di dunia ini, mati dan hidup di dunia ini, Allah uji, liyabluwakum disebut. Untuk Allah aku uji, untuk Allah uji kamu semua, wahai manusia. Ayyukum, di kalangan kamu semua ini manusia, ayyukum ahsanu amala, yang manakah yang paling terbaik amalannya. Terbaik maksudnya apa? Siapakah di kalangan hamba Allah ini yang berjaya melepasi ujian-ujian Allah ini? Kita diuji, jiran-jiran kita diuji, keluarga kita diuji, bahkan ulama-ulama diuji, Rasulullah diuji, para sahabat diuji. Sejak daripada dunia ini ada wujud, maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Demikian tafsiran daripada surah Al-Mulk itu menyebut bahawa sememangnya kita tak boleh nak lari, nak bagi tahu kita tak boleh nak lari daripada ujian. Dan ujian itu adalah berbeza, tak akan sama. Saya dengan ujian saya yang bercakap ini pun banyak ujiannya. Saudara sidang pendengar pun ada ujian, saudara sidang pendengar, yang di mana saya tak boleh nak memahami ujian orang lain mungkin, dan tuan-tuan sidang pendengar tak faham ujian saya, tak tahu pun ujian saya apa. Dan kita masing-masing ada ujian masing-masing. Dan Allah dah sebut dah, ujian yang Allah bagi itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberati ujian seseorang itu melainkan ujian itu dia boleh tanggung. Allah bagi itu padang dengan kapasiti seseorang hamba itu. Jadi tak sama. Ada orang ujian dia boleh tanggung ujian yang sangat berat start daripada dia lahir sehingga dia mati, maka Allah bagi dia ujian macam tu. Ada yang hamba Allah, Allah bagi ujian macam ni. Ujian yang ringan, kita nampak ringan. Ada yang ujian dia kita nampak tak habis-habis, lepas satu-satu datang, lepas satu-satu datang, sampai bila kita tengok dia tu macam tu. Kenapa Allah bagi ujian macam tu? Kerana dia je hamba yang terpilih yang mampu menanggung ujian yang macam tu. Jadi Allah bagi ni tak sama ujian. Jadi untuk itu hari ini kita lihat ujian yang Allah bagi ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala supaya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melalui apa juga ujian yang Allah bagi pada kita. Kerana kita dari segi ciptaan sama dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sama dengan ciptaan zahir kita ni, manusia ini sama. Dari segi tubuh badan dia sama. Rasulullah macam tu, sahabat macam tu, kita pun macam tu lah manusia, kejadian kita. Tapi dari segi ujian, Rasulullah lulus ujian, sahabat-sahabat lulus ujian, para ulama muktabar yang ujiannya lebih berat lulus ujian. Tapi kita, kalangan hamba Rasulullah SAW ni, ada yang gagal dan ada yang lulus dengan ujian yang ada di dunia ini. Dan hari ini kita nak kongsikan sama-sama apakah dia mungkin amalan-amalan yang kita boleh buat supaya kita lebih kuat untuk menghadapi apa juga ujian yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita yang sementara ini. Moga-moga kita juga nanti, harapan kita, kita boleh lulus ujian ini dan kita boleh duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nun di negeri akhirat sana nanti. Kita nak lulus juga ujian ini. Berat macam mana pun ujian yang kita lalui di muka bumi ini, kita nak lulus, kita nak berjaya. Macam sahabat-sahabat, macam Rasulullah, macam para ulama yang menjadi ikutan kita sepatutnya. Kita nak lulus ujian. Kan? Jadi antara beberapa amalan yang kita boleh bacalah untuk kita kuatkan diri kita adalah disebut dalam Rasulullah, Allah menyebut dalam surah, berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat kedua ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Ayat ini dah ramai dah, saya yakin sidang pendengar dah tahu dah. Ayat ini adalah dikenali sebagai ayat 1000 dinar. Baca insya-Allah, kita baca 7 kali setiap kali selepas solat. Ayat ini Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi tak dapat tidak, apa juga ujian yang kita lalui, ujian dengan suami, ujian dengan isteri, ujian dengan anak, ujian dengan ibu mertua, ujian dengan anak menantu, ujian di tempat kerja, apa juga ujian, yang pertama sekali Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah akan memberi sedikit sebanyak jalan keluar. Sedikit sebanyak. Masalah tetap ada, ujian tetap ada. Mana mungkin kita boleh lari daripada ujian dan masalah. Tapi ujian itu kita rasa ringan. Kita rasa kita lebih kuat dari ujian yang Allah bagi pada kita itu. Dan kita ada kekuatan untuk menanggung ujian itu. Maka insya Allah para pendengar, sama-sama kita baca ayat ini. Antaranya lah. Ayat ni, ayat 1000 dinar kita namakan. Kita doa pada Allah, kalaulah kita ada ujian kesempitan rezeki, ya Allah bagilah jalan keluar. Bagilah jalan keluar dengan asbab kita baca, kita amal ayat ini. Ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Buka Quran, tengok surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, surah yang ke-65, amalkan 7 kali setiap kali selepas solat. Moga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam ujian, ujian kehidupan yang telah Allah catatkan dan takdirkan untuk kita. Dan itu satu. Apa lagi yang kita boleh buat? Satu lagi doa yang biasa Rasulullah ajar pada kita, Surah Al-Kahfi ayat 10. Kita baca ayat ini untuk kita doa kepada Allah, untuk Allah bagi rahmat kepada kita supaya di sebalik ujian-ujian itu kita tak tersasar. Ujian sangat berat, kita tak tersasar. Tak kiralah ujian nak cari rezeki ke, minta kerja tak dapat-dapat kan. Ujian kesempitan hidup, kita rasa kesempitan yang amat, tak tahu dah nak cari rezeki macam mana. Banyak tu je dapat, sedangkan barang, harga barang makin naik. Apa lagi yang kita boleh buat selain pada usaha kita, usaha tenaga yang kita boleh lakukan? Maka kita usahakan lagi usaha doa pula. Tambah lagi. Selepas kita berusaha itu, tambahkan lagi doa. Kita doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dalam Surah Al-Kahfi ayat 10, doa ini disebut. Dalam kebanyakan kitab-kitab disebut, kita minta sikit, Allah bagi banyak. Antara fadilat dia, kita minta sikit, minta satu, Allah bagi banyak. Allah bagi apa yang kita nak. Dengan syarat adalah syarat takwa itu. Syarat takwa itu syarat tidak memenuhi diri dengan maksiat. Syarat itu kena ada. Jadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, baca setiap kali kita selesai solat, baca setiap kali kita menghadapi kesulitan yang kadang-kadang kita rasa dah sesak nafas dah, tak boleh dah. Nak kuat macam mana? Macam mana lagi cara kita nak kuat? Datang bertubi-tubi, ya Allah, datang bertubi-tubi ujian ini. Apa lagi yang mampu aku buat? Jadi bersama-samalah kita amal, baca doa ini. Kita istiqamahkan betul-betul setiap kali kita lepas solat kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan seterusnya, antara amalan kita untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala, dan yang kita minta Allah penuhi semua hajat kita, ya Allah, permudahkanlah kehidupanku, ringankanlah, bukalah pintu rezekiku, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, rezeki anak-anak yang baik, suami yang baik, isteri yang taat, ya Allah. Maka kita baca lagi doa ini, iaitu doa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi dalam kebanyakan kitab menyebut amalan ini Rasulullah amal 7 kali pagi dan 7 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lepas subuh tu terus baca elok-elok doa ini sebelum kita keluar ke tempat kerja kita, sebelum kita keluar cari rezeki kita, kita baca doa ini. Dah aku nak mula usaha dah, ya Allah, dengan rezeki yang telah engkau tetapkan padaku. Maka kita baca doa ini 7 kali, kita keluar cari rezeki. Mudah-mudahan kita ada kekuatan. Kekuatan untuk kita mengharungi ujian hidup kita ini. Dan kita mohon Allah, kepada Allah Subhanahu Taala, moga Allah memberi, menurunkan rezeki yang mencurah-curah pada kita. Dan rezeki itu semualah, tak semestinya dalam keadaan duit. Rezeki itu kita mohon dalam keadaan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat untuk keluarga kita, anak-anak kita. Moga semuanya yang kita dapat itu menjadi rezeki yang terbaik, rezeki yang terbaik yang akhirnya akan membebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi pelbagai ujian ini, kita mohon dengan ujian itu moga-moga setiap dugaan yang kita hadapi ini dapat menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca lagi. Kita baca apa lagi? Kita baca lagi doa menghindar kemudaratan. Di sebalik ujian yang kita hadapi itu, kita mohon pada Allah agar jauh daripada kemudaratan yang Hari ini kita dengar macam-macam. Macam-macam mudarat. Setiap hari ada je berita yang mengejutkan. Tak kira lah sama ada dalam bentuk berita, dalam bentuk kemalangan kat sana, kemalangan kat situ, bunuh kat sana, bunuh kat sini. Ujian yang macam-macam. Macam-macam lah kan. Ha. Jadi baca doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiu alim. Bismillahillazi la yadurru ni paling-paling kurang kita baca dalam 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang untuk kita mohon pada Allah tidak ada sebarang mudarat yang mengiringi kita untuk urusan kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak jauh dari sebarang mudarat. Jauh dari ditipu oleh manusia, jauh dari dibebani dengan hutang yang tak habis-habis, tambah-tambah lagi, jauh dari pelbagai bentuk fitnah yang datang pada hari itu. Kita mohon dijauhkan. Jadi kita minta Allah jauhkanlah kan, dengan ujian yang Allah bagi itu. Kita minta betul-betul Allah bagi kebaikan di sebalik ujian itu. Kerana hari ini kita lihat kalau kita tak kuat, macam-macam boleh berlaku. Hari ini dengan ujian yang macam-macam pada hari ini, umat manusia pada hari ini ramai yang kita katakan lost, hilang kawalan, tak boleh nak kontrol. Maka akan timbullah sifat-sifat yang buruk itu. Akan jadilah kalau kita seorang jiran-jiran yang sangat pemarah, jiran yang tidak menunaikan hak jirannya, kalau anak-anak yang selalu keluar kata-kata yang kesat pada ibunya, ibu bapanya, kalau ibu bapa pula yang selalu tak berhenti-henti membebel, kita kata, pada anak-anaknya sehingga anak tu pun tertekan, hidup dalam keadaan tertekan 24 jam. Jadi sama-sama baca betul-betul amalan-amalan ni, buat amalan-amalan ini supaya kita nak kehidupan kita ini dalam keadaan Allah redha. Ujian kita yang Allah bagi ni, kita lulus ujian ini. Sebab yang kita selepas daripada kita menghadap Allah SWT, maka tak ada dah ujian. Tak ada dah ujian yang kita lalui dalam dunia ni, habis dah. Ujian susah nak cari rezeki tak ada dah. Kan? Ujian susahnya nak didik anak ni tak ada dah. Ujian nak bersabar dengan keluarga, dengan mak ayah tak ada dah. Ujian untuk tidak riak, tidak takabur, tak ada dah. Semua itu adalah ujian ke atas dunia ni saja. Dan kita bila kita lulus itu, maka bila Allah redha kat kita, kat sana maka tak ada lah lagi ujian-ujian ni, sibuk apa benda semua ni yang kita lalui, 1001 keributan yang kita lalui ke atas dunia ini. Dan apabila kesulitan kita itu yang kita lalui itu, kita rasa tak tahan lagi, ya Allah tak boleh lagi ni, kita tambah lagi beberapa amalan. Antara amalan yang juga diamalkan oleh para sahabat, ada satu lagi ayat atau doa yang dibaca, yang biasa dibaca, yang ini adalah penanda amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal al-had al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini doanya yang agak panjang, agak panjang. Doa ini kalau tak ingat kod bahasa Arab pun tak apa, baca kod bahasa Melayu. Doa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah, yang Maha Esa. Tempat bergantung dan tiada engkau melahirkan dan tidak dilahirkan, ya Allah. Serta tiada siapa pun yang menyamaimu, ya Allah. Doa ini disebut, maka Allah akan kabulkan semua permintaan hambanya apabila baca doa ini. Dengan syarat-syarat yang kita sebut dah awal-awal tadi. Kan? Tak nak ada dosa-dosa besar itulah yang kita sebut tadi. 6 tadi. Dan moga Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melalui ujian sementara di dunia ini. Seberat apa pun ujian ini, sayugia kita ingat bahawa rahmat Allah itu terlalu besar pada kita. Apabila kita nampak ujian ini terlalu besar sehingga tak nampak apa dah, nampak ujian tu saja, maka sebenarnya kita belum yakin lagi dengan besarnya rahmat Allah di sebalik ujian ini. Hendaklah kita sebagai hamba Allah usaha supaya kita nampak rahmat Allah itu bantuan Allah itu, pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari ujian yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ujian yang berbeza, yang berbagai-bagai. Daripada A sampai Z, kalau nak bilang semua. Semua daripada kita ni, macam-macam kisah, macam-macam ujian yang kadang-kadang bila kita dengar pun, kita tak boleh nak bantu apa-apa. Kita tak boleh nak tolong apa-apa. Kita hanya bersedih dan kadang-kadang kita dengar pun kita menangis sama. Jadi amalan-amalan yang kita sebutkan nanti, yang menghadapi ujian, yang menghadapi kesusahan, kita boleh kongsi-kongsi sama-sama. Kita kuatkan diri kita, bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, kita sama-sama amal. Doa-doa ini, kita nak dengan ujian-ujian yang Allah bagi ni kita lulus, kita berjaya. Sama-sama kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Dan akhirnya Allah jemput kita, udkhuluha bisalamin aminin. Allah jemput kita ke syurga-Nya dengan penuh rahmat, penuh takzim, dengan rahmat-Nya yang maha besar dan dengan dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah mengampuni kita, mengampuni saya, mengampuni semua para pendengar kita pada hari ini, dan moga-moga pendengar kita pada hari ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui apa jua ujian hidup dengan rahmat, dengan penuh kesabaran dan dengan kelulusan, dengan berjaya keluar, berjaya keluar dari masalah hidup ini dengan penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa yang Allah bagi, di samping berdoa terus-menerus pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

0: Terengganu FM.
1: Assalamualaikum semua. Cuba tengok jam. Dah pukul berapa tu? Dah solat? Kalau belum, pergilah solat dulu. Solat tu kan perintah yang wajib kita tunaikan. Solat yang kita lakukan tu sebenarnya boleh mencegah diri kita daripada melakukan dosa dan sebarang kemungkaran.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM. Nurani.

Hari Nurani sekarang pukul 8.33 minit malam. Jadi untuk waktu ini saya ingin kongsikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Terengganu. Untuk anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8.41 minit malam. Besut dan Setiu 8.44 minit malam. Di Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Manakala anda yang berada di sekitar Kemaman dan juga Dungun 8.40 minit malam. InsyaAllah pada malam ini teruskan bersama-sama dengan kami dan kembali bersama dengan Cik Him di penghujung waktu selepas waktu isyak nanti di dalam ruangan Nurani Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Ah, semua tertanya kan, suara siapa ni? Saya Roshamno lah. Okay, jangan lupa mendengarkan Terengganu FM eh. Yang bestnya kat sini lah, Terengganu FM.
1: Radio Malaysia, Terengganu FM. Sebab itu ada satu hadis Nabi pernah menyebut tentang kisah tiga orang hak diseret ke dalam neraka. Siapa golongan itu? Ta'allamtul ilma wa'allamtuhu. Mo ni, bapa kena seret. Dia kata, saya pun tak faham. Saya dulu belajar sampai peringkat master. Kemudian saya mengajar pula orang. Apa salah saya? Saya dulu mengajar, berceramah, ahli panel. Saya lecturer, macam-macam lah dia cerita. Apa salah saya? Saya bukan penjenayah. Maka dia jawab oleh malaikat, qala kazzabta walakinnaka ta'allamta ilma liyuqala alimun. Mu jangan buat pelawak. Mu ngajar, mu mengaji, tapi tujuan satu, supaya orang kata mu tu alim, supaya orang kata

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Okey, baik. Sekarang pukul 8.50 minit malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan insyaAllah tugasan Cik Him pun untuk malam ni bakal melaburkan tirai dengan untuk anda. Mungkin yang tengah memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai. Nak ke mana tu kawan-kawan? Ya? Ada yang nak pergi makan, ada yang nak pergi apa? Nak pergi mencari keperluan. Sebab sekarang ni kalau sekolah kan, kalau di sekolah banyak aktiviti yang cikgu berikan kepada murid-murid, kepada para pelajar sekolah menengah kan. Dan untuk anak-anak sekolah rendah, banyak yang diberikan pendedahan berkaitan dengan seni visual, kemudian dari segi kemahiran hidup. Dan kadang-kadang dari segi silibus, banyak pembaharuan. Jadi guru-guru sendiri pun banyak maklumkan kepada ibu bapa menerusi dalam talian, dalam wasit dan sebagainya. Dan untuk malam-malam begini, mak ayah cuba cari, cuba untuk melengkapkan tas ataupun tugasan yang diberi oleh pada guru. Apapun, terima kasih banyaklah cikgu-cikgu, banyak membantu anak-anak kan, banyak bantu anak-anak jadi seorang pelajar, murid contoh dan sebagainya. Cuma ada beberapa perkara juga yang boleh kita kongsikan supaya memudahkan kerja, mewakili pada guru juga, mewakili pada ibu bapa juga ya. Apa-apa pun sebenarnya dalam kehidupan kita ini, saya bukan tuju kepada guru, minta maaf kawan-kawan, sahabat-sahabat, saya bukan tuju kepada guru. Tetapi kita ambil dari sudut yang umum, pada guru, pada ibu bapa, kita sebagai pekerja atau kita sebagai konsep yang paling besar sekali sebagai manusia lah. Kalau kita nak laksanakan apa-apa jua tindakan ataupun kita nak laksanakan apa jua pekerjaan, kita kena apa tu orang panggil, kena bijak merancang. Jangan panik, jangan menjadi orang yang tak berapa nak tenang, menggelabah ya. Kita sebagai manusia ni kena banyak merancang supaya setiap pekerjaan kita tu menjadi satu pekerjaan yang baik. Nak kata sempurna tu mustahil. Kita manusia tak ada yang sempurna, tapi kita boleh cuba untuk menjadi yang terbaik atau sebaik yang mungkin. Okay? Kita rancang betul-betul, kita ambil dia punya kesan dan akibat, dan kita ambil dia punya pro dan kontra, dan seterusnya kita nilai dengan cara yang paling baik, kemudian kita laksanakan tugas itu. Dan jangan sesekali, jangan amalkan perkara-perkara ataupun setiap pekerjaan itu dengan cara minit yang terakhir. Minit yang terakhir ni sebenarnya membuatkan kita mudah jatuh ataupun mudah tergelincir daripada landasan. Sebagai contoh, nak pergi beli barang dapur, tak apalah, nantilah. Akhirnya pergi dalam kepala dah ada dah nak beli. Sampai dekat tempat kita nak beli barang-barang dapur kan, balik kena marah. Kalau suami kena marah dengan bini, kalau bini kena marah dengan lelaki sebab barang dapur tu, saya rasa mustahil kot. Kan, betul tak? Jadi maksudnya, kita boleh terlupa, kita boleh jadi mudah terlupa, kita tertinggal, kita tak terpandang. Jadi pekerjaan buat di penghujung waktu ni ataupun di minit yang terakhir ni memberikan satu kesan yang agak lain daripada perancangan asal, insyaAllah. Jadi cara mudahnya, rancang betul-betul, ambil pro dan kontranya, ambil punya subjektif penilaian dia. Dan kalau boleh berbincang, kita berbincang. Kalau nak, barulah kita boleh buat keputusan, insyaAllah. Jadi harapnya semuanya dapat ambil satu intipati yang baiklah. Bukan kita tuju kepada siapa-siapa, tak. Saya pun sama juga. Saya nak bercakap dalam konti pun kadang-kadang boleh bercakap secara spontan. Tetapi ada waktunya kita kena buat kajian, kena buat research, kena buat satu penilaian supaya apa yang kita, elemen yang kita nak bawa tu, dia boleh jadi satu elemen yang apa? Elemen yang boleh diterima oleh semua pihak. Macam itulah. Okay, harapnya semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Kita doakan semoga urusan kita dipermudahkan, semoga urusan kita semua diberikan satu keberkatan khususnya, insyaAllah. Okay? Dan insyaAllah pukul 9 malam kita akan ke Kuala Lumpur sekejap, ke Angkasa Puri Kota Media, untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu anda akan bertemankan malam ni, wow, anda bertemankan Zulkifli Yusof ataupun Awang dalam Selekta. Dan malam ni kita ada irama saja, betul tak? Malam ni kita irama, kita gelik-gelik dengan Awang ataupun Zulkifli Yusof, insyaAllah. Jadi teruskan layan, teruskan mendengar Terengganu FM. Jumpa saya dalam JJ OK Go dengan Mak kita hari Rabu ni, bersama-sama dengan Katih. Untuk anda semua, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Dunia kini tertumpu di satu pentas. Segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Dr. Kukuh Felda demi kebajikan warga Peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda.

0: memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.

0: Sidini, inilah Terengganu FM.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Lagu lama menguasai jiwa.

Lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: Nostalgia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 9.21 minit malam. Apa khabar rakan-rakan kita? Rakan-rakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini dah pun hari Isnin hari ini. Jangan sabar terkejut hari ini. Hari ini macam biasalah kalau hari Isnin. Kita akan bersama untuk ruangan Irama Nostalgia 60-an, 70-an untuk malam ni. Lagu-lagu rare gitu ya. Kepada peminat lagu-lagu di era 60-an dan juga 70-an malam ini, dah pun bersedia bersama-sama dengan Awang malam ni hingga pukul 11 malam untuk malam ini. Tapi sebelum tu, terima kasih pada sahabat saya Cik Him yang baru saja menghabiskan tugasnya Nurani 6 hingga 9. Hari ini dah hari Senin 6 Julai 2026, samaan dengan menjengah 21 Muharram 1448 Hijri. Dan Alhamdulillah untuk malam ni akan terus bersama dengan Awang lah hingga pukul 12 dalam selekta 9.12. 11 malam nanti kita nak dengar utama 11, dan jangan lupa untuk jam terakhir macam biasa kita untuk bersama dengan ruangan ucapan salam rindu hingga pukul 12 tengah malam. Baiklah, untuk malam ini lagu-lagu susunan, moga-moga lagu susunan awal malam ini dapat menghiburkan anda walau berada di mana saja. Bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, 88.7 MHz.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, dah 9.32 minit malam. Masih dalam Irama Nostalgia 60-an-70-an malam ni. Baru tadi kita telah dengar lagu yang dinyanyikan oleh Zaleh Hamid dengan lagunya Malam Bahagia. Sebenarnya namanya Siti Zaleha Abdul Hamid yang telah dilahirkan pada 31 Ogos 1957. Oh, bulan merdeka ya. Bulan kemasan kita ya. Sehingga dan dia apa ni merupakan seorang penyanyi dan juga penghibur yang terkenal di Malaysia dan juga di Singapura. Selain itu juga saudara-saudara, beliau juga merupakan salah seorang perintis awal kepada irama muzik dandut di Malaysia ni di era 80-an dan terkenal dengan gelaran sebagai Ratu Dandut Malaysia. Malah turut digelar sebagai Ratu Dandut Singapura kerana popularitinya diraihkan di negara apa ni Malaysia dan juga Singapura lah. Walaupun Zaleha ini kurang muncul di kaca TV, namun beliau masih dululah aktif ketika itu dalam bidang seni dan masih menerima macam undangan di sekitar pada zaman hari itu ya, di sekitar antaranya di Malaysia dan juga di Singapura. Dan lagu-lagu yang menjadi ingatan kepada sekarang ni masih orang kata dia tak lapuk di hujan tak panas apa ni tak lapuk di hujan peribahasa satu hari satu peribahasa dalam kan ni panas tak lapuk di hujan. Betul eh? Okey, sehingga kini antaranya lagu-lagunya dandut reggae, dandut reggae lagu tu kan. Kerana pengalaman nasib janda, jangan segan-segan pria idaman dan banyak lagi, jangan kau tangiskan lagu tu kan. Dan banyak lagi lah kalau awak nak sebut kan tadi ni lagu-lagu yang dinyanyikan yang katanya lagunya pernah disiarkan juga dalam segmen JJ OK ya. Okey, dan beliau telah meninggal dunia pada 19 Jun tahun 2025 di usia 67 tahun di Johor Bahru. Sebab kematiannya adalah jangkitan kuman paru-paru. Dan nama lain bagi Zaleha Hamid ini adalah Mama Zaleha. Itu antaranya info sedikitlah tentang penyanyi legenda Zaleha Hamid ya. Okey, dah 9.35 minit malam. Ada juga di rakan-rakan kita ni yang minta lagu sebenarnya. Jadi insyaAllah kalau ada nanti simpanan kita, kita akan putarkanlah lagu tapi di era 60-an dan juga 70-an.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

60-an, 70-an malam ni bersama dengan Awang. Tadi baru saja kita hiburkan lagu yang dinyanyikan oleh Mus Mulyandi. Sebenarnya Mus Mulyandi ni adalah penyanyi keroncong Indonesia. Bahkan mendapat julukan namanya si apa ni si buaya keroncong, jangan terkejut. Dan banyak lagu-lagunya yang menjadi hits, antaranya Kota Solo, Dinda Bistari, lagi Jambatan Merah, dan dia juga pernah menjadi anggota favorite group, dan ini dan isteri juga adalah seorang penyanyi, dan adiknya juga menjadi penyanyi pop dan juga jazz, namanya Mus Mujiono di era 80-an. Tapi apa kata Mus Mulyandi ini meninggal pada 11 April tahun 2019 ketika umurnya 73 tahun di Jakarta, Indonesia. Jadi itulah antara sedikit sebanyak antaranya lagu ataupun penyanyi Mus Mulyandi. Ramai yang masih mengingatinya. Dan Awang sendiri pun tak berapa kenal sangat yang penyanyi-penyanyi di era-era macam ni. Okey, tapi malam ni moga-moga terhibur. Dan terima kasih untuk Yati. Yati katanya, dikatanya amin ya rabbal alamin. Apa yang katanya amin, dan jugalah tak tahu apa amin ni. Mungkin selamat bertugas kot katanya. Okey, kita ada Kamaria Bukit Payung ni juga. Sebenarnya dia minta lagu, insyaAllah kalau ada simpanan kita. Tapi kalau tak diputar kot, kalau tak diputar kerana Iju dah, Awang pun telah susun lagu-lagu untuk malam ni lah ya. Sesuai di era 60-an dan juga 60-an dan juga 70-an untuk malam ini. Okey, kita ada ramai lagi rakan-rakan kita. Sebenarnya ramai sebenarnya ni. Ha, ni peminat-peminat setia. Baru kita jumpa ni rakan-rakan kita yang lain, antaranya Mak Angah Anggun dari Singapura ni, peminat setia lagu-lagu di era nostalgia ni 60-an 70-an. Lagi kita ada Zami WPK, kita ada Pok Ngoh ni, kita ada Muhammad Yusof, Wan 819 pun ada. Terima kasih. Kita terima kasih semualah yang katanya bagi sokongan untuk Tengah FM untuk lagu-lagu nostalgia malam ni. Yang sedang mandu kita kini, hati-hati, moga-moga selamat sampai ke destinasi. Ada lagu pilihan dari rakan-rakan kita, kita akan putarkan untuk malam ni ya. Okey, ini lagu persembahan dari Trio Manja. Mungkin dah lama tak dengar lagu ni, dah di era tahun 70-an.

Okey, 10.06 minit malam. Sedar tak sedar, kita dah 10.06 minit malam masih dalam irama nostalgia 60-an, 70-an. Ada yang baru saja kita dengarkan tadi lagu yang dinyanyikan oleh Syarifah ini. Lagunya khas kisah yang terjadi di era 70-an. Dan sebelum tu, awang ada mutarkan lagu yang dipetik dari album Favorite Group. Di mana Favorite Group ni yang adalah grup band Indonesia yang popular di sekitar tahun 70-an lah, di mana grup ini yang dianggotai oleh siapa? Irianto, lagi Mus Mulyadi, Is Haryanto, Thomas M, Thomas WS dalam anggota kumpulan Favorites Group ini ya. Okey. Dan lagu sebelum tu tadi awang ada mengutarakan lagu yang dibetulkan dari filem Nolela yang dinyanyikan oleh yang telah dinyanyikan oleh Saloma dan juga Aziz Jaafar, di mana filem ini dikeluarkan tahun 1962. Yang antara pelakonnya iaitu Aziz Jaafar sendiri, Sarimah dan juga Muni Sarawak yang memintangi dalam filem itu. Katanya, dan filem ini disiarkan dalam bentuk hitam putih lah. Kalau ada yang pernah menyaksikan dalam filem ini, dah tahu jalan ceritanya ya. Okey, sebenarnya ramai lagi yang memintangi dalam filem ini, antaranya Eskadar Isman, Saleh Kame, Kuswadinata, semuanya pelakon-pelakon hebat-hebat semua dalam filem ini. Okey, dan kepada yang ingin mengetahui untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni untuk esok 7 Julai 2026 pada pukul 3 pagi, iaitu Portugal menentang Spanyol. Dan antara kumpulan yang menjadi kata perhatian jugalah kepada peminat bola sepak, Portugal menentang Spanyol pukul 3 pagi, boleh saksikan di saluran RTM dan juga RTM Klik. Dan di sebelah 8 pagi pula akan pertemuan antara Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium. 8 pagi boleh disaksikan di saluran RTM dan juga RTM Klik. Itu antara jadual perlawanan dua perlawanan esok 7 Julai 2026. Baiklah, kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita ni juga antaranya dekat TikTok kita. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada Tok Umi, Dori Mengkurus, lagi Pak Emat kita, lagi Dok Soho pun ada sini ni. Ramai lagi tadi ni terlepas ni kena stroke balik atas ni. Jadi gitulah. Jadi untuk rakan-rakan kita, ada yang minta lagi tadi, Mak Ngah Anggung pun ada minta lagu rakan-rakan kita yang lain jugalah. Ada, insyaAllah abang akan putarkan untuk malam ini.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
0: Piala Dunia FIFA 2026.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM.
1: Masa ceria. Okey, sebelum 22 minit malam dah ni, jadi gitulah. Lagu tadi baru saja dihiburkan oleh Estroha dan The Sargam Group. Sargam Group. Itulah dia lagu nostalgia itu tadi tu. Lagu, orang kata lagu lama yang mengusik jiwa. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mengantarkan untuk di WhatsApp kita ni. Kita ada Mekna. Okay, Dimang ni. Mekna nak pilih lagu. InsyaAllah lagu tu dari Sia tadi. Sani Zahuri. Jadi okey, kita ada Mok Cik di Pulau Rusa pun terima kasih duduk iling-iling sambil dengar lagu ni, katanya terima kasih. Kita ada Mang Hanggun pun juga ada hantarkan untuk WhatsApp ni. Kita ada salam untuk DJ Awang, Awang Ijo katanya. Semoga sehat walafiat, sukses dipanjangkan umur, diperluaskan rezeki, diberkati, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu, amin. Begitu juga untuk Mang Hanggun dan juga keluarga ya. Selamat menghabiskan tugas pukul 12 nanti. Ni dari Mang Hanggun katanya, Gerek C, layan orang Singapura ni. Okey, dia nak belanja saya kari pap ni. Okey. Tadi kita ada Kamaria di Bukit Payung pun ada minta lagu. Okey, insyaAllah kalau ada simpanan nanti kita akan putarkan lah. Okey, ada yang nak dengar lagu daripada Sarina Hasim. Dia nak lagu sebarang lagu lah. Tapi malam ni Awang pilih lagu untuk anda. Lagu dikeluarkan pada tahun 1976. Lagunya yang berjudul Setiap Masa. Jadi Setiap Masa hanya di Terengganu FM banyak menyediakan lagu-lagu yang terbaik dan juga program ataupun rancangan-rancangan yang terbaik untuk anda semua. Terima kasih untuk rakan-rakan TikTok kita ya.

Okey, nampak sangat tahun 60-an kan, lagu yang dinyanyikan oleh Asmah Atan itu tadi, dengan lagunya Muda Remaja. Tapi sekarang ni dah remaja peruba kan. Okey, itu dia. Moga-moga terhiburlah lagu-lagu setakat ini ni. Terima kasih pada rakan-rakan kita yang ada yang juga meminta lagu ni. InsyaAllah ada yang minta lagu dari Black Dog Bone pun ada, DJ Dave pun ada. Semua tu insyaAllah menepati di rancangan kita Nostalgia 60-an dan juga 70-an untuk malam ini. Jadi insyaAllah kita akan dengarkan lagu-lagu tanpa henti sehingga pukul 11 malam untuk hiburan anda di luar sana. Tak kira dah lah, ramai juga yang mengantarkan mesti di WhatsApp kita ni juga, dan juga di TikTok kita ni. Semua peminat-peminat, antaranya Pop Moving kita yang berada di ladang, bukan di ladang getah, di ladang kelapa sawit, tapi di ladang dekat bandar ni je. Katanya ucapan selamat malam untuk semua peminat lagu-lagu nostalgia irama 60-an 70-an. Saya tak pernah miss, katanya. Saya tak pernah ketinggalan untuk mengikuti selalu setiap hari Isnin 9.15 hingga pukul 11 malam, yang menjadi pujaan hatiku. Okey, kita akan dengar lagu-lagu pilihan dan juga Awang dan juga rakan-rakan kita di sini ni. Moga-moga terhibur dengan lagu-lagu tanpa henti hingga pukul 11 malam. InsyaAllah minggu hadapan ada lagi untuk rancangan lagu nostalgia ini bersama dengan DJ lain pula. InsyaAllah bersama dengan Cuain kot, InsyaAllah minggu hadapan ya. Okey, kita jumpa lagi 11.10 minit malam untuk jam terakhir untuk sampaikan salam kita hingga pukul 12.30 malam.

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Seramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di bilik taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Daripada result inilah nanti mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan, sebaliknya akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiaini Jayapalan pula menyatakan penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontinjen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia MMA menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekat, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas, termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia dan Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-gyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fawqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika mereka ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Okey, dah 11.15 malam. Terima kasih pada anda yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ini. Untuk jam terakhir macam biasalah, kita ada sampaikan salam kita yang dah pun ada mengatakan ucapan mesti di WhatsApp kita dan sebagainya. Dan sebelum tu, Wang juga nak berkongsi piala jadual piala dunia, perlawanan piala dunia 2026 untuk esok, kira 7 Julai 2026 ni, pusingan ke-16 pada pukul 3 pagi, di mana Portugal menentang Spanyol pada pukul 3 pagi, boleh saksikan di saluran Sukan Plus. Dan pada pukul 8 pagi pula akan pertemuan Amerika Syarikat bertemu dengan Belgium. Pada pukul 8 pagi boleh saksikan di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Itu antaranya jadual perlawanan kita lah untuk FIFA 2026. Okey, selamat menonton lah ya. Okey, dan kita nak baca lagi WhatsApp yang telah pun dihantarkan pada malam ini. Kita ada Kak Nisu kita. Ramai sekali ni. Kak Nisu juga nak ucapkan selamat malam pada Kak Hino katanya. Kak Hino di Binjai. Tak lupa juga kepada

0: kita Kak Lina Johor, Kak Long Besok, Amzan, Puteri Kaima, Umi, Umi Johor ya, Zah dan juga Zupaka, Cik Noh, Kimi, Sisno, Umi Johor, Kak Noh Kemaman, Mok Ngoh dengan ucapan salam. Selamat beradulah malam ini. Dan untuk Awang, jaga diri. Okey, terima kasih. Lagi kita ada lagi untuk Rina Kemaman juga nak ucapkan selamat malam ini. Buat Abang Syam Bulu Gading, Cik Mi, Zee Mane, Jeh Mane, dan buat untuk Man Ayo Long, tak lupa juga untuk Ayo Wan dan Cik Noh. Selamat malam, mimpi ni indah katanya. Okey, panggilan 6235330 juga 6238330. Okey, kita ada panggilan kita. Hello.
1: Hello, selamat
0: malam. Ya, ikut salam. Kak Agoh ya?
1: Kak Agoh ni.
0: Okey, yang diingati 5 orang.
1: Terima kasih, Wang.
0: Ya. Yeah.
1: Yang pertama kepada Umi Johor.
0: Mhm.
1: Kak Leha.
0: Mhm.
1: Zaidah Bukit Tunggal.
0: Mhm.
1: Suria. Tok
0: Ni,
1: dengan ucapan selamat malam.
0: Okey.
1: Dengan Awang, Kak Rojak, selamat malam. Selamat balik,
0: hati-hati.
1: Selamat
0: datang.
1: Selamat
0: sampai untuk
1: umur.
0: Okey, waalaikumsalam. Untuk Kak Agoh juga. Okey, lagi kita ada rakan kita yang lain ni. Terima kasih untuk rakan-rakan TikTok kita. Zara, kita ada lagi rakan-rakan kita yang lain yang baru saja masuk ni. Terima kasih. Bersama-sembang dekat TikTok kita. Lagi kita ada Rupiah Ahmad dari Segamat Johor ni, kata nak ucapkan selamat malam pada Osman Goodbye, Abang Fadi di Pahang, Haji Halija di Sungai, Jumari, dan juga Ani Osman, Kak Mawa Ismail di Keluan Johor, Pak Wan Mua, dan untuk DJ malam ni selamat menghabiskan tugas. Terima kasih, selamat malam katanya. Terima kasih untuk Rupiah juga ya. Okey, lagi kita ada panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, sekejap.
0: Ya. Yeah.
2: Ini Abang Fadi, dia sekarang masuk.
0: Abang.
2: Di Pulau Pinang sekarang ni.
0: Abang Fadi, dekat yeah. Di Pulau Pinang sekarang?
2: Sekarang ni.
0: Oh, jalan-jalan ke?
2: Dah, lepas Sarawak betul dari Pulau Pinang. Nak kena 7 bulan ni, 7 bulan. 7 ni.
0: 7 bulan 7, ada apa tu?
2: Adik Kenduri.
0: Adik Kenduri. Oh, ingatkan terus ke Pulau Pinang tu makan nasi kandak.
2: Ya.
0: Okey, ucapan kita malam ni silakan.
2: Okey, terima kasih Johor.
0: Sama.
2: Itu ada jam tugas malam ni.
0: Ya.
2: Dan dia terus pada salah ringgit dan salah kita sayang. Itu memang buat 10 jam dan dia juga tanya apa kawan mas. Kalau kali bahas ucapan sama Johor ni. Dan juga Jack Ni, saya sadar. Terima kasih Jack Ni, ada sejasa buat ucapan pada Mahfadir tu. Osman Goodbye pun juga, terima kasih juga.
0: Okey.
2: Dan Dr. Ahmad, terima kasih juga. Saya sabar daripada dia. Dan Syam nanti bulu ready. Ada semua tu. Dan untuk Alif Sini Usan, dapat Mat Besut. Dan juga Linda di Kota Semarang, Sarawak. Dan yang seorang lagi, apa, Haji Halijah Kerasatan. Semualah. Mahfadir ucapkan selamat malam.
0: Okey, terima kasih Bapak dia.
2: Kalau kamu boleh baca di jalan-jalan.
0: Okey, terima kasih sama. Yeah.

0: Okey, yang nak tidur tu jangan tidur lagi dah. Belum masanya lagi. Jam 12 nanti boleh tidur lah ya. Okey, kita nak ada lagi pemanggil kita kejap lagi. Kita ada sebelum tu, Wang juga nak baca ni daripada Adam Kedepu ni katanya. Selamat malam untuk Awang. Selamat menghabiskan tugas katanya. Nak ucapkan selamat malam ini kepada siapa ni? Kepada Moknah. Katanya dengan ucapan dan tak lupa katanya Mokna, lagi kepada siapa lagi, pada Mok Wang, Mok Teh, Salwa dan juga anak-anak jugalah, Siti, dan tak lupa juga untuk semua yang mengenali diri saya, semoga baik-baik saja. Ni Mokna atau ucapan ke apa ni, Adang yang atau ni, kiwaki-waki lah eh. Okey, terima kasih. Moga-moga saya sihat selalunya. Nak cari doyang ke? Nak cari lagi. Nanti kan cuti, nanti kita cari doyang. Katanya mendang nak belanja katanya. Oh, orang nak belanja kita. Alhamdulillah, moga murah rezeki eh. Okey, kita ada Mazuki. Waalaikumsalam. Mazuki bagi salam di sini ni, Mazuki, Mazuki Mamat. Okey, panggilan lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Mah kita.
1: Ya, okay. Tak apa masuk malam ni, dan ini.
0: Tak apalah, malam-malam mana pun tak apa. Tak nak saya masuk ke malam ni, tak apalah.
1: Tak apa, saya tanya. Oni ke mana Oni?
0: Oni?
1: Puteri Oni.
0: Puteri Oni. Puteri Auni.
1: Auni. Pemana dia?
0: Dia dah bertukar dah.
1: Sebab tu lama tak ada pun.
0: Yelah kan. Okey.
1: Mungkin tukar dengan Eri ke?
0: Apa tu?
1: Tukar dengan apa-apa air.
0: Ya kok rasanya.
1: Okey. Tak ada apalah, mana-mana pun.
0: Mana-mana pun.
1: Sama je belaka.
0: Salam kita untuk siapa ni Kak Ma?
1: Pertama untuk itulah, balik sikit lagi hati-hati. Lepas tu Kimi Batu Rakit.
0: Ya.
1: Kak Noh Dungun. Kak Lisa Kapenyo. Maglum Keraja. Abang Zai kan ada dekat Penang. Terima kasih Abang Zai telefon tadi.
0: Ya.
1: Lepas tu semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat berasa.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Lagi kita ada ni siapa ni, Zimane juga nak ucapkan selamat malam ini istimewa buat Din Khairuddin. Din Khairuddin selalu ada. Oh, Syam ada semua. Cik Min sentiasa ada. Jeff Mane, Rina Kemaman dan untuk semualah yang kenal dengan Z, ucapan selamat malam. Moga bahagia selalu bersama di samping keluarga tersayang. Kita ada Kimi juga. Selamat malam untuk Awang katanya, dalam kereta ni dengan tengah FM baru balik tengok bunga api dekat drawbridge katanya. Oh, meriah macam apa ni, meriah orang macam malam merdeka. Oh, rasanya. Ucapan selamat malam ini untuk isteri Afiza, Cik Mi, Dekida, Kak Leha, Kak Zu, Kak Noh Dungun, Mok Wang, lagi Pok Mat, Kak Mah Paka, Puteri Kaima, Mekna, Mas 14 dan untuk semualah yang kenal dengan saya. Ucapan selamat malam. Okey, lagi panggilan lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Kak Leha. Ya, Kak Leha 5 yang diingati. Siapa malam ni Kak Leha? Satu. Okay.

0: Ya, bilang awang ho.
1: Dah bilang lah. Ha.
0: Lepas tu, Pak Jali ke Segiau.
1: Biar Segiau. Bonus lah. Lepas
0: tu, Kak Nyorungu. Tanah ada di mana-mana. Awang balik hati-hati pergi di jalan.
1: Ya. Terima kasih. Okey. Dengar kalian nyanyi di Makasih ha gitu. Lagi-lagi kita di Syam Buluh Gading juga ucapkan salam malam tu dan salam mesra buat Cik Mi tersayang sentiasa ada Zi sayang Rina Kemaman Mas Puluh Kimi Zi dan Mas 14 Kaleha Mokngoh Kak No di mana-mana dan untuk Awang katanya oh yang semak tu moga bahagia selalu amin. Terima kasih. Okey dengan lagu lepas ni kita sambung lagi.

0: Okey, dah 11.31 minit malam. Lagi kita nak baca ucapan daripada Zupaka. Ucapkan selamat malam. Katanya Zupaka hadir malam ini. Tak lupa juga untuk tema untuk Magna. Tak lupa juga kepada siapa ni? T Keretik, Geng Cloud, Kimi, Abang Musa, lagi Kak Agor, Zahra, Ichula Din, Khairuddin, Putri Kaima, Pop Bear, dan juga untuk siapa ni? Doraemon, Gather Pot Lee, Kak Nisu, Ikarosa, Musab, Salskati, Zapaka, dan untuk semualah. Moga-moga ceria selalu bersama dengan Awang malam ni hingga habis konti malam ni. Okey, terima kasih. Kita ada panggilan lagi. Hello. Okey, putus. Okey, tak apa. Kita ada Din Khairuddin juga. Ucapkan selamat malam untuk dan salam rindu teman tapi mesra. Zi Kasih Mane. Lagi Alisha Manis Wansa Maju, KL. Tak lupa juga untuk Kak Nisaripa, Hajah Lija, Bonda, Umi Johor, Kimi, Osman Goodbye, Pak Mat, Puteri Khaima, bahagia seandainya hijau besok mau katanya. Terima kasih untuk Din juga. Okey, panggilan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pantung.
1: Kat sini.
0: Ah, tahu. Sanjong-jong.
1: Kena suara.
0: Okey dah, kaki okey dah.
1: Kaki gitulah je.
0: Boleh lah.
1: Masih pakai besi lagi.
0: Oh, iya ke? Kuatlah dia lagi lepas ni. Kuatlah dia lagi lepas ni pasal pakai besi. Macam The Sick Million Dollar Man. Ha, tu dia. Boleh dapat bagolah kita. Ha. Okey, gura aje.
1: Nak balik mata kan dua
0: petang. Sakitnya lah. Tapi tak apa, okey. Kenapa santai sambil-sambil dengan tengah FM ya?
1: Okey,
0: dok jual madu lah kita.
1: Madu dah je.
0: Okey, ucapan untuk apa dia untuk ucapan untuk malam ni? Ha.
1: Okey, ucapan buat semua yang mengenali Kak Ani Teremong. Terima kasih atas doa-doa kalian. Juga buat Icho, selamat malam. Buat Ananda, terima kasih. Sentiasa ada tika susah dan senang. Okey, jom.
0: Waalaikumsalam. Mungkin cepat sembuh ya.
1: InsyaAllah.
0: Amin. Okey, kita ada lagi Cik Mi. Cik Mi Masjid Haji Kadir katanya. Cik Mi, selamat malam. Selamat menghabiskan tugas sebentar saja lagi. Ya, Cik Mi sentiasa ada ni. Ucapkan selamat hari lahir untuk adikku sayang. Oh, Syam. Ada sokmo. Hari lahir Syam ke? Syam telefonlah kita. Kita nak nyanyi ni. Kita nak nyanyi ucapkan selamat hari lahir kepada Syam ni. Rugi ni. Tak lupa juga untuk katanya, moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditemukan jodoh wanita soleha. Dengar tu Syam. Jadi adik yang baik katanya. Okey, tak lupa juga untuk siapa Kimi, lagi Abang Fadi rindu selalu Mok Ngo sayang, Kak Leha sayang, Kak No Dungun, di mana-mana. Zi sayang mana? Zi dan juga Mas 14, Rina Kemaman, Tema, Suria Pagi, untuk semua sahabat-sahabat Tunggan FM. Moga ceria selalu. Untuk Awang, balik nanti, hati-hati. Terima kasih. Satu lagi panggilan. Dengar lagu ni. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum Awang. Selamat malam.
0: Salam. Ya? Yeah.
2: Ya, yeah, nak... Nak minta lagu leh.
0: Tak payahlah minta-minta lagu. Kita tak bagi. Kita tak jual malam ni.
2: Nak utang lagu, sir.
0: Kita dah susun dah lagu. Nak nyanyi boleh?
2: Eh, tak nak nyanyi. Dah anda.
0: Glora lah, glora.
2: Tak ada orang dengar glora.
0: Glora peruk-peruk. Okey, ucapan untuk yang diingati. Lima yang diingati, silakan.
2: Okeylah, terlebih dulu buat Awang kat kuali tu. Selamat mabikkan tugas, balik KG. Hati-hati, jangan pandang belakang.
0: Nak pandang. Kena tengok juga cermin belakang. Kena gustang.
2: Sebab tu buat suami sayang di Cik Payung ni untuk hidup-hidup lagi. Tak
0: tengah. Ya.
2: Keluarga pulut dia dah, sudah makan tu dah ni. Ketika mak.
0: Oh, ingat bahan durian tadi. Ha, okay.
2: Ha, lepas tu buat cik ni. Buat sambal tadi. Happy birthday. Buat kimia tu rakit. Buat ayam long glider. Buat Tihma dah buat semua-semua lah. Sedang mata dengar awak malam ni dengan Cik Abang. Semua selamat malam. Semoga kalian ceria-ceria selalu nak ni.
0: Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Okey, ujung-ujung kita ni, kita ada ni siapa ni? Kita ada Osman Gubai juga nak ucapkan salam malam, selamat malam pada Haji Halijah, Rufiah Ahmad, Abang Fazil. Lagi Din Karudin, Putih Kaima, Din Kidaf. Lagi Linda Sarawak. Lagi kita ada Pak Mat Besut, Mas Pulum, Mas 14, Zul Alif, Wawa, dan untuk semualah. Untuk awang nanti pandu slow katanya. Pandu slow. Okey, terima kasih untuk siapa ni, Osman Goodbye kita ya. Okey, kita ada Sumarang juga ucapkan selamat malam ini untuk semua katanya. Okey, terima kasih di ujung pertemuan kita untuk malam ini. Kita ada nota suara. Nota suara daripada siapa ni? Mas Pulo.
1: Selamat malam ni. Assalamualaikum baju.
0: Salam ya.
1: Salam buat Abang Bandi yang tinggal ke masa dulu. Mengucapkan selamat malam yang dirindui selalu sok mata. Ada dekat Pulau Pinang sekarang ni.

esok sama dengan Kak Cik dalam GGOK Guana Gamok Orang Kita. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang bersembang-sembang dekat apa kata di TikTok kita ni, semuanya meriah malam ini. Terima kasih yang tap-tap screen, yang bagi gigi, terima kasih banyak-banyak. Moga-moga anda dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik, dijauhkan segala musibah dan dimudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin. Gitulah, kita harap-harapkan semoga doa-doa yang baik pada rakan-rakan kita. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di Bilik MCR di Terengganu FM ni, Yusof Sobri dan juga Syura. Kalau tak ada diorang ni, rancangan kita ni ataupun siaran kita ni tak berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di semua di stesen-stesen pemacar kita di negeri Terengganu kita. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, insyaAllah pertemuan kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat tidur. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga peribadi. InsyaAllah masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini sambil bersantai juga sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia inspirasi Tamin Sari. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5, manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, frekuensi 89.7 di Balin Kedah, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3, dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati, dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM sentiasa di hati.

0: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
1: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
2: Maksudnya
0: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Semestinya hanya di TV OK.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Dan jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjorai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di

0: Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Jangan risau, saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadi hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan rehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio National FM, sentiasa di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semangkan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03 8892 7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan. Dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap

masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa

0: kecil secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan National FM pada waktu ini, terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja, dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook National FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaafar yang berada di Sarawak dengan ucapannya, selamat pagi kepada semua pendengar setia National FM. Assalamualaikum dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan, Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Dia tunjukkan buat semua rakan-rakan pendengar, salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizad yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dengan ucapannya sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan National FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook National FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati, anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Metali Cintaku. National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai mentor.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

0: Dia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Section 7 Shah Alam. Saya mengajarlah Section 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Bosa, ya Allah. Section 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Bosa, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya, Ustaz, kita pergi minum, Ustaz, lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa? Tak ada, Ustaz, saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak boleh rumah. Afzal, berkelahi dengan rumah lah, Ustaz. Habis Datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Ha, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap, Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000, usaha pula. Eh, tak cukup pula, buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Alah, satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu, okey lah, tak ada salah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Ha, dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Tak. Betul. Walaupun hadis, betul lah, hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum, tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap, Ustaz, saya cari Bukhari Muslim. Nah, buka Riyadatul Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kang Ustaz cakap mabuk ketum kang marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil mukabil. Mukabil tu lawan. Taat tadi satu part. Berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya. Orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Mudah sebutlah. Orang yang kuang hajar dengan mak ayah ni. Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat, dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okey? Tapi sampai sekarang ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya, orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir, macam mana? Apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Along kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata, anak nombor 3 pula. Saya outstation ni. Tunggu. Tiga golongan, kata Nabi. Tiga akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup, sempit. Lagi cari, lagi cari, manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit. Minggu depan pula, Allah, kereta accident pula. Minggu satu lagi pula, Allah, oh rumah pula demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah ustaz, saya okey duit ustaz. Saya jutawan ustaz. Saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelahi anak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakap lah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita, jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan mukabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala balas akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah ustaz, saya sekarang, alhamdulillah ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu, fahamnya. Nak gambarkan, orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jauh Arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah dia buat apa perkara. Allah, kadang-kadang kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham. 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Nah, aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelangkabut, balik kelangkabut, dekat ofis tak kena, bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik, tengok balik. Okay, tadi rezeki sempit. Macam ustaz kata rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, ustaz dah sebut dah. Nah, pergi sini oce, nampak tenang lah, masuk gambar Facebook lah itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iaitulah, seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok-elok ni. Orang lelaki ni dengar elok-elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Nah, saya tanya dia tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je ustaz. Nah, saya awak ke, anak entah ke, ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan. Ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia, saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia ustaz kalau buat apa-apa, sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh rezeki betul lah kata. Nah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Nah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati tanya PA dia. Tak tahulah ustaz, ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap nana, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk

sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya, pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah, tetapi hidup harus diteruskan, lakukan dengan terbaik, dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, juga Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua sembahyang yang masuk dalam satu peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermanfaat untuk membawa tuan sembahyang dia masuk dalam syurga. Apa dia? Kata Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man salla bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang sembahyang solat bardain, apa dia sembahyang solat bardain, solat subuh dan solat asar, maka ia akan masuk syurga. Jadi ada satu lagi hadis juga yang menekankan tentang perkara tersebut, la yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Tidak akan masuk neraka seorang yang sembahyang sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, yakni solat subuh dan solat asar. Jadi dua-dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ada yang pertama, keutamaan sembahyang subuh dan sembahyang asar, masuk syurga siapa yang sembahyang kedua-duanya. Yang kedua, siapa sembahyang subuh dan solat asar tidak akan masuk neraka. Jadi kedua-dua ini sangat-sangat saling berkait rapat antara satu dengan yang lain. Sidang pendengar, dua solat ini, solat subuh dan solat asar ini, kalau kita tengok perhati elok-elok, kalau pergi masjid adalah antara sembahyang yang tidak ramai orang datang. Yang pertama sembahyang subuh. Satu kampung, dalam kampung itu ada lebih kurang 200-300 penduduk contohnya. Apabila sembahyang subuh, dia tidak akan sampai satu sok gitu tengok kampung lah. Begitu juga dengan sembahyang asar. Tetapi bila sembahyang maghrib, isyak, barulah ramai. Begitu juga sembahyang zuhur, sangat tepat ramai. Kalau di Masjidil Haram sendiri, maknanya kalau sembahyang subuh dan solat asar ini, kalau khususnya solat asar ini, kurang sikit orang ni. Jadi, padahal Nabi SAW menyatakan bahawa dengan dua sembahyang ini, yakni subuh dan asar, yang pertama masuk syurga, yang kedua terhindar diri daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah semata-mata dua sembahyang ini saja yang perlu kita buat untuk masuk syurga, tetapi maknanya untuk mendapatkan jaminan ataupun bonus jaminan bahawa kita peluang untuk masuk syurga dan terhindar daripada api neraka itu adalah besar, adalah melalui dua sembahyang ini. Di samping sembahyang-sembahyang lain pun kita buat. Kalau kita sembahyang dua saja ini dan tidak sembahyang yang lain, maka sama saja, tidak akan dapat melindungi kita daripada neraka dan tak dapat memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita melihat bahawa ada satu lagi hadis berkenaan dengan sembahyang subuh, yakni apabila seorang sembahyang subuh, maka ia adalah dalam tanggungan Allah, fahuwa fi zimmatillah. Fanzur ya ibn Adam la tulubannaka Allahu min zimmatihi bi syai'. Perhatikanlah keselamatan dirinya dan lain-lain, wahai anak Adam, manusia, janganlah sampai Allah itu menuntut kepadamu sesuatu daripada tanggungannya. Maka kalau kita mengutamakan sembahyang subuh ini, Allah akan memberi jaminan ke atas kita, Allah menanggung kita sehingga kita tidak dituntut oleh Allah tanggungan-tanggungan kita, insya-Allah taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan

0: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah. Di pagi-pagi hari dia dah belaga dah ni.
1: Itulah pasal accidentnya biasa.
0: Tak apalah. Tapi apa pun accident kata-kata tu ada yang memperumpamakan ada yang akan hadir ataupun kita akan jumpa. Kan?
1: Ya, yeah, itulah kan.
0: Ada orang nak datang jumpa kita, kita nak jumpa. Saya rasa macam tak selesa lah.
1: Itulah pasal. Okeylah, mungkinlah. Tak apa, kita ajar tengok dulu macam mana keadaannya.
0: Barulah kita rasa macam okey, tak apa. Mm-mm. Hari yang kedua gandingan CD bersama-sama dengan AI pagi ni.
1: Ya, yeah, di hari yang ketujuh kita, di bulan yang ketujuh.
0: Ya. Yeah.
1: Hari Selasa hari ni.
0: Dan kami bergelar sebagai Team 10.
1: Team 10. Ada maksud di sebaliknya tu. Okeylah. Dan untuk pagi ni macam biasalah kita mengharapkan kebahagiaan, ketenangan, kelapangan, apa sahaja urusannya. Dan juga harap terus saja bertemankan di Terengganu FM untuk buka tirai pagi ni 4 jam untuk kita temani macam-macam benda, macam-macam perkara. Dan kalau diintai tengok banyaklah cerita-ceritanya. Di sebalik cerita tu ada asbabnya.
0: Ada asbabnya. Jadi insyaAllah selepas ini nanti kita nak kongsikan juga ada sesuatu yang disampaikan oleh Mufti Negeri Terengganu. Sebenarnya kita nak bawakan dalam Terengganu sana sini. Semuanya selepas ini, ceria pagi
1: Terengganu FM, mesra ceria.

0: Ya, Terengganu sana sini pada pagi ni. Sebelum kita nak kongsikan untuk cabutan bertuah pada waktu ni.
1: Cabutan bertuah?
0: Ya.
1: Di pagi hari?
0: Di pagi hari kita nak umumkan ni, Ayi.
1: Ada hadiah ke?
0: Ada hadiah eh? Hadiah dia. Sebuah... sebuah... ke ni
1: apa?
0: Sebuah rumah. Okey, tanya kepada nombor 56387432286.
1: Panjang sangat nombor tu.
0: Ada ke?
1: Kejap, ada.
0: Ada.
1: Tak ada orang angkat lah bang.
0: Eh, tadi tu bukan nombor telefon tadi tu. Cabutan bertuah. Okey, tapi cerita pasal cabutan bertuah ni memang dah tahu dah. Semua dah tahu konsep dia macam mana. Dan ini sesuatu yang kita nak tinggalkan kepada anda supaya kita renung sama-sama. Ia tidak menjadikan sebagai asbab untuk kita melaksanakan atau melakukan kesilapan dan juga kesalahan yang di dalam di bawah agama kita dan mematuhi syariat. Ceritanya tu macam mana,
1: Cerita yang macam yang kita sedia maklum yang dikongsikan oleh Mufti Terengganu sendiri, Profesor Dr. Syed Hazul Latfi Syed Omar, di mana nasihat dia lah untuk kita supaya lebih berhati-hati untuk sertai program cabutan bertuah kerana ia boleh jadi haram sekiranya ada unsur-unsur perjudian, penipuan dan juga eksploitasi pengguna.
0: Jadi dia perlu diambil ataupun Mufti Terengganu, Syed Busamah, Profesor Dr. Syed Hazrul Latfi Syed Omar ni, dia katanya hukum menyertai cabutan bertuah dia bukan diharamkan secara mutlak.
1: Kena faham situ.
0: Sebaliknya, dia bergantung kepada kaedah pelaksanaannya yang mesti mematuhi prinsip syariah. Syariah ni apa yang kita nak kena patuhnya? Jadi, bebas daripada apa ni? Unsur perjudian ni.
1: Satu. Yang kedua, ketidakpastian yang melampau gharar. Lepas tu ada unsur-unsur macam penipuan, eksploitasi pengguna serta pengambilan harta secara batil.
0: Contohnya contohnya macam jika penyertaan memerlukan peserta ni untuk bayar yuran tambahan. Kalau kau nak masuk cabutan bertuah kena bayar ni. Ada sedikit amount yang kena masuk ni. Kena bayar extra charge. Charge tersembunyi. Lama tak dengar kan.
1: Charge tersembunyi.
0: Okey, lepas tu talian. Macam apa dia?
1: Macam talian
0: ya. Okey, macam satu lagi ni, membeli kupon khas. Kena beli kupon khas ni untuk masuk cabutan bertuah. Tak boleh.
1: Ataupun tanggung kos tertentu semata-mata untuk melayakkan diri memenangi hadiah, maka ia berpotensi ada unsur-unsur perjudian yang diharamkan.
0: Jadi beliau turut menjelaskan sebenarnya perkara ni sama pernah berlaku sekiranya harga sesuatu produk tu juga dinaikkan secara tidak munasabah bagi membiayai hadiah yang ditawarkan kepada peserta.
1: Dia mudah je. Contoh. Kalau barang tu memang harga RM10, yang ditawarkan RM10 tapi anda akan dapat untuk sertai cabutan bertuah, tak ada masalah sebab memang harga asal.
0: Memang harga dia macam tu.
1: Tapi kalau contoh, kalau nak yang cabutan bertuah anda kena beli dengan harga sekian-sekian. Tiba-tiba harga jadi lain. Itu ada unsur-unsurnya. Mungkin kita akan terkeliru tau, tapi nak faham macam mana. Tapi jangan risau. Jangan risau. Segala persoalannya kalau ada kekeliruan di Terengganu FM, kita boleh bersama dengan Ustaz Abdul Halim.
0: Boleh tanya juga. Jadi sebagai panduan juga, Jabatan Mufti Negeri Terengganu ada merujuk kepada garis panduan berasaskan hadiah. Ini yang diperakukan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan kali ke-84. Ini untuk membantu masyarakat memahami pelaksanaan cabutan bertuah yang menepati syariat.
1: Tak ada masalah kita nak tarik pelanggan, tak ada masalah kita pun rasa nak menikmati hadiah sesuatu, tapi bila unsur-unsurnya betul-betul tidak ada eksploitasi ataupun memberi kepuasan hati kepada dua-dua pihak. Penjaga pun puas hati, kita pelanggan pun puas hati.
0: Okey, jadi lepas ni kita nak ambil seorang lah pemanggil bertuah hari.
1: Kejap nanti.
0: Ceria pagi
1: Terengganu FM, mesra ceria.
2: Terengganu
3: sana sini.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
4: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
2: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Ya, layan dengan Terengganu FM, gabungan CD dan juga AI untuk waktu sekarang ini.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi apa pun saya rasa sangat bertuah dan banggalah. Apabila kita Sepanyol menang semalam.
0: Aduh. Yang menang rasa gembira.
1: Yalah.
0: Yang kecundang mungkin akan hadir rasa kecewa, tapi
1: saya tunggu juga. Kenapa? Ada yang sebenarnya bertaruh dengan saya. Tak ada bertaruh apa-apa.
0: Okey.
1: Tapi nak mempertaruhkan pasukan masing-masing lah. Kita memang Sepanyol.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba dia masuk dan baca berita semalam.
0: Okey.
1: Dia bagi tahu Portugal menang.
0: Okey.
1: Saya tunggu dia nanti. Kalau dia ada lah.
0: Oh, ni pakar lain ni.
1: Pakar lain eh?
0: Pakar lain ni.
1: Oh, itu kita panggil pakar lain.
0: Okey.
1: Okey, kita ambil panggil yang bertuah pada pagi ni.
0: Ya, di talian kita, di line kita tengah waktu sekarang ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, Sepanyol ke apa?
2: Saya Spain
1: lah.
0: Tiba-tiba
1: La Roja, La Roja, La Roja.
2: CD ni Spain menang, suka Spain. Sebelum ni saya suka lain.
1: Tolong sikit. Saya memang cuma warga negara je. Saya bukan Spain.
0: Itulah.
2: Jadi dia tak sehalu lah dengan dinda dia.
1: Dah dinda pun dah beli baju Spain dah.
0: Terus campak baju.
1: Tak ada. Dia dah bertukar lah. Dia sudah bertukar.
2: Sihat orang berdua.
0: Alhamdulillah sihat. Ini Ayu eh?
1: Ayu.
2: Yes,
1: Ayu
2: paling hebat. Tak dengar yang hebat lah di pagi hari ni. Menceriakan hari kami ni.
0: Ayu pun singgah cerikan suasana juga.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Lagu-lagu pun power.

0: Sebab saya beli dia 3 hari sekali.
1: Faham. Baik.
2: Itu keperluan.
1: Okey, kita nak bagi ucapan ni.
2: Sila.
1: Bagilah ucapan ni you sekali. Pagi ni.
0: Ucapan ni untuk anda berdua lah, senantiasa menceriakan hari-hari kami pendengar-pendengar di dengan FM.
1: InsyaAllah.
0: Buat keluarga saya kat rumah ni, family saya, mak saya, suami saya, semua keluarga mentua saya, dan juga untuk rakan-rakan pendengar lah di seluruh negeri Terengganu, dari Besut sampai ke Mamandai, yang mendengarkan daripada luar, yang mendengarkan melalui RTM Klik. Semoga semuanya sihat-sihat belaka yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Sidi Isa dan Ayi dikonti. Selamat berkonti.
1: Baik, terima kasih Ayu.
2: Terima kasih. Itu dia, dan kejap nanti akan kita kongsikan semasa luar negara. Dengarkan dulu Siti Sara dengan Zaid ini. Menari denganku di Terengganu FM.
1: Wow, mesra ceria.
2: Pastinya.

0: habis.
1: Semasa luar negara.
2: Semasa luar negara, pagi ni, kalau anda yang nak ikuti kami menerusi RTM Klik, boleh muat turun aplikasi RTM Klik sekarang.

0: Sekarang sebab apa tempoh perlawanan ataupun Piala Dunia FIFA ni kepada sekarang ni 16 pasukan.
1: 16 pasukan untuk pusingan 16 terbaik.
0: Jadi saya tak fikir yang lain. Spanyol dah ke suku akhir.
1: Tak fikir yang lain.
0: Saya tak fikir yang lain.
1: Mentang-mentang lah.
0: Kita nampak sekarang ni credibility pemain-pemain Xavi semua yang ada kan, Rodri semua tu memang diberikan satu ancaman lah kepada pasukan-pasukan lain.
1: Tapi perjalanan tu masih jauh lagi. Sebab
0: jauh ke?
1: Bukanlah, maksud separuh perjalanan. Suku akhir, separuh akhir dan akhir.
0: Yelah,
1: macam-macam boleh jadi.
0: Yelah, tiga step lagi.
1: Tiga step. Tapi kadang-kadang step yang hujung tu tiba-tiba kalau nak ditakdirkan tak menjadi, tak menjadi juga.
0: Awak macam nak saya gaduh dengan saya ni?
1: Tak cari gaduh ni. Cuma kita meletakkan ruang untuk pasukan-pasukan lain juga. Jangan pandai inting.
0: Tak apalah.
1: Berada di zone selesa. Takut nanti sengsara.
0: Takut nanti sengsara. Sengsara menyuruh apa? Masuk dalam gua.
1: Menyuruh MC berhari-hari tak keluarnya.
0: Betul lah. Okey, ceritanya bukan tentang bola, tetapi sekarang ni masih lagi panas dah untuk FIFA Piala Dunia sekarang ini. Situasi yang kita nak kongsikan ini berkenaan dengan berdepan akan hujan lebat berterusan juga di Thailand, iaitu di Bangkok.
1: Dan juga di mana Thailand bersiap sedialah untuk berdepan dengan hujan lebat, banjir kilat juga limpahan air hutan serta banjir kilat di bandar beberapa wilayah bermula 5 lagi sehingga 9 Julai ini, dengan wilayah Boeng Kan dan juga Chiang Mai diletakkan di bawah pengawasan khas berikutan taburan hujan terkumpul yang tinggi.
0: Jadi Pusat Data Hidroinformatik Kebangsaan daripada Institute for Informatik Hidro memberi amaran semalam bahawa ada hujan berterusan. Ini dijangka akan menjejaskan wilayah timur, utara iaitu timur laut, timur tengah, timur dan tengah, selain kawasan pantai barat serta selatan juga di ibu negara Bangkok. Dan wilayah sekitarnya jugalah.
1: Dan juga pasti wilayah yang ditumpuan juga adalah wilayah Chiang Mai dan juga Boeng Kan sebagai kawasan pemantauan khas bagi tempoh 48 jam berikutan risiko banjir yang tinggi. Dan namanya itu ia merangkumilah sub daerah Nong Leong di daerah Boeng Kan selepas tesis pemantauan di kawasan berkenaan merekodkan taburan hujan terkumpul sebanyak 125.2 mm dalam tempoh 48 jam. Tinggi tu.
0: Baik, jadi itu yang kita kongsikan pada pagi ini untuk semasa luar negara.
1: Terus saja bersama di Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Semasa luar negara. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Cerita pagi Terengganu FM pada pagi ni, alhamdulillah, dan meledaknya satu gol itu.
1: Lain macam auranya kan. Walaupun mata tu nampak sangat menunggu bola malamnya. Nasib baik datang.
0: Menunggu bola tiba-tiba apa? Tersedar, tertidur. Adalah sekejap je tengok.
1: Ini bola tengok CD.
0: CD
1: tengok bola ni.
0: Saya rasa lebih kurang banyak tidurlah daripada tengok.
1: Tapi mencuba
0: tak, sebab kepala ni mikir nak konti pagi ni. Kalau tak dah layan betul-betul dah kan. Dekat kedai dah. Dia sedap tengok kat kedai lagi kan.
1: Okey, tapi tak apalah kan. Yang penting pasukan pilihannya menang. Cuma yang kecundang itu adat perlawanan. Ya, paling utama sekali untuk Piala Dunia untuk 2026 ini, aksi masih lagi untuk pasukan-pasukan lain untuk cuba tempatkan mereka berada di peringkat suku akhir, dan juga perlawanan yang akan menyusul antara Amerika Syarikat menentang Belgium dalam pertandingan nanti.
0: Jadi yang itulah yang akan menjadi saingan ataupun perlawanan di peringkat suku akhir, okay, yang akan menentang Spanyol. Jadi menang je nanti antara Belgium dan juga Amerika Syarikat akan bertemu dengan Spanyol.
1: Okay. Yang dah mengesahkan tiket Maghribi lawan Perancis, Norway akan bertemu dengan England. Dan juga kita nantikanlah lawan Spanyolnya siapa.
0: Okay, tapi itulah, terima kasih pada pasukan Cristiano Ronaldo yang telah pun tunjukkan aksi yang bagus.
1: Tak kan? Nak dikira jadinya 1-0 je.
0: 1-0.
1: Tapi 1-0 itu yang membezakan sama ada mereka marah ataupun tidak.
0: Tapi memang betul lah juga, sebab Mikel Oyarzabal ni banyak sisihkan peluang terbaik Spanyol sebenarnya. Dia rembat ke tepi gawang kan, lepas antaran. Kalau kita tengok antaran dia cukup kemas daripada Dani Olmo. Lepas tu nak kata macam mana, dah penjaga gol Diogo Costa ni, dia cemerlang menepis percubaan daripada ada satu dia sepakan daripada Alex Baena. Oh, memang terbaik lah.
1: Okey. Itulah dia antara aksi-aksinya yang dah pun berlangsung.
0: Kita tengok nanti.
1: Boleh berjaga.
0: Boleh kan? Kita tak ada masalah. Tak apalah. Buruh hantu.
1: Kita layan dulu lagu bola ni dulu daripada Nur Amira Syairah. Lepas itu paparan utama akan kita kongsikan kejap nanti.
0: Selamat pagi.
1: Pasti mesra ceria.

0: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Dari dalam paparan utama akhbar pada pagi ini, kita nak kongsikan kepada anda menerusi akhbar dalam talian. Kita mulakan dengan AI.
2: Okey, untuk ruangan nasionalnya, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma memperkukuhkan ekosistem pemasaran digital sektor agro makanan negara menerusi penganjuran seminar Agro Malaysia 2026, di mana dia libat urus untuk platform agrobolong.com, di mana ini melibatkan peniaga-peniaga secara dalam talian hampir dekat 1,000 untuk 438 pengguna berdaftar dan hampir 1,000 pengguna aktif yang terlibat untuk program ini dan juga berdaftar untuk laman sesawang ini dan juga seterusnya, di mana ini seterusnya Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan untuk menawarkan jawatan tetap kepada semua pegawai perubatan siswazah sebaik sahaja mereka menamatkan latihan siswazah menjelang 2028. Ini yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dan juga seterusnya, Indonesia Singapura perkukuhkan komitmen untuk lindungi Selat Melaka. Dan sedikit untuk perkembangan Piala Dunia, ini tentang Haaland sifatkan perjalanan Norway di Piala Dunia sebagai mimpi, di mana bintang Norway Erling Haaland tidak dapat menahan emosi selepas menjaringkan 2 gol untuk membantu negaranya menewaskan juara dunia 5 kali Brazil 2-1 sekaligus marah kesukaan akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah. Itu dia. Dan juga satu lagi, Venezuela rayu bantuan Malaysia bagi pemulihan pasca gempa bumi. Itu dapat saya kongsikan untuk paparannya. Dan mungkin di belah sini.
1: Ya, di belah saya. Okey, kita nak kongsikan. Ini antara yang dimuatkan menerusi paparan utama, 24,751 pengundi awal PRN Johor tunai tanggungjawab hari ini. Dan menerusi sisipan kes ini, wanita didenda RM500 laku kekerasan jenayah ke atas Sultan Perak. Dan anak
2: macam
1: saya
2: macam
1: bukan
2: macam Twitter.
1: Anak saya bukan sasaran dan dia cuma tak sempat lari. Ini menerusi bapa pelajar yang ditikam. Dan kita alih untuk aksi sukan. Pastinya tindakan Neymar ejek penjaga gol Norway makan diri. Ada satu rakaman yang memang dirakam.
2: Tak pasal-pasal.
1: Kenapa pandang pun jadi isu. Itu lagi dalam sisipan cerita bola lagi ni. Dan Mourinho kuburkan impian Piala Dunia Ronaldo. Kita beralih untuk dalam reka rentas dunia. Ini Asia. Ini wilayah Mumbai terjejas teruk akibat banjir. Banyak nyawa terkorban. Iraq rampas $20 juta disembunyikan dalam botol air siasatan kes rasuah. Dan Mumbai dibadai hujan lebat, 6 maut. Dan kita terus ikuti dalam cerita tentang artis pada pagi ini. Semoga ada majlis filem konspirasi ditayang semula. Ini menerusi Dato' Adi Putra. Raja Atik tak putus asa cari rezeki berlakon. Dan Masya Allah, Padu Alif Satar berjaya penuhkan Masjid Seri Sendayan.
2: Itu dapat kongsikan untuk sudutan-sudutan daripada paparan utama akhbar secara dalam taliannya. Dan selepas ini kita akan sama-sama ambilkan doa untuk 7:30 paginya nanti. Tapi apa, terus saja untuk bersama di Terengganu FM, AI dan Sini bersama
1: Ceria Pagi.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Walau

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Fazuki Pagi.
1: Ya, untuk kali ini kita akan ceritakan pula bagaimana nak menangani sifat cemburu. So, yang pertama, langkah pertama untuk menangani cemburu ialah betulkan paradigma tentang cemburu. Cemburu itu tanda beriman, cemburu itu tanda kita sayang, tapi cemburu buta tanda hati yang kotor. So, kita betulkan paradigma kita tentang cemburu. Mudah-mudahan kita akan dapat menangani cemburu buta, cemburu yang tidak berasas. Ya, cemburu ala kadar, berteraskan iman, itu satu kemestian. Kalau tak cemburu langsung pun tidak beriman. Ya, okey, nombor satu. Nombor dua, untuk menangani cemburu yang tidak terbatas ialah dengan berdoa. Doa, ya Allah, jadikan aku lebih tenang, selamatkan suami aku, jangan ada ganggu gugat oleh mana-mana perempuan. Kita doa dengan penuh khusyuk, ya, dengan tawadhu. Mudah-mudahan pasangan kita terselamat, rumah tangga kita terselamat, maka kita akan dapat mengawal cemburu yang keterlaluan. Nombor dua. Nombor tiga, daripada kita cemburu kat orang lain, lebih baik kita bentuk kehebatan diri. Kita bentuk kehebatan diri kita. Kita slimkan badan kalau badan terlalu besar, ya. Kalau kita wangikan badan kalau badan kita bau, berbau, ya, busuk dan sebagainya, masam, ya, bau kerbau. So kita pakai minyak wangi. Orang lelaki ada sunnahnya pakai minyak wangi. Nabi pun suka pakai minyak wangi. So bentuk kehebatan diri, bentuk keterampilan diri, bentuk penampilan lebih cantik, lebih cemerlang, lebih sehat, lebih berwibawa. Jadi bentuk kehebatan diri, jadi kita tak perlu cemburu buta. Nombor tiga. Nombor empat, pamerkan sayang secara jelas dan berterusan untuk mengekang cemburu. Jadi kalau kita dah pamerkan sayang dengan jelas, dengan istiqamah, pasangan kita tidak perlu rasa cemburu sebab kita memang sayang kat dia dan kita pamerkan sayang. Tapi kalau orang lain kita pamer sayang, dengan pasangan kita tak pamer, maka wajar dia cemburu.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Baik. Boleh tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
2: Puan rambut bergedung kali yang kita.
3: Bergedung.
4: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
1: Kedua pagi di Terengganu FM.
3: Okey, cuba pagi dengan FM sambil-sambil tengah bersiap, tengah berdandan dan macam-macam lagi aktivitinya tu.
5: Alhamdulillah, dah siap.
3: Dia mempersiapkan antara lelaki dan wanita berbeza. Dia sama kalau ada satu minit kemudian ataupun satu jam kemudian.
5: Dalam tempoh kita berdandan ni, dia tak kira lelaki ke wanita. Dia memang akan ada satu spek dan juga scope yang berbeza. Dan macam lelaki ni, kita tak perlu nak tengok ambil masa yang terlalu lama. Jadi dia akan membezakan benda itulah. Tetapi
3: 5 minit dah settle.
5: Walaupun 5 minit settle, tetapi kita akan lihat juga terperinci. Macam wanita, dia akan pilih pada tudung dia kan. Macam lelaki ni rambut lah. Kalau tak jadi, duduk situ lah sekung 4 jam 5 jam boleh jadi lagi. Betul ke rambut?
3: Itulah sampai tahap kadang-kadang berdecung tu.
5: Berdecung.
3: Kataan kita. Nak yang tu benarnya.
5: Nak apa? Ya dek kotak lain.
3: Cakap benda macam panjang tapi panjang kita punya.
5: Ya, kita bagi muka demok kita gitu deh.
3: Okey,
5: perkataan kita adalah anda kena pindah ayat menggunakan perkataan berdecung.
3: Okey, apa pun lepas pada ni boleh kongsi-kongsilah ke talian kita ke WhatsApp kita dan juga singgahlah untuk buat ayat, bina ayat untuk pagi ni bersama dengan Ayi dan juga CD.
5: Berdecung.

0: Maknya tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
1: Ketika pagi di Terengganu FM.
2: Mana saat ni cakap benda kau panjang-panjang lengoh.
3: Lah kali panjang juga wingnya.
2: Oh itulah, hiduplah panjang sangat. Kita nak mengulik. Mengulik.
3: Mengulik
2: dia. Ah, mengulik, memanggil.
3: Manggil.
2: Menjemput.
3: Menyegu, macam-macam.
2: Menyegu.
3: Jadi silakanlah untuk kongsi, untuk buat ayat pagi ni perkataan berdecung.
2: Berdecung hari ni.
3: Ya,
2: berdecung. Jadi ayat ni kalau anda nak kongsikan 6235330 ataupun 6238330 itu talian untuk anda hubungi kami. Okey, jadi boleh ambil sekarang?
3: Ya, hello.
2: Kita dah live ke?
3: Belum lagi live ni.
2: Oh, okey. Kita ketik dulu. Kita ketik. Ketik kan?
3: Dah ketik dah.
2: Okey, dah ketik.
3: Di talian kita. Hello, assalamualaikum.
4: Hello.
2: Ya. Siapa tu?
4: Zul Sebataki.
2: Zul duduk mana Zul tu?
4: Ya.
2: Tengok minum air ke?
4: Dah, tengok dalam bilik.
2: Dalam bilik. Okey.
3: Okey. Silakan ayatnya berdecung.
2: Berdecung air. Air pula. Zul.
3: Macam mana ayat dia tu?
4: Budak tu lari berdecung, nampak boleh.
3: Lari berdecung nampak boleh.
2: Ya, dia salah ke? Zul. Ya, lesen tak ada ke?
4: Ada lesen kau.
3: Ya, budak tu kau Zul lagi tu.
2: Dia lari-lari Zo, budak tu lari-lari masuk dalam bilik Zo.
3: Okey.
2: Baik tu. Waalaikumsalam. Okay. Masuk dalam bilik tu Zo.
3: Terima kasih Zo.
2: Okey.
3: Kena dia lah pula. Lagi hello, assalamualaikum. Hello.
5: Waalaikumsalam.
2: Yeah. Cik No geliga.
5: Salah teka.
2: Kamah?
5: Bukan.
2: Lah teka lah. Okey. Minta maaf semalam saya.
5: Kak Ajil.
2: Lah ilaha illallah. Kak Ajil. Jangan buat nyamuk sorang-sorang orang gitu. Kak Ajil ni bagi saya confused lah.

0: Lagi cuda.
1: Lari cuda.
0: Lari cuda. Ha,
1: Lari cuda. Kalau lari cuda tu mana dia? Maknanya dia lari takau.
0: Dia lari dalam keadaan memang laju dik, kerana mungkin dihambat ataupun kena hambat dia gitulah. Tapi empat batu dia tu bukan empat batu kilometer lah, bukan empat batu tu, empat batu nisan.
1: Empat batu nisan je.
0: Dekat tu, dekat jelah.
1: Batu sedar diri. Dia sedar diri balik mula.
0: Balik mula.
1: Balik.
0: Okey, baik, lagi di taliannya ayat pagi ni berdecung.
1: Berdecung hari ni. Hello.
0: Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, Dr. Kai.
0: Oh, Dr. Kai. Halo,
2: Assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum. Siti Rahayu. Waalaikumsalam. Ini Mas ke?
2: Ya.
1: Yeah. Alhamdulillah.
2: Betul dah.
1: Okey, okey, betul dah tu. Okey, Mas, macam mana ni ayat kita ni?
0: Cukabo.
1: Berdecung.
2: Munizi, bila-bila aku panggil berdecung, tanggi tak ngerasa dah kat kabar, tunggu-tunggu.
1: You tinggal kau?
0: Yo.
2: Tinggal tak patak.
1: Tinggal tak patak?
2: Tinggal tak patak.
0: Tinggal lagu mana? Tinggal tak patak.
2: Tinggal tak patak ada.
1: Oh, tak patak.
0: Maksudnya macam mana tu?
1: Tak patak, aku dengar tak patak.
0: Tinggal tak patak. Aduh.
1: Dia main benda tak tak.
2: Tak tu maknanya tinggal kau panggil kau jauh.
1: Ya, ya, ya.
0: Oh, gitu maksudnya.
1: Apa-apa.
0: Belajar kita je.
1: Okey, okey, okey. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
0: Baik, ada lagi ni, ada lagi ni. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa itu?
1: Siapa itu?
3: Siti dengan Arif.
0: Mempunyai suara Kak siapa?
1: Kak Ma. Okey, Kak Ma. Kak Ma.
0: Kak Ma pula berdecung.
1: Berdecung kan ni, Kak Ma?
3: Apa yang mulai berdecung gitu mo tu takut kau mendes. Kejar ke babi kau.
0: Oh. Oh, betul tu.
1: Yelah.
0: Lakuk keselamatan.
1: Tu kalau kerja ke haiwan tu tau. Jangan lari seterik.
0: Lari kona-kona.
1: Lari kona-kona.
3: Manjak pokok.
1: Manjak pokok. Dah tempat tak ada pokok buluh.
0: Oh, iyalah. Takkan banyak api tu.
1: Dah paling tinggi pun adalah pokok tebu. No kambak gana.
0: Baik tak panjak.
3: Yelah, mana-mana pun. Lepas dia lari dah.
1: Itulah. Baik. Terima kasih, Kak Ma.
0: Okey, ini WhatsApp kita ni. Ada
1: okay, jom.
0: Kita tengok pula.
1: Kita banyak dah ni berdecung orang mari ni.
0: Tu dia. Salah. DJ berdua tu CD dengan air. Kak Abang nak terawak ayat berdecung aku lagi. Kera nak kejar.
1: Okey, Farid Ali katanya berdecung je bawa kereta. Ketik-ketik nak kecing mak. Dia biasa gitu lah. No.
0: Tak tahan. Tak tahan kata. Assalamualaikum Siti Ayi. Daripada Cik Mi katanya. Berdecung lagi kena kejar bewok.
1: Okay. Yati pada meeting pula. Ia kabur gini. Lajunya bawa bersikap. Berdecung siapa.
0: Itu bahagian gatih tu. Kayu. Baik. Cik Noh Geliga kata. Kata nak ayat dia berdecung air lari. Takut. Orang berdecung air lari. Takutkan anjing.
1: Air ya?
0: Air ya. Dia kata saya lagi.
1: Biasanya doh air dia bekeng. Dia buat gitu kau. Anjing lari.
0: Siapa kalau senyap? Sebab dia petua kalau dengan makhluk tu kita jangan lari.
1: Jangan lari. Maksudnya kita kejar dia, tak ni?
0: Jangan kejar dia.
1: Jangan kejar dia.
0: Agresif sangat tu.
1: Maknanya macam mana?
0: Kita jalan buat tak tahu ke?
1: Buat tak tahu je. Maknanya kita buat tahu je.
0: Dia sebab kalau benda tu, benda ni kalau dia makin lari, dia makin kejar kita. Tu petua lah.
1: Petua dia lah.
0: Saya pernah buat tu.
1: Jadi kita jalan buat tak tahu je.
0: Jalan buat tak tahu. Takkan ni Tuhan bagi selamat lagi lah. Esok dah lah. Selamat
1: kata. Debor tak?
0: Kenaling. Takkah.
1: Takut bila dia buat dosa senyak gitu.
0: Dok kita.
1: Pitang. Dok.
0: Kalau pitang apa. Okey, Abang J kita ni nak gimana pak maknya berdecung depan rumah hamba panggil dok dengar rumah dia cari tu. Rumah cari tu.
1: Kena carilah tu. Okey, Cik Mi masih adik-adik dia katanya ding decung lagi kena kejar bewok.
0: Okey, dia. Okay, baik.
1: Terima kasih DJ berdua yang kacak dan ceria tu.
0: Terima kasih lah.
1: Terima kasih kembali.
0: Mimi HMZ katanya, dengar kata orang nak pergi candak berdecung lalu. Berdecung lalu je mari. Dok dandang.
1: Berdecung lalu je mari. Kalau orang nak pergi candak.
0: Oh, Mimi nak berdoa tu.
1: Tu kata. Ada berapa dok ajak kita tau.
0: Itulah masa. Okey, Zopaka ni.
1: Zopaka. Zopaka.

0: Zoo Parker.
1: Ha.
0: Zoo Parker.
1: Zoo kebakar kabur. Awe dengar ada cabut jabut tambah tuah berdecung nyapa kat gi.
0: Awe dengar. Ada.
1: Ha. Baca pun salah.
0: Ha. Dah betul dah tu.
1: Betul dah.
0: Ha, dah salah mana? Iglecah,
1: glecah. Ha, glencos.
0: Glencos je.
1: Okey, ada okay.
0: Suria pagi ada. Sini okay. Decung lagi. Takutang kena kejar IT answer.
1: Oh. Ah, hot ni
0: kena lagi ke tunggu ye?
1: Hot ni ambo dah ajeng ye.
0: Dah ajeng.
1: Dah ajeng.
0: Ambo pernah tunggu.
1: Aha. Lepas tu
0: lekat sudu kaki kiamat.
1: Paru ada siapa hari ni?
0: Ada ke hari ni?
1: Oh,
0: masa tu usia saya lebih kurang dalam umur 4 tahun. Lepas tu diorang kata kalau kena kejar anjing, betul lah cari kabut tu. Jangan lari. Answer tu mari kejar saya. Saya buat macam ke anjing kawan tu. lekat paruh dia ke kaki apa ni?
1: Aduh, hai.
0: Mula-mula yang bunyi ang. Ha, lepas tu mari dekat, dia letak ke sudu dia tu. Uh-huh. Gigit kaki dia tu. Bunyi juga tapi dok butih lah.
1: Aduh. Macam-macam lah sini.
0: Aduh, okay.
1: Baik, okay. Lagi di taliannya mungkin sempat untuk pagi ni.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, yeah. Siapa tu?
2: Tehma ni.
0: Tehma. Tehma, ayah decung Tehma.
1: Ya.
2: Decung yang tinggal ke kita. Seorang-seorang terkedek-kedek.
1: Ni siapa yang tinggal? Bapa kena tinggal ni? Lari slow sangat ke?
2: Bunyi macam benda dah tahu lah. Lari tak, pada kita lagi.
0: Takut bunyi apa tu Tehma?
2: Bunyi macam gitu tu lah. Benda-benda gitu tu. Jadi dia takut.
1: Bunyi daripada alam mistik tu.
2: Oh, gitulah kot.
1: Dia
2: tinggal kita lah.
0: Buka pot bong ke?
2: Ya,
0: katnya. Oi. Okey. Tak apalah, lari lah dulu, Tehma.
2: Ya. Okay. Jangan jadi benda-benda kan?
0: Ya. Hot tu kena lari lah.
1: Selamatkan diri dulu.
0: Dia bukan anjing tu.
2: Okey.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia yang dapat kita kongsikan. Satu lagi.
0: Ada orang kata ni lah, mustika pula. Bukan.
1: Mustika.
0: Mustika.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Roh ni nak?
3: Kak Roh lah ni.
0: Okey,
1: Kak Roh lah, ke mana ayat itu?
3: Ayat dia gini. Tamu tu baru membawa decung, tinggal lah pasu.
1: Kena tinggal juga.
3: Dia naik motor baru. Hari apa decung apa tinggal
0: gitu. Apa yang jadi gitu apa yang jadi belagak gitu?
1: Yelah, sebab motor baru.
0: Tinggal, apa yang tinggal ke Kak Roh?
3: Dia tinggal dah, dia nak pergi cepat-cepat.
0: Kita
3: dah
0: terlambat. Oh, iyalah. Tak apalah, maknanya tak apalah. Kak Ros ni lah, ngaku salah lah.
1: Iyalah. Okay. Mudahnya.
0: Terima kasih Kak Ros.
1: Okay.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.
0: Hebatnya peringkat-peringkat kita ni.
1: Ya.
0: Walaupun dibuat ayat ni, kita nampak walaupun dia buat sekadar ayat,
1: okay.
0: Tapi bila kita tanya tu, dia boleh mendalami dan juga menceritakan. Itu bagusnya. Hebatnya pendengar kita ni.
1: Dia ada storytelling pula.
0: Storytelling. Maksudnya imaginasi dia kuat. Dia boleh fahamkan kita pula dengan situasi dia tu.
1: Okey lah, apa pun kita bagi tepukan. Dan selepas ini akan kita ikuti untuk Bulletin Pagi Terengganu FM.
0: Okey.
1: Dan banyak lagi kita nak bersama di jam yang ketiga bersama AI dan juga CD pagi ni.
0: T10.